0: asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000. Ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
0: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat civil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
0: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif.
6: Our weakness
7: Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir 1/4 dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
11: Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Editorial Kiraat Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
14: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
15: Dewan juri kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan dewan hakim semua disekat. Harapannya beliau tidak mengenal siapa dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar dewan hakim hanya fokus pada suara.
14: Jadi objektif gitu ya.
15: Mudah-mudahan seperti itu.
14: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazarudin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
16: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
14: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
13: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
18: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
13: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim.

0: Para dewan hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
1: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
0: Musabaqoh cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawah Al-Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 cabang tilawah golongan anak dan remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, dewan hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
2: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
0: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif.
1: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
0: Musabaqoh cabang seni baca Al-Qur'an golongan Tartil Qur'an dan golongan tunanetra Musabaqoh Tilawatil Qur'an MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan, dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31, tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
5: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Baik, berkar, warta berita selanjutnya pukul 11 nanti, dan selanjutnya kami ajak Anda pula untuk mengikuti info cuaca yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna di Pandu rekan Rosnepi.
1: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Carto di Nucuk, BMKG Ranai. Tugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 14 September 2026. Terdapatnya belokan angin atau shear line dan pertumbuhan massa udara di sekitar wilayah Natuna berpotensi menyebabkan pertumbuhan awan hujan yang signifikan di wilayah Natuna. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan tebal dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk malam hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan tebal. Untuk dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna masih dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424. Atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Marcel ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat bertugas, Mbak.
2: Baik, teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti info cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Dan selanjutnya pendengar, menemani Anda dan rangkaian lagu-lagu pagi yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di 105,9 FM.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: ini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah
0: makannya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan, kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu, ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang lo.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Tidak!
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Wah, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok?
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Ada nyampe bakso.
4: Iya, masih panas ni.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
9: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
8: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
8: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
8: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
10: Ranai pagi ini. Ranai.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera, apa kabar mendengar di pagi ini, edisi Senin, awal pekan tanggal 14 September 2026. Kembali kita bersama di Halo RRI pagi ini. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bersama kami di pagi ini, Anda bisa bersama ya, informasi sekecil apapun yang ingin Anda sampaikan di program ini, Anda bisa menyampaikannya. Yang jelas, informasi yang betul-betul akurat, A1 ya, bukan informasi yang anak ini ya, Ariabo, informasi hoax ya. Jadi untuk itu silakan saja, informasi sekecil apapun, mudah-mudahan saja bisa bermanfaat banyak untuk kita bersama. Pendengar, apa kabar Anda di pagi ini ya? Mudah-mudahan saja sehat selalu. Kalau perkara asap ya, kita berpulang ke alam lagi lah ya. Kalau cuaca menghendaki cepat hilang, mungkin akan ada angin atau apa, hujan dan lain segala macam yang membawa asap kabut itu pergi jauh dari kampung kita ya. Kalau dia tukuhni tukuas ya, kita terima padanya ya, semua sudah diatur sama yang di atas ya. Cuma sebagai manusia yang punya pikiran yang sehat ya, janganlah kita membuat kerusakan di muka bumi dengan cara membakar dan lain sebagainya sehingga berakibat fatal juga buat semua ya. Tapi kami yakin dan bijak, Anda paham mana yang terbaik dan tidak baik yang harus dilakukan. Baik pendengar, di awal kebersamaan kami pilihkan yang berikut ini untuk Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
5: Pendengar, masih bersama kami di Halo RRI pukul 9.13 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat pagi. Kami sapa Anda khususnya nelayan yang akan melaut ya. Kami ingatkan Anda untuk berhati-hati dengan cuaca yang seperti ini ya. Yang dengan jarak 2 atau 3 mil saja sudah kabus ya. Tak nampak apa-apa. Pulau Senua saja dari Teluk Baru tak nampak ya. Jadi untuk itu pastikan Anda berangkat membawa alat navigasi ya. Pastikan membawa alat navigasi supaya ndek sasah bahasa kampung kita nih. Jadi untuk itu pastikan baik itu HP ya, kemudian alat GPS lainnya yang perlu Anda bawa hangguat sengah ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ande putalileng lawat nun ya, susah mencari daratan. Tapi kami yakin dengan cuaca yang seperti ini Anda melaut pasti membawa GPS yang komplit ya dan lengkap. Baik, seperti ada pendengar yang bersama, kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
6: Selamat pagi kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa, di mana Bapak? Abang.
6: Ini dengan Bang Ari.
5: Ya, silakan Abang, Bang Ari, silakan.
6: Oh iya, Bang. Aswariden. Nah, memang sekarang ini cuaca memang agak kurang bersahabat ya, Mas Badan. Karena mungkin segala mungkin panas ini mungkin debunya agak agak memang istilahnya karena panas ini istilahnya macam itu kan agak merusak juga. Jadi macam apalagi macam kayak kabur-kabur asap lah macam kayak gini kan. Sepertinya orang melaut istilahnya gitu kan. Susah juga Bang Aspisan mau lihat ke pulau-pulau, mau lihat ke darat lah gitu, di mana abe-abe di kata orang kan.
5: Apalagi tande gitu kan.
6: Nah, jadi
5: kalau dulu orang lihat tande kan daratan,
6: sampai ke laut lepasan dalam macam itu kan susah gitu. Nah, jadi kita berharap juga Bang Aspirzan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang nanti kita mungkin segi pemerintahan ataupun masyarakat mungkin istilahnya harus menyadari lah istilahnya, apalagi musim kebakaran lahan ini selama macam jadi kita harus juga memperhatikan segala mendewa puting-puting rokok panajangnya lah, kena nyambat-nyambat selanjutnya
5: ataupun lebih parahnya lagi kalau apalagi, sengaja ya, Bang
6: membakar di tepi-tepi hutan jadi kita harus waspada juga istilahnya hutan-hutan kita hutan-hutan yang rimbun seperti yang dulu kan kita lihat kan ada istilahnya macam-macam kayak gini Bang, tapi sekarang ini sudah hampir tiap tahun. Jadi itu aja Bang Aspirzan, harapan kita mudah-mudahan ke depan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Itu harapan kita masyarakat Bang Aspirzan. Yuk, terima kasih baik, Bang Arsul. Baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi himbauan untuk kita bagaimana ya bertindak bijak ya agar hal-hal seperti ini tidak berulang di hari esok. Dimana kalau kemarau sikit identik dengan terbakarnya lahan. Nah, apakah terbakar atau dibakar ya? Kalau terbakar ini ada unsur tidak sengaja, namun terbakar atau tercampak, tersepak itu kalau ada awalan ter itu artinya tidak disengaja. Tapi kalau awalannya di, ya, nah ini ada unsur sengajaan, dibakar, ditendang, disepak, nah itu ada unsur kesengajaan. Nah kita nggak tahu nih apakah terbakar tidak sengaja atau sengaja dibakar. Nah. Baik, mudah-mudahan saja hal-hal seperti ini tidak berulang, karena yang repot, yang susah, yang kasihan anak-anak kita juga ya, keluar masuk puskesmas, bahkan ke rumah sakit barangkali kena ispa sesak ya. Yang terbang itu bukan sekedar asap saja, tapi ada partikulat kecil yang kita tidak nampak secara kasat mata. Nah ini kalau napas kita tanggung-tanggung, lubang hidung kita tanggung-tanggung, ya tak kuat menerimanya, akhirnya kena ispa. Nah, lain hubung hidung yang lo kena pot truk ya, ya bisa nak sebesar biji betu pemasok mungkin sah-sah saja. Nah, seperti itulah kira-kira. Baik, Bung Eri, jika belum ada yang ingin bersama, kita pilihkan dulu yang berikut ini dan selamat pagi, tetaplah bersama kami di Halo RRI.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Tidak!
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami. Sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pendengar, saat ini sudah pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda yang akan berpergian, kami ingatkan untuk Anda, ya, berbekallah jas hujan, mantel, atau apalah nama lainnya, ya. Karena sekarang ini bepergian dengan roda dua, Anda tidak bisa memastikan di depan itu akan hujan atau tidak. Karena di atas itu sudah sama saja gelapnya, tiba-tiba saja air turun. Ya, kayak sekarang di sempal sekitarnya ada hujan renyai-renyai, kata orang negeri jiran bilang, ya. Jadi mudah-mudahan saja sedikit air yang diturunkan dari atas sana ya dapat bermanfaat untuk tanaman-tanaman yang mungkin saja memerlukan air, ya, atau minimal untuk tanaman dulu lah, ya. Kalau untuk menambah debit air, ya rasa-rasanya kalau hujan renyai-renyai seperti ini tak bawa kemana, ya, hanya serap ujung daun saja, ya, tak sampai belum ke dasar tanah. Ya, jadi pendengar, lengkapi kendaraan Anda dengan jas hujan, mantel, dan lain sebagainya. Atau bersiap-siap untuk menepi, cari tempat berteduh, ya. Baik, silakan. Anda ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Kami tunggu partisipasi Anda. Silakan, informasi sekecil apapun dari Anda, ya, mudah-mudahan saja bisa bermanfaat banyak untuk sesama, ya. Jadi silakan saja Anda bisa kontak kami di 0811-7033-669. Sekali lagi di 0811-7033-669. Baik, sementara masih menunggu Anda, kami pilihkan yang berikut ini. Selamat pagi.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Baik, berkar masih bersama kami di Halo RRI, sudah pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda yang akan bepergian ya di kebun. Mudah-mudahan saja aktivitas hari ini ya berjalan dengan sukses sesuai rencana. Kembali kami ingatkan, kalau akan membakar lahan, pastikan ya, pastikan apinya padam dulu baru pulang. Kemudian kalau diusahakan untuk tidak membakar secara keseluruhan agar api tidak lalu besar dan menghindari hal-hal yang terjadi, misalnya terjangkit ke lahan-lahan yang lainnya. Baik, pendengar masih kami undang Anda di 0811 7033669 di Halo RRI ini, dan kami tunggu partisipasi dan kebersamaan Anda. Baik, seperti ada pendengar yang bersama, kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Bang Asparjan.
1: Ya, dengan siapa di mana, Abang?
2: Di daerah ya, Pak Asparjan.
1: Baik, silakan, Abang.
2: Baik, terima kasih, Bang Asparjan. Untuk saat ini kondisi cuaca kita di Natuna cukup kurang sehat.
1: Ya.
2: Kemudian berbagai penyakit juga otomatis akan semakin banyak yang masyarakat kita temukan.
1: Ya, seperti ispa.
2: Dan saat ini Pak Asparjan, ini ada juga baru-baru ini penyakit yang kita temui, yaitu flu Singapura atau foot and mouth disease. Ini sejak Agustus 2006 itu kan cukup kali penyakit ini di Batam ini. Apalagi masyarakat kita kan sering keluar masuk di daerah Batam. Jadi kepada dinas kesehatan kita minta juga berbagai kasus flu Singapura ini jangan sampai merebak di Kabupaten Natuna, dapat pengawasannya dan kenali juga kepada masyarakat kita, juga kita menghimbau yang kenali juga penyakit ini kan. Nah, jadi itu saja Bang Asparjan. Mudah-mudahan kita di Kabupaten Natuna tetap sehat selalu.
1: Iya.
2: Terima kasih Bang Asparjan.
1: Baik, terima kasih Abang ya. Pendengar, terkait dengan cuaca yang berkabut seperti ini, asap ya. Untuk kita berhati-hati bijak dengan kesehatan kita, kemudian juga ya waspadai namanya flu Singapura. Alah de jenemo flu Singapura pula ya. Jadi untuk itu berhati-hatilah kita ya, jaga kesehatan, pola hidup ya bersih dan sehat, cuci tangan sebelum makan.

0: cuaca yang panas, kemudian adanya kebakaran-kebakaran lahan di Batubini, apa kira-kira himbauan baik kepada masyarakat atau yang berkegiatan atau siapapun itu agar hal-hal seperti ini bisa dikurangi atau tidak terjadi pada masyarakat?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait cuaca sekarang yang kemarau dan ringan, tentu banyak efeknya. Salah satunya kebakaran hutan. Jadi kami dan pemerintah kecamatan menghimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan dan hutan maupun pekarangan, karena kita tahu kami di kecamatan Kabupaten ini sudah hampir satu minggu mengalami kebakaran banyak. Dampaknya baik secara langsung yaitu lahan-lahan kita bakar dan juga menimbulkan penyakit ispa. Jadi sekali lagi saya mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengolah lahan. Jadi dilarang membakar lahan, apabila memang perlu silakan melapor ke aparat. Saya rasa itu umur.
0: Kemudian Pak Camat, terkait kalau ada kebakaran kecil atau apa, kolaborasi apa yang dilakukan pihak kecamatan dengan instansi terkait seperti Damkar, BPBD, atau apalah itu Pak Camat?
1: Kami selalu berkoordinasi dengan BPBD dan pihak kepolisian. Alhamdulillah selama kejadian dari pihak kepolisian selalu standby 24 jam maupun BPBD dan dinas lain sesuai kondisi lapangan. Apabila api membesar, kita selalu meminta bantuan dari personil-personil yang lain untuk memadamkan api.
0: Baik, terima kasih Pak Camat Pengoran Batu di Pabrik Rakyat Belahayat.
2: Mendengar demikian, cuplikan singkat wawancara kami dengan Pak Camat Bunguran Batubi, Pak Mekratul Hayat, ya. Jadi beliau menghimbau untuk bagaimana membakar lahan secara bijak. Kalaupun memang harus ada membakar dan sebagainya, ya tidak ada salahnya menghubungi pihak terkait, ya. Sebelumnya, agar lebih waspada, ya, agar aparat lebih standby jika memang diharuskan untuk membakar. Tapi kalau memang belum seharusnya untuk membakar, ya, atau tidak sebegitu penting, ya ditahan-tahan dulu lah, intinya seperti itu. Baik, pendengar, sudah pukul 9.52 menit waktu Indonesia Barat. Kami pilihkan untuk anda yang berikut ini. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan Halo RRI untuk Anda pagi ini di Senin tanggal 14 September 2026. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai

Jendela Negeri. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai siang ini. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator saat ini masih bersama Bung Eri. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Martina ya. Baik, selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas bagi yang saat ini sudah memulai segala aktivitasnya. Mudah-mudahan aktivitas lancar pendengar ya, didukung dengan cuaca yang baik pula. Dan untuk hari ini untuk kondisi kabut asap ya, masih menyelimuti wilayah Ranai dan sekitarnya. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah, sebaiknya menggunakan masker ya, untuk melindungi pernapasan kita agar tetap aman dari pencemaran udara. Nah, baik pendengar, di Jendela Negeri pagi ini tema kita berkaitan dengan pengerus utamaan gender. Kami akan berbagi informasi terkait dengan pentingnya karir bagi perempuan ya. Nah, pendengar, istilah wanita karir ini dapat menimbulkan ambiguitas karena merujuk pada dua konteks yang sangat berbeda. Wanita karir dan wanita pembawa sifat genetik ya, atau genetic carrier. Jadi pemahaman yang tepat terhadap kedua makna ini esensial untuk menghindari kesalahpahaman, terutama dalam konteks kesehatan dan pengembangan diri. Nah, jadi penggunaan kata carrier dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris dengan makna yang berbeda. Jadi penting untuk membedakan dua interpretasi utamanya. Nah, dalam konteks sosial dan profesional, wanita karir adalah perempuan yang berdedikasi tinggi terhadap pengembangan potensi dan jenjang profesionalnya. Jadi mereka aktif dalam dunia pekerjaan ataupun usaha. Seringkali mandiri secara finansial dan memiliki komitmen kuat terhadap profesi yang dijalani. Fokus utama mereka adalah mencapai tujuan profesional dan berkontribusi di bidangnya. Nah, itu wanita karir atau career woman. Nah, kemudian wanita karir atau pembawa sifat genetik. Nah, di sisi lain dalam konteks medis dan genetika, wanita karir merujuk pada perempuan yang membawa satu salinan gen mutan penyebab penyakit genetik ya, meskipun mereka sendiri tidak menunjukkan gejala atau tidak mengalami penyakit tersebut, mereka memiliki potensi untuk menurunkan gen mutan itu pada keturunannya. Contohnya, penyakit yang sering dikaitkan dengan wanita carrier ini termasuk buta warna dan hemofilia. Dalam kasus ini, istilah carrier bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan pola pewarisan genetik ya. Baik pendengar, nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai wanita karir dan tantangannya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Jendela Negeri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata Oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata Oke terus abadi hingga sekarang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Jendela Negeri. Baik pendengar, masih bersama kami di Jendela Negeri untuk pagi ini. Kita berbicara tentang pentingnya karir bagi wanita, pendengar ya. Dan pendengar, mengingat konteks yang sering dibicarakan dalam percakapan sehari-hari, wanita karir ini memiliki implikasi sosial dan personal yang mendalam. Mereka adalah individu yang memainkan peran penting dalam perekonomian dan juga kemajuan sosial. Nah, pendengar, wanita karir adalah individu yang secara aktif mengembangkan dirinya dalam ranah profesional. Mereka menunjukkan dedikasi tinggi pada pekerjaan atau usaha yang digeluti. Dan beberapa ciri khas wanita karir meliputi komitmen yang kuat terhadap tujuan profesional, kemudian etos kerja yang tinggi dan pekerja keras, memiliki kemauan tinggi untuk belajar dan berkembang, fokus pada pengembangan diri dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan. Nah, pendengar, meskipun memiliki banyak keunggulan, wanita karir sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyeimbangkan berbagai peran dalam hidupnya. Nah, tantangan utama yang kerap muncul diantaranya keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, mengelola tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga atau keluarga bisa menjadi beban berat, terutama bagi yang sudah berkeluarga, ya. Kemudian stigma sosial. Nah, beberapa lingkungan masyarakat masih memiliki pandangan tradisional tentang peran perempuan yang dapat menimbulkan tekanan sosial. Kemudian stres dan kelelahan. Jadi tekanan untuk mencapai target dan menjaga kualitas kerja dapat menyebabkan stres kronis dan kelelahan fisik maupun mental. Dan berikutnya yaitu kesempatan pengembangan. Terkadang wanita karir harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan atau kesempatan yang setara dengan rekan kerja pria, ya. Nah, itulah beberapa tantangan yang dihadapi wanita karir, yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, kemudian stigma sosial, stres dan kelelahan, dan kesempatan pengembangan, ya. Baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini, tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

orang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Jendela Negeri.
3: Masih bersama kami di acara Jendela Negeri, kita berbicara tentang pentingnya menjadi wanita karir ya pendengar ya.

bagi kita sebagai perempuan. Nah, pendengar, untuk mencapai tujuan profesional dan personal secara optimal, wanita karir perlu menerapkan strategi yang efektif untuk menjaga kesejahteraan diri. Nah, pendekatan proaktif terhadap kesehatan fisik dan mental sangat krusial. Nah, seperti apa strategi menjaga kesejahteraan bagi wanita karir? Di antaranya, manajemen waktu yang efektif. Nah, pendengar, kita perlu prioritaskan tugas, delegasikan jika memungkinkan, dan alokasikan waktu khusus untuk kegiatan personal dan juga istirahat, ya. Nah, berikutnya, strategi berikutnya yaitu batasan jelas antara karir dan pribadi. Jadi tentukan jam kerja yang tegas dan hindari membawa pekerjaan ke rumah personal sebisa mungkin. Kemudian yang berikutnya, strategi berikutnya, dukungan sosial. Bangun jaringan dukungan dengan keluarga, teman atau rekan kerja yang memahami situasi, berbagai pengalaman dapat meringankan beban kita, ya. Kemudian perawatan diri atau self care, lakukan aktivitas yang sesuai seperti yang disukai, ya, seperti berolahraga, meditasi, hobi atau waktu berkualitas dengan diri sendiri untuk mengurangi stres. Nah, kemudian strategi lainnya yaitu pendidikan dan pengembangan diri. Terus tingkatkan keterampilan untuk menghadapi tantangan baru dan mempertahankan relevansi di dunia kerja. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk mencari dukungan dari psikolog atau konselor jika merasa kewalahan atau mengalami masalah kesehatan mental. Nah, itulah beberapa strategi menjaga kesejahteraan bagi wanita karir, manajemen waktu yang efektif, batasan jelas antara kerja dan pribadi, dukungan sosial, perawatan diri, pendidikan dan pengembangan diri, dan juga konsultasi profesional, ya. Jadi pendengar, istilah wanita karir memiliki dua makna yang berbeda, wanita karir dan wanita pembawa sifat genetik. Meskipun keduanya penting, perhatian khusus perlu diberikan pada wanita karir yang seringkali berjuang menyeimbangkan berbagai tuntutan hidup. Jadi bagi wanita karir, menjaga kesehatan fisik dan mental adalah investasi penting untuk keberlanjutan karir dan kebahagiaan personal. Jika kita mengalami tekanan atau kesulitan dalam menyeimbangkan peran, maka konsultasikan dengan tenaga profesional kesehatan adalah langkah yang bijak, ya. Nah, baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Jendela Negeri.
5: Baiknya saat ini sudah pukul 10.42 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Jendela Negeri untuk hari ini pendengar, kita berbagi informasi ini terkait dengan pentingnya karir bagi perempuan ya. Dan pendengar, wanita karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial, baik kerja pada orang lain maupun punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern. Jadi ketiga label ini bisa positif tapi juga negatif, tergantung bagaimana dia bisa membawa diri secara agama dan juga sosial. Nah, pendengar, ada beberapa alasan mengapa wanita terjun dalam dunia karir. Antara lain adalah faktor pendidikan, yakni dengan pendidikan dapat melahirkan wanita karir, keadaan dan kebutuhan yang mendesak dalam keluarga. Alasan ekonomis, yakni sebagai kaum perempuan tidak ingin bergantung terus pada suami untuk mengisi waktu lowong. Yakni perempuan merasa bosan atau jenuh jika berada di rumah terus. Nah, untuk mencari ketenangan dan hiburan apabila terjadi kemelut dalam keluarga yang tidak berkesudahan, perempuan mencari kegiatan di luar rumah, mengembangkan bakat ya. Jadi ketika perempuan memilih untuk berkarir pendengar, mereka bukan hanya mengejar mimpi pribadi, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam perjuangan kesetaraan gender. Nah, pada era modern ini, penting bagi wanita untuk berpartisipasi dalam dunia kerja sebagai upaya untuk mengubah paradigma yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Nah, salah satu argumen utama untuk menggalakkan partisipasi wanita dalam angkatan kerja adalah untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya. Wanita memiliki hak yang sama dengan pria untuk mengejar karir dan mencapai impian mereka. Dengan membuka pintu bagi wanita untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang. Jadi pendengar, selain itu, partisipasi wanita dalam angkatan kerja juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Dengan memiliki lebih banyak wanita yang bekerja, kita dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ini juga membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara gender sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera secara keseluruhan. Nah, pendengar, lebih jauh lagi, bagi banyak wanita, memiliki karir memberikan rasa mandiri dan pencapaian pribadi yang tak ternilai harganya. Dan ini memberi mereka kesempatan untuk berkembang, belajar dan mengejar impian mereka tanpa batasan yang didasarkan pada gender ya. Jadi bukan hanya hak tetapi juga keharusan moral untuk mendukung partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Dan ini adalah langkah yang penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan bagi semua orang ya. Baik pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dalam acara Jendela Negeri. Dan kita jumpa kembali di lain kesempatan tentunya dengan tema yang lain pula. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
1: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: pakai air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral Warta Berita Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Manchester United dilanjutkan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberi

0: Berikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai premièrement Sakari. Si je dois.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama dua pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang dua pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat satu dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg, Austria, 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian membagi resep juara.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atlet ya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari Thailand, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai pemain AKR, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi beliau mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum momen di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot. Sometimes we don't shoot. We have good crosses, but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe faz parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem
7: treinado. Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai siang ini, Ranai siang ini.
4: Ya, berikut baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat. Baik, peringat, selamat siang, kami sapa Anda. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas lancar ya. Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan bagi yang beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker karena kondisi udara masih kurang memungkinkan bagi kita ya, karena masih ada kabut asap, mendengar. Baik, kami sampaikan kepada Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Jelang masuknya waktu sholat fardu zuhur, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu selingan berikut ini.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Peringat untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai siang ini. Ranai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar pula siang hari ini? Semoga paci-makcik sihat, semoga paci-makcik bahagia ya. Untuk yang lagi makan siang, selamat makan siang. Untuk yang lagi rehat, selamat rehat. Memang dah jam dia rehat ya. Jadi jam 12 sampai jam 1 siang tu, kalau orang kerja-kerja kantor tu jam rehat. Kalau makcik rehat tak, makcik rehat kerja kat dapur ya. Jadi tak ada masa nak rehat, bekerja terus. Kerja mulut saja, tenaga tak bergerak. Yalah pakcik-makcik, untuk yang lagi kurang sihat, mungkin terkena demam, terkena batuk, terkena sakit kepala, terkena penyakit apapun tu, yang lagi demam tu, semua tak selera, jangankan nak makan, nak bercakap saja tak selera. Salah saja orang tu kan, kalau hati kita tak sedap, sakit badan tak sihat ya. Maka dari itu jagalah kesihatan, kerana kalaulah demam semua serba tak sedap. Yalah pakcik-makcik, tak payah kita nak panjang lebar, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah pakcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu ya. Siang hari ini kami masih melanjutkan masalah tradisi pembacaan berzanji masyarakat Melayu Riau ya. Jadi menyambung daripada apa yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang mana tradisi berzanji telah dilakukan sejak Islam masuk ke Indonesia, dan tak dapat dipungkiri masuknya Islam memberi pengaruh besar pada kebudayaan Melayu. Begitupun dengan tradisi pembacaan berzanji pada masyarakat Riau. Dalam masyarakat Melayu Riau, pembacaan berzanji biasanya dilakukan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak terbatas pada peringatan itu saja, tradisi berzanji juga digelar pada berbagai kesempatan sebagai sebuah penghargaan untuk pencapaian sesuatu yang lebih baik. Misalnya pada saat kelahiran bayi, mencukur rambut bayi atau akikah, acara hitanan, pernikahan dan upacara lainnya ya. Di dalam tradisi pembacaan berzanji tentunya memadukan berbagai kesenian, antara lain seni musik, seni tarik suara dan keindahan syair kitab berzanji itu sendiri. Syair-syair dalam kitab berzanji tersebut dilantunkan dengan lagu-lagu tertentu dan kadang diiringi alat musik rebana ya. Saudara, kitab berzanji terdiri dari dua bahagian besar, iaitu natsar dan nadam. Natsar berupa prosa liris yang menceritakan kehidupan Nabi Muhammad maupun silsilah beliau. Bahagian ini terdiri 19 sub, sedangkan nadam berbentuk puisi yang ditulis dalam bentuk bait-bait ya. Jadi nadam terdiri dari 205 untaian syair. Bahagian ini menyatu ke dalam 16 subbahagian. Seperti halnya penulisan syair, Ja'far Al-Barzanji juga menggunakan berbagai idiom dan metafor mengenai masuk kami sebagai ungkapan kecintaan dan keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tradisi berzanji dan pembacaan solawat tentunya merupakan bahagian yang syarat akan nilai-nilai positif. Beberapa nilai yang terkandung dalam kegiatan ini adalah nilai religius. Pembacaan kitab berzanji merupakan bentuk bukti kecintaan penganut agama Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair dan hakikat yang tertulis dalam kitab tersebut memaparkan nilai-nilai yang baik yang dapat meningkatkan kadar religiuitas seseorang. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab tersebut ya. Masih banyak lagi nilai lainnya selain nilai religius, ada nilai sosial, ada nilai budaya ya. Nanti kami akan lanjutkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Batu Rusia. Iya, jika kita mendengar kata Batu Rusia, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita keberadaannya di negara Rusia. Tetapi Batu Rusia yang satu ini terletak di negara Indonesia, di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Natuna. Batu Rusia merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang dimiliki Kabupaten Natuna. Peninggalan sejarah ini terletak di pinggiran jalan menuju Desa Sepempak, kurang lebih 3 km dari Kota Ranai atau 15 menit jika ditempuh dengan sepeda motor atau mobil. Tepatnya berada di Dusun Beringin Jaya, Desa Sepempak, Kecamatan Bunguran Timur. Keberadaan Batu Rusia mencatat bukti sejarah tentang orang-orang Rusia yang pernah ada di wilayah Natuna beberapa tahun silam.
1: Ya, jadi Batu Rusia itu bermula pada tahun 1941 sampai 1952. Itu yaitu pada masa Datuk Kaya Wahmat Basit, di mana waktu itu kapal milik Rusia yang membawa warga Rusia itu mereka berjumlah 40 orang, yang kapal mereka ini kandas di sekitar perairan Pulau Semua, begitu. Jadi mereka, kapal mereka kandas, mereka menyelamatkan diri ke tepian. Dan setelah mereka sampai ke tepian, mereka mencari tempat untuk berteduh atau tempat beristirahat, tempat tinggal sementara gitu di Natuna, di Natuna. Waktu itu Pulau Natuna ini pada tahun 1941 itu masih boleh dikatakan masih hutan belantara ya, jalan belum ada, penduduk juga belum ada. Waktu itu hanya ada ya Datuk Kaya Wahmat Basit. Beliau pun Datuk Kaya ini bertempat tinggalnya di Ranai gitu kan, yang jarak dari Ranai ke Sepempak itu cukup jauh yang masih terpisahkan oleh hutan begitu. Jadi mereka menjumpai sebuah batu ya, sebuah batu yang tidak jauh dari tinggi pantai. Nah, di bawah batu ini terdapat semacam lorong ataupun ya lorong ya, kita bilangnya lorong. Nah, jadi terlihat cuma dia ada dua batu, tapi di bawahnya itu kosong. Nah, jadi mereka menemui batu itu tadi, sehingga mereka bertempat teduh di batu ini. Ya, dari hujan, dari apa, pokoknya mereka bertempat tinggal di Batu Rusia ini.
0: Orang-orang Rusia tersebut berduyun-duyun menuju ke kota Ranai untuk meminta bantuan tokoh masyarakat setempat bernama Datuk Kayawan Muhammad Rashid. Karena kebetulan saat itu Ranai tengah panen padi, maka segala kebutuhan makanan orang-orang Rusia dijamin oleh Datuk Kayawan Muhammad Rashid.
1: Lama mereka tinggal di Batu Rusia ini bukan sebentar, bukan satu atau dua hari, tapi selama 11 tahun, dari tahun 41 sampai 52, begitu kan, dari 1941 sampai 1952, itu kurang lebih 11 tahun mereka bertempat tinggal di situ. Jadi untuk menandakan kalau mereka orang Rusia ini pernah bertempat tinggal di batu ini, mereka mengukir di batu itu dengan gambar jangkar dan tulisan di atasnya itu USSR gitu. Jadi waktu itu Rusia ini masih satu dengan Uni Soviet, masih jajah apa, masih satu kawasan dengan Uni Soviet. Mereka belum jadi negara tersendiri. Nah, jadi singkat ceritanya, karena kondisi waktu yang begitu lama, 11 tahun begitu kan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pertolongan. Nah, akhirnya mereka menjumpai Datuk Kaya Wahmat Rashid ini yang diangkat oleh Sultan Riau waktu itu, yang memutuskan untuk pemimpin ataupun penjaga lah di pulau Bunguran ini gitu.
0: Sebelum kembali ke tanah airnya, orang-orang Rusia tersebut menyempatkan diri menulis kata-kata di batu menggunakan belati mereka. Beberapa kata yang terukir oleh mereka di batu itu diantaranya adalah kalimat berbahasa Indonesia, selamat tinggal, serta gambar dan lambang USSR dalam ukuran yang cukup besar. Terdapat juga tulisan berbahasa Rusia, Breche yang bermakna cukur janggut, Zambiar yang berarti ular, serta Kukurasa yang artinya gandum. Tulisan-tulisan itu hingga kini masih bisa ditemukan di batu Rusia, meski sebagian sudah terlihat kabur. Bentuk batunya sendiri mirip seperti buritan kapal tanker yang membelakangi pantai. Sekarang dikelilingi oleh pagar besi bulat stainless anti karat, diapit oleh batu-batu besar lain yang berbentuk unik, cukup membuat penasaran kita untuk mendekati dan memanjatnya. Karena di atas batu-batu itu juga ditumbuhi pepohonan liar dengan akarnya yang berjuntaian hingga ke bawah. Sangat artistik dan unik untuk dijadikan objek foto.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Yelah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik, tuan-puan, saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Mana-mana yang nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini, sila-sila saja kita tunggu di 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh. Dah lama rasa kita tak jumpa, ya. Sehari macam setahun. Ni nampaknya kita ni Jumaat, Sabtu, Minggu, 3 hari, berarti 3 tahun kita tak berjumpa. Sila-sila saja Long Mus langsung mengetuk pintu, ya. Kita sapa pula. Halo, Assalamualaikum. Eh, mana ni makcik? Tolong dulu. Tunggu dulu anu, Mak Long Mus. Rupa dia salah tali pula. Halo, Long Mus.
1: Assalamualaikum.
0: Olah, waalaikumsalam. Ya, tali baru terputus pula.
1: Assalamualaikum.
0: Yelah, apa khabar ni, Long?
1: Mana-mana dah?
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Itu bunyi apa? Bunyi orang bubur rumah ke? Betul lah tak rumah?
1: Orang lukang buat depon je.
0: Pak, Long ni ada saja benda nak dikerja nak?
1: Ya, ni kan dah. Nak ni depon makan.
0: Awak ngalah-ngalah, Long. Yes, nampaknya ada, ada saja proyek pembangunannya.
1: Ya, orang lelaki.
0: Orang lelaki. Baiklah, silalah. Pantun kita macam mana siang ni?
1: Panduan ni orang nak nikah ni.
0: Bapa, siapa pula nak nikah? Ya, memang musim-musim orang menikah nampak ni masuk. Yang lama tak nak kalah pula nak kerja menikah lagi. Memanglah yang lama ni, ya. Iyalah, sila.
1: Bunga merekah diikat tali. Bijinya ditanam di Morowali. Akad nikah akan dimulai. Bahagia datang berkali-kali.
0: Oh, semogalah bahagia datang berkali-kali, ya nak. Ya, bukan main doa bukan dia. Bukan main. Ada saja salahnya.
1: Ada je.
0: Yang betul saja salah, apalagi yang salah. Yalah. Berapa pantun? Salam.
1: Salam dengan Haji.
0: Ya.
1: Salam dengan ni, Ibu Fatimah dekat Uban.
0: Ya, yeah, betul.
1: Salam dekat keluarga sebelum semua. Bukan muda ke, ni mama ni nangis muda ke ni.
0: Muda, kenapa pula muda nangis?
1: Ya, lama lagi kat Ben nangis ke.
0: Oh, iya juga. Rindu piwang.
1: Kadang-kadang Ben di kat rumah kita.
0: Ya, kadang-kadang telaga nyari timbo.
1: Anak-anak pada sibuk
0: ke? Ya, badan masih segar ni macam-macam kesibukan.
1: Itulah.
0: Itulah, payah nak cakap. Baiklah.
1: Lagu serah macam leha je.
0: Terserah, baiklah. Nanti kita kirimkan.
1: Lagu yang penting mata di ngandok.
0: Betul, lagu-lagu yang segar nak. Ai, jangan sampai pula macam tu.
1: Ngandok mata tercebur.
0: Mang ye tak fokus sudah. Luar biasa.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ada makcik Mus lah bersama kita, ya. Makcik-makcik yang lainnya nak gabung bersama kami, masalah lagu kata makcik Mus tak masalah. Yang penting ada lagu dia suka, ya. Kita pilihkan saja. Ada lagi nampaknya yang mengetuk pintu rumah kita, kita cuba terima. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Cik Mat, apa khabar Pak Cik Mat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat juga. Macam mana pantun kita siang hari ini?
2: Langsung ke pantun aja langsung, ya makcik, ya. Bapak kata orang kini, ayah langsung ke to the point aja.
0: Ya, langsung to the point aja. Bapak bahasa dia luar biasa, ya.
2: Kita mula ya makcik.
0: Ya.
2: Naik haji ke Mekah.
0: Ya.
2: Tidak lupa membeli buah kurma. Buah kurma dibeli makan di Madinah. Mari kita memegang agama. Kerana agama adalah benteng akidah.
0: Lah. Tiga sampiran, dua isi nampaknya. Serah pakcik lah.
2: Kalau kami ni kan wali sekolah, jadi asal kabur, asal siadi je makcik.
0: Oh, masalah pandai tak pandai bukan masalah sekolah tak sekolah. Kalau pantun ni orang tak sekolah pun, kalau memang pandai, pandailah. Kat sekolah tak ada je pantun lah pakcik.
2: Aduh, makcik disekolahkan gitu kan nak?
0: Ya, kalau sekolah saya dulu tak ada. Saya pandai dekat ini, dekat orang tua saya, dekat kampung-kampung ni ha.
2: Alah padu lah banyak dah dia pantun.
0: Oh, pantun, tapi saya walaupun tak ada dekat sekolah, saya pandai pantun.
2: Ya.
0: Padahal tak ada waktu sekolah dulu.
2: Kerana makcik lah pandai dok, makanya saya sengaja salah.
0: Oh, kalau kita buat salah sengaja tu dosa besar.
2: Kondok kau.
0: Iyalah, kalau kita buat dosa tu kita tak tahu tu, kita hilap beza lagi. Kalau kita sengaja tu, tu nama dia nak nempah nama dia.
2: Jadi pantun saya tu berapa, macam mana bunyi tu makcik?
0: Pantun pakcik tu kalau menurut saya bukan pantun, dia tu macam bentuk syair, berisikan nasihat kan. Kalau dia pantun tu pakcik, dia sampiran dia tu dia ngambilkan dari alam, misalkan dari pohon, tumbuhan, misalkan buah pelam masak sekerat belum dimakan manis dahulu. Itu sampiran nama dia, dia ngambil dari buah-buahan. Dia sampaikan isi dia pula, kirim salam berserta surat belum dibaca nangis dahulu. Macam tu dia empat baris. Jadi sampiran dengan isi dia tu berkaitan ujung-ujung dia.
2: Makanya makcik kami yang lekola kan jadi tahu makcik ajo kami
0: dah. Ya, padahal saya serumpun macam tu. Sampiran dia tu ambil di mana-mana pakcik. Misalkan buah pisang di dalam di dalam peti, pisang emas baru belayar misal macam tu kan, masak sebiji di dalam peti. Berarti kan hutang emas dapat dibayar, hutang budi dia bawa mati. Apalah hubungan emas dengan apa kan? Tapi itu hanya sampiran dia. Tapi kalau pakcik tadi lebih ke pesan nasihat lah kamu menurut saya. Macam mana pakcik sebut tadi? Ke Mekah apa tadi?
2: Pergi ke Mekah beli buah kurma.
0: Oh ya, dah betul tu.
2: Beli buah kurma makan di Madinah.
0: Makan di Madinah.
2: Mari kita memegang agama, kerana agama adalah benteng akidah.
0: Oh, berarti itulah betul. Tadi saya dengar agak lain.
2: Lah
0: betul. Kalau Pak Baris lah betul lah tu.
2: Anaklah. Jadi kami yang tak kurang-kurang faham ni, jadi salah sikit ya makcik lah yang meluruskan.
0: Iya, saya pun macam saya. Pakcik salah sikit, saya salah banyak masalahnya.
2: Pakcik, kalau dia gondok itu ni adi makcik. Makanya dia buat tu gondok jadi-jadi.
0: Oh, itulah pakcik tu saya suka. Pakcik tu sengaja salah tu yang saya tak suka. Pakcik sengaja tu. Sengaja minta saya betul. Kenapa saya tak pandai juga padahal kan? Belajar juga dengan pakcik. Oh, iyalah.
2: Saya yang lain, kawan-kawan di belakang terpancing.
0: Oh, untung tak terpancing emosi. Apa khabar si Bujang tu?

0: Itulah. Pisang ya. Buah-buahan, bukan pisang saja, banyak buah-buahan untuk ngilang-ngilangkan bahasa orang atas tu nek. Nampak ada macam tu, ada juga orang tak payah pakai tu, lah selesai makan tu dah. Pagi musim-musim pail macam ni kan, senang banyak cuci mulut lah, cuci perut saja. Ada salam?
1: Ada
0: Pak Cik. Sampai termenung Pak Cik tu.
1: Salam buat Pak Daud alias Pak Tarmizi.
0: Oh, ada alias pula?
1: Ada.
0: Oh, Pak Cik dia tahu saja.
1: Cuma dia nak tahu saya.
0: Pak Cik mah hebat pula, orang tak tahu dia tahu pula orang.
1: Kita tahulah.
0: Iyalah, saya faham Pak Cik ni memang banyak kenalan.
1: Sampai hujung lah.
0: Oh, sah sampai hujung pula. Betul. Ha terus, buat siapa lagi?
1: Sama kawan saya yang nun jauh Teluk Tuan Pak Cik.
0: Si Pujang tu juga kita.
1: Sama nun yang jauh di Pulau Tiga.
0: Pujang juga.
1: Di Batu Karut Pak Cik.
0: Batu Karut.
1: Di Batu Karut.
0: Karut dekat Pulau Tiga.
1: Tak
0: tahu saya. Belum.
1: Terlambat makcik-makcik.
0: Itulah.
1: Mak cakap je makcik orang mana? Orang pulau ke orang ranai?
0: Mak saya orang ranai. Kalau seorang pulau faham lah saya.
1: Maklumi makcik.
0: Itulah.
1: Lepas tu makcik kan tahu Batu Karut lah.
0: Tak tahu saya Batu Karut tu. Berarti nak itu nama
1: Pulau Tiga.
0: Pulau Tiga.
1: Dekat Pulau Tiga. Apa nama anak?
0: Kat mana? Pulau Tiga banyak.
1: Tanjung Batang.
0: Tanjung Batang.
1: Sededap noh.
0: Sededap.
1: Bukan buah dadap, bukan nak cik. Sededap.
0: Tak, jangan. Buah sededap. Sededap. Itu Pulau Tiga.
1: Mak cik, sededap dengan buah dadap lain mak cik.
0: Lain.
1: Kalau buah sedap tu manis.
0: Nyaman, sedik kami menyebut.
1: Sedik ke?
0: Dia buah sedik, pak cik tahu tak buah sedik tu kenapa dia dikatakan buah sedik?
1: Di awal tu makcik.
0: Buah sedik tu makan dia macam mana?
1: Di awal gek.
0: Dipukul-pukul dulu kan?
1: Aduh, nah modok biasa dipukul-pukul.
0: Dia pukul-pukul dulu baru terasa manis dia baru dikopek. Baru dibuang kulit. Kalau saya buat nama kenapa dikatakan buah sedik, dia sedih kena dia pukul-pukul. Itu saya buat nama.
1: Makcik, terima kasih pengalaman ni makcik. Lelah tak lakon di awal lu makcik.
0: Bukan buat makan sedik tu macam tu. Kalau tak dipukul-pukul, dia tak manis. Jadi orang kalau orang tanya saya kenapa dikatakan buah sedik, saya jawab. Dia mungkin sedih kerana dipukul. Jadi nama dia buah sedik.
1: Official dah makcik, sakit.
0: Tapi mohon maaf ya pakcik, faham ya saya memang bukan saya itu, versi saya saja. Sebetulnya saya tak tahu juga kenapa nama dia buah sedik.
1: Kerana di belakang kita ni isik luang yang nyambung, kita sambung ni.
0: Panjang wal.
1: Kalau ada yang nak gabung, kita utuh
0: je. Itulah pakcik ni. Suka buat rasa berbual. Saya ni orang memang agak galak berbual tu. Agak golok kata.
1: Aku kalau kena gaya makcik, kena pakcik dia sama kita makcik.
0: Itulah berbual kerja. Kalau tak berbual, tak berasap dapur. Baiklah pakcik. Nanti kita bahas lagi masalah tu. Lagu apa?
1: Lupa lagu makcik.
0: Sampai kan lupa lagu, nak lagu apa?
1: Kalau saya ni kan apa jalan makcik?
0: Oh.
1: Dari barat sampai ke timur, dari timur ke utara, tahu ke selatan. Jadi aku minta yang lagu yang orang jauh no nak cik.
0: Mana?
1: Lagu Victoria Riau ke? Lagu Pak Pung
0: Pak Mustapa. Tapa. Iyalah, baiklah. Kita putarkanlah lagu tu.
1: Demikian aja, terima kasih.
0: Demikian.
1: Lebih terkurang kami mohon maaf.
0: Ya, sama-sama dah pak cik. Hanya bergurau sahaja.
1: Tempatnya untuk tukar kita maaf ya
0: makcik. Ya, samulah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pakcik siapa ni?
2: Walama
0: Pakcik Kasim.
2: Ya.
0: Macam mana 105 tu lah cerah kat sana?
2: Alah, Pakcik.
0: Lah?
2: Tenang.
0: Bapak, senang saya. Terbangun dan tidur.
2: Saya tengah tidur.
0: Dengan suara makcik Reha tersayang bangun nak? Pakar bahasa riuh dengan pak cik Ahmad tu.
2: Saya nunggu makcik berdamai.
0: Itulah kerja saya. Saya kau tak camik tak berasap dapur saya. Itulah sumber penghasilan saya.

0: Oh, pantun ke? Kenapa? Alhamdulillah dia orang piwang dengan saya ya. Ha, saya suka kalau piwang dengar terus radio tu. Tak satu tak tutup. Apa? Tu baru lawak. Oh, terima kasihlah kepada tim TMB kita ya. Ha. Ya, kalau kita lah rindu kan, tak dengar camik Makcik Leha tu tak nyenyak tidur. Yang mana Makcik Jo ya? Yang mana? Makcik Jo, Makcik Jo ya? Makcik Jo ya, nanti bulan depan dia baru balik. Oh. Lah piwang, dia balik kampung laki dia. Uang dah agak-agak jauh lah sikit. Tak, luar kecamatan. Luar kecamatan lah. Alhamdulillah lah molek siaran kita yo. Pakcik senang, saya lagi senang. Apa? Betul radio? Oh, mungkin tak daya tangkap dah agak lemah dekat kampung Pak Cik, apakah antena agak tinggi? Oh. Pantun lah Pak Cik? Oh. Tak apa-apa, saya suka yang lama tu. Ya, kata orang Melayu, tu daripada tidak saja. Ha. Jangan tak saja, oh ya, jangan tidak saja. Ya.
1: Sama kucing gula. Sama kucing gula.
0: Alah lama Pak Cik mencari, takkan sama dengan suara Mak Cik seorang ni. Oh yalah, terima kasih. Pak Cik tak ada duanya ya. Ya. Ah, baiklah. Segantang lada. Baik. Ya. Ya. Waalaikumsalam Pakcik Kasim ya. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu ya, sambil menunggu pakcik-makcik yang lainnya bergabung.
2: Meriah sepertinya kumpulan dari Wak Mama Tim ini dengan judul ya. Pak Pung Pak Mustafi.
3: Ewa, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafi, si dule di rumahnya. Yoklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi. Seperti halnya di Kabupaten Natuna, anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja, seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

Iyalah pakcik-pakcik, bukan main lagu Segantang Lada dari Cik Suhardi yang nyanyikan ya. Baiklah, untuk yang lainnya yang nak gabung bersama kami, sila. Kita masih tunggu di 0811 7033669. Oh, ternyata waktu kita dah di penghujung ya. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sama Pak Cik.
1: Kebudayaan Melayu yang erat kaitannya dengan Islam menghasilkan akulturasi budaya yang unik. Salah satu di antaranya adalah berzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanj bin Husin bin Abdul Karim adalah orang yang mengarang kitab berzanji, lahir di Madinah tahun 1690 dan wafat tahun 1766. Kitab itu sesungguhnya lebih merupakan karya sastra ketimbang karya sejarah karena lebih menonjolkan aspek keindahan bahasa. Kitab ini ada dua macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa dan lainnya dalam bentuk puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah SAW ini sering dibacakan dalam banyak acara seperti Maulid Nabi, bahkan dalam perayaan lainnya. Kitab karangan Ja'far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua dan di belahan bumi sebelah timur hingga di daerah Kepulauan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Daerah.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026. Sari berita, kualitas udara di Kabupaten Natuna masih berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Berita lainnya, Dinkes Natuna mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD.

0: Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, kualitas udara di Kabupaten Natuna pada Minggu 13 September 2026 masih berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Berdasarkan data real-time IQR yang dirilis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna pukul 17 waktu Indonesia Barat, nilai indeks kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada rentang 101 hingga 150 AQI ya. Kecamatan Bungkulan Timur menjadi wilayah dengan kualitas udara terburuk dengan indeks mencapai 142 AQI dan konsentrasi PM2,5 sebesar 5,2. Kondisi serupa terjadi di Bungkulan Timur Laut dan Bungkulan Utara yang masing-masing mencatat 143 AQI. Sementara itu, Bungkulan Tengah berada pada angka 140 AQI, disusul Bungkulan Barat 139 AQI, serta Bungkulan Batubi dan Bungkulan Selatan masing-masing 138 AQI. Di sejumlah wilayah lainnya seperti Midai, Pulau Laut, Pulau Panjang, Pulau Seluan, Pulau Tiga, dan Pulau Tiga Barat, kualitas udara tercatat 128 AQI dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 46,4. Untuk wilayah Serasan, kualitas udara berada pada angka 119 AQI, sedangkan Serasan Timur, Suak Midai, dan Subi masing-masing mencatat 123 AQI. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Natuna, Haji Harmidi, mengatakan kategori AQI 101 hingga 150 dinyatakan tidak sehat bagi kelompok sensitif, terutama anak-anak lanjut usia serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan seperti asma. Dengan kondisi tersebut, masyarakat kelompok sensitif diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Sementara itu, pendengar, pembelajaran tatap muka atau PTM di seluruh satuan pendidikan Kabupaten Natuna kembali dilaksanakan mulai hari ini, Senin 14 September 2026. Pengaktifan kembali PTM tersebut ditetapkan melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Dengan berakhirnya masa belajar dari rumah atau BDR akibat dampak kabut asap, satuan pendidikan PAUD SD, SMP, negeri dan swasta serta SPNF, SKB kembali melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Hendra Kusuma mengatakan keputusan mengaktifkan kembali PTM dilakukan setelah pihaknya mengevaluasi perkembangan kualitas udara di Natuna. Berdasarkan hasil pantauan pada 13 September 2026, indeks kualitas udara di seluruh wilayah kecamatan berada pada rentang AQI 123 hingga 135 dengan konsentrasi PM2,5 sekitar 44,4 hingga 49,6 mikrogram per meter kubik. Meski PTM kembali diberlakukan, kondisi udara tersebut masih masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Karena itu, Hendra Kusuma menegaskan pelaksanaan PTM harus tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan. Sekolah diminta memastikan lingkungan sekolah bersih dan sehat, menyediakan air minum yang cukup, serta mengurangi aktivitas peserta didik di luar ruangan apabila kondisi udara kurang baik. Kegiatan olahraga, upacara, apel, ekstrakurikuler, maupun kegiatan lainnya yang dilakukan di luar ruangan juga diminta ditunda atau dipindahkan ke dalam ruangan atau disesuaikan apabila kondisi kualitas udara tidak memungkinkan. Jika kualitas udara kembali memburuk dan dinilai berisiko terhadap kesehatan peserta didik maupun warga sekolah, pelaksanaan PTM dapat ditinjau kembali atau dialihkan sementara menjadi belajar dari rumah berdasarkan hasil pantauan dan keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Natuna mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki, dan mulut, meski hingga kini belum ada laporan kasus di Natuna.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD, flu Singapura, atau penyakit tangan, kaki, dan mulut, yang hingga kini belum terdapat laporan kasus tersebut dari puskesmas di wilayah Natuna. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan HFMD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak tergolong berbahaya.
3: Iya, jadi untuk kondisi Natuna terhadap flu Singapura atau yang boleh kita kenal HFMD, hand, mouth, foot disease, itu sebenarnya ini penyakit virus yang bisa sembuh sendiri, ya, artinya tidak terlalu berbahaya. Kemudian untuk di Natuna sendiri pun belum terdapat atau belum ada laporan kasus, ya.
2: Sementara itu, warga Natuna, Irfan, berharap tidak ada kasus flu Singapura di wilayah Ranai maupun Kabupaten Natuna. Ia menilai kewaspadaan tetap diperlukan dengan menjaga kebersihan tangan dan lingkungan.
4: Sebagai warga, kami berharap tidak ada kasus HFMD di Natuna. Tapi kita tetap perlu waspada. Jadi ya, menjaga kebersihan tangan dan lingkungan, serta memperhatikan kondisi anak-anak, agar kalau ada gejala bisa segera ditangani dan dicek kesehatan rutin tentunya.
2: Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan, terutama untuk lingkungan, dan menghindari kontak erat dengan orang yang sedang mengalami gejala. Jika muncul gejala yang mengarah pada flu Singapura ini, masyarakat dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Penerapan pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan serta mencegah berbagai penyakit menular di lingkungan masyarakat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. 4 fokus utama akan dikembangkan AI Natuna mulai dari SDM, pengembangan riset dan inovasi, serta pembelajaran berbasis digital. Selengkapnya, laporan reporter Aprizal.
5: Setelah resmi dikukuhkan sebagai Rektor Institut Agama Islam IAI Natuna, melalui surat keputusan Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna, nomor 70/YAU/N/TEK/2026 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Natuna periode 2026-2030. Rektor IAI Natuna, Haji Umar Natuna, dalam sambutannya pada kegiatan pelantikan yang dilaksanakan kemarin menyampaikan, transformasi menjadi institut merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang pendidikan Islam di Natuna. Dengan terbentuknya IAI Natuna ke depan, terdapat 4 fokus utama yang akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, yakni penguatan sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, pembelajaran berbasis digital, serta kerjasama internasional.
6: Oleh sebab itu, doa dan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sangat kami harapkan, karena memang kita tidak akan berhenti pada transformasi kelembagaan. Kita juga akan melakukan proses transformasi kualitas dan pengabdian. Inilah tantangan yang terberat ke depan di samping transformasi kelembagaan. Puncak dari transformasi kelembagaan itu nanti adalah di mana Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam Natuna. Dalam 5 tahun ke depan ada 4 fokus yang akan kita kerjakan.
5: Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna, Hajah Ngesti Yuni Suprapti, pada kegiatan tersebut mengatakan, dalam perjalanan panjang ini, diharapkan kedepannya keberadaan IAI Natuna dapat terus berkembang, terutama berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat.
7: Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna. Semoga tonggak sejarah ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ini berlanjut ke depan dengan baik. Dan cita-cita yang akan kita harapkan ke depannya adalah menjadi Universitas Islam Natuna. Amin.
5: Selain itu, saat ini Institut Agama Islam Natuna juga mulai memperkuat jejaring akademik melalui kerjasama dengan BRIN untuk penelitian ekonomi kreatif berbasis geopark di Natuna. Selain itu, kerjasama internasional juga telah dibangun dengan sejumlah...

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kualitas udara di Kabupaten Natuna masih berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Dinkes Natuna mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD. Akhirnya, pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai siang ini. Ranai.

0: apa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kembali kita bersama di acara Prodangdut siang hari ini. Sudah pukul 13.33 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang ingin bergabung silakan di 0811 7033669 ya. Yang ingin menyapa teman-temannya ataupun kerabatnya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Apa kabar Mak Nani? Panas di sana?
1: Tadi pagi mendung.
0: Oh, Mbak. Sekarang?
1: Sekarang agak panas juga dikit.
0: Oh, agak panas juga sedikit ya, baik. Silakan, salam-salamnya untuk siapa?
1: Mbak, kita minta lagu dari Aksai, Mbak.
0: Aksai, judulnya?
1: Ya, judulnya Terserah.
0: Terserah, oke. Okay.
1: Semua yang bergabung aja, Mbak.
0: Semuanya bergabung aja.
1: Operatornya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama Mario.
2: Betul.
0: Apa kabar Mario?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, ya? Oke. Hujan nggak di Batu Hitam hari ini?
2: Belum.
0: Belum ya? Oke.
2: Tadi ada sikit.
0: Sikit, no, macam kemeh keluang.
2: Ada beberapa satu rutin tu.
0: Baik. Salam buat siapa?
2: Salam buat mana ni? Kak Emma.
0: Iya.
2: Kak Sati.
0: Ya.
2: Kian, Fatimah, Jubaida, Idar, Yulinda.
0: Baik.
2: Pak Nurdin.
0: Arman.
2: Iya. Idris, Pak Kasim, Pakan, Pak Ramli.
0: Oke.
2: Okay. Isira, Pak Razak. Pak Jais.
0: Iya.
2: Ada Pak Jerma.
0: Baik.
2: Lagunya Lebay dari Diki Adelano.
0: Lebay?
2: Iya.
0: Oke, okay, ditunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakang Mario, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro Dangdut. Oke. Okay. Kita ke penampilan berikutnya lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Ibu Zubaida di Ranaidara.
0: Ibu Zubaida, silakan Ibu Zubaida. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Lagu dulu, Mbak.
0: Oh, boleh. Lagu apa?
1: Dari Arafik.
0: Arafik judulnya?
1: Ya, terserah Mbak aja.
0: Terserah, pokoknya Arafik lah ya.
1: Iya.
0: Baik, salamnya ada?
1: Salam-salamnya buat kakak sekeluarga di Singambula, di Air Seneh, keluarga di Sebala semuanya, buat keluarga Kual, Tanai Darat, buat Ngahje, Mamani, Mamak Seri,
0: Mario,
1: untuk adik di Teluk Buton, untuk Mbak dan operatornya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam. Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Sudah kita sapa 3 penelpon ya. Jadi jelang kami sapa penelpon berikutnya, kami akan hadirkan beberapa pilihan lagu berikut ini. Tetap bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mai Rona.
1: Baik.
0: Di Medan.
1: Mm-hmm.
0: Pak Nasri juga di Sulawesi.
1: Iya.
0: Untuk Mbak Putra.
1: Mm-hmm.
0: Kak Sarina juga.
1: Baik.
0: Untuk Wang Temahal Kak Penyipinan.
1: Oke, okay, Berlian.
0: Nah, untuk Kak Petimah juga di Tanjung Uban.
1: Mm-hmm.
0: Untuk Pak Iwan juga di Lok Sumbawi Aceh.
1: Oke. Okay.
0: Nah, dok mana nih tadi?
1: Mm-hmm.
0: Yulinda, Dapat Danudit.
1: Baik.
0: Juga,
1: mm-hmm.
0: Untuk Daud di Raya.
1: Ya. Yeah.
0: Rio, sama Ropi Adib lagi.
1: Mm-hmm.
0: Untuk Kak Dara kita di Air Kulai.
1: Oke. Okay.
0: Nah, semua bergabung.
1: Oke, okay, semuanya. Ada, udah standby ini lagunya.
0: Ya, salam untuk Kak Benyar sama Kak
1: Baik.
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
2: Dengan Tarmizi di Bangka.
1: Pucuk dicinta ulan pun tiba. Ya, tadi baru disapa sama Pak Zuhirman. Sehat.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Orang Bangka gimana kabar? Sehat.
2: Orang Bangka kabarnya sehat,
1: sehat.
2: Tetapi cuaca panas.
1: Panas sama, kita juga panas.
2: Yuk kita ke lagu kan?
1: Boleh, mau dengar lagu apa?
2: Lagunya hari ini mintanya Lain Bumbu dari Pentinur.
1: Kurang bumbu.
2: Kurang bumbu. Jadi lagunya dispesialkan buat Pak Zuhirman. Semoga Pak Zuhirman tidak lain bumbu.
1: Amin.
2: Salamnya yang pertama Pak buat Pak Zuhirman sehat selalu.
1: Iya.
2: Pak Zainuddin, Bung Ryan,
1: okay.
2: Pak Rogi, Bung Jaif, dan tidak lupa juga dengan Bung Mong di Tanjung.
1: Iya, Bung Mong. Oke.
2: Okay.
1: Makasih. Waalaikumsalam. Ada Pak Tarmizi dari Bangka Belitung. Penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana? Waalaikumsalam. Yang termahal ke?
3: Iya, saya.
1: Apa kabar orang termahal?
3: Ini Kak Rodia apa Nadia?
1: Kak Rodia.
3: Kak Rodia. Apa
1: iya.
3: Kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Amin.
1: Iya, Kak Berlian mau salam-salam atau lagu apa?
3: Lagu dulu lah, Kura-kura dalam perahu.
1: Kura-kura dalam perahu, oh iya lagu Lesti itu ya.
3: Iya.
1: Oh baik, nanti lagi ditunggu ya.
3: Tadi ada Pak Tarmizi, ya, buat Kak Sarina Kiku, buat
1: Kak
3: Is, buat yang ganteng itu.
1: Baik.
3: Buat Bang Zuhirman, buat Mario,
1: baik.
3: Buat Bang Pitu, buat Kang Irwan, Teddy Indah, Bang Andi Yudhistira, Bang Andi di Bata, buat Wanusu, Bang Asri, buat Mak Nani, Mak Ngaje, Rong Is, buat siapa lagi Kak Sinar, buat Mama Maika,
1: baik.
3: Buat Mak Dani di Kijang,
1: baik.
3: Buat Kak Fatima di Tanjung Uban.
1: Baik.
3: Buat penelpon pertama sampai terakhir buat Kak Rodia. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, ada Kak Berlian mau dengar lagu dari Lesti, Kura-kura dalam Perahu ya. Baik, pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oh, sama siapa di mana nih?
1: Sama Pak Idris di Teledu.
0: Pak Idris, ngalir air Pak Idris?
1: Ya.
0: Ngalir tidak air tuh?
1: Siang ini ngalir, malam mati.
0: Malam mati. Baiklah, salam-salam tuh siapa Pak Idris?
1: Mau minta lagu.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Zam Lawang.
0: Judulnya?
1: Mempertahankan demi anak.
0: Iya, ditunggu ya.
1: Yo.
0: Ya, silakan. Salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat Kabelian di Tanjung Pinang. Buat Lanusu di Tanjung Sambas.
0: Iya.
1: Buat Sarinah Kiyo-Kiyo di Batam. Buat Mario.
0: Baik.
1: Buat keluarga di Teluk Buton.
0: Mm-mm.
1: Keluarga di Teledu semuanya.
0: Baik.
1: Untuk penyiar dan operatornya. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, kembali Dangdut adalah kita.
0: Sama Pak Zai ya.
2: Ya, sama ini Nadia Rodiah nih.
0: Sama Rodiah.
2: Rodiah yang cantik itu ya.
0: Iya. Silakan salamnya untuk siapa nih Pak Zai?
2: Lagu dulu.
0: Lagu mau dengar lagu apa?
2: Saya Tujuh Sumur aja.
0: Tujuh Sumur. Oke, silakan salamnya.
2: Salamnya sama Rodiah yang cantik itu. Harus senyumnya.
0: Harus senyum beneran.
2: Operatornya siapa?
0: Operatornya ada Martina.
2: Martina yang cantik itu.
0: Iya, betul Martina. Sekali.
2: Senyum beneran Martina.
0: Oh,
2: ya.
0: Senyum beneran.
2: Iya. Ada salam-salamnya sama yang Bang Suhirman ajalah.
0: Baik.
2: Ya, yang ganteng itu tadi. Nah, datu yang dengar dia semuanya ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Dadah. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Pulau Lambung masih.
0: Pak Kasim.
1: Ya.
0: Iya, hujan tak dikelari.
1: Dua hari ini hujan.
0: Oh, alhamdulillah hujan ya.
1: Kuat masih.
0: Oh, airnya lancar lah ya. Lancar, baik. Silakan Pak Kasim, salam-salam untuk siapa nih?
1: Pak Dere tadi.
0: Teredu.
1: Mario. Kamu.
0: Baik.
1: Kebelian di sini. Buat menuju.
0: Baik.
1: Zaina di Serumpang juga.
0: Iya.
1: Lagunya.
0: Lagu apa?
1: Tiada harapan lagi.
0: Tiada harapan lagi.
1: Ya, salam-salam masih ni.
0: Buat siapa?
1: Masih ni dah lupa ni. Masih baru dia lah.
0: Iya.
1: Yalah lu masih. Uang raya nak gabung.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Kasim di Kelari ya. Mau dengar lagu Tiada Harapan Lagi. Nah, baik pendengar, kita masih di acara Pro Dangdut yang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, nanti silakan bergabung. Silakan kami hadirkan beberapa lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Mepringer masih di acara Pro Dangdut di segmen terakhir ya. Kita sapa penelpon yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Kembali Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Kak Yarni di Padangkura.
0: Oke, silakan salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk Pak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Baik.
1: Lagu.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
1: Maya.
0: Oke, ditunggu. Itu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Yarni di Padangkura ya. Satu penelpon terakhir. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita,
0: Mbak Rita. Iya, Mbak Rodi ya.
2: Mbak Rodi.
0: Oh, apa kabar Wanusu?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Iya, Wanusu sehat ya. Cuaca gimana?
2: Ya.
0: Cuaca gimana di Sambas? Cerah?
2: Cuaca kemarin udah ada hujan, Mbak Rodia.
0: Oh, masih mending. Masih udah ada hujan ya.
2: Udah ada hujan kemarin ya. Ini le masih udah nampak matahari juga.
0: Oh, mending ya. Baik. Silakan salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertama buat Mbak Rodia yang lagi bertugas dan selalu.
0: Amin.
2: Lagunya dulu.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Maafkanlah dari Revina.
0: Revina, oke, okay. Ditunggu ya.
2: Iya, salamnya pertama buat Bang Pitu, buat Bang Jai, senyum benar.
0: Iya, oke. Okay.
2: Bang Ujang, Bang Iwan, Mbak Ani, Wan Tima, Bang Andi, Bang Andi di Batam. Dan Mbak Pura Masari, Bunda Isal buat Pak Kasih, buat Mbak Anga, buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, buat Ibu Farida, buat Bang Widi, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sampai di sini dulu acara Pro Dangdut untuk hari ini. Untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung, silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.
1: Baik benar untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 14 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Nadianti. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: kursi, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Anda bersama kami di Beranda Asta Cita untuk sore ini ya. Kita berbicara terkait dengan strategi ampuh agar UMKM kita naik kelas. Jadi tidak hanya sekolah ya pendengar ya yang bisa naik kelas, tetapi UMKM juga harus naik kelas nih biar bisnis kita makin cuan. Nah pendengar, jadi usaha mikro, kecil dan menengah ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Agar bisnis naik kelas, bersaing di pasar yang lebih luas dan tetap bertahan di tengah tantangan zaman, pelaku UMKM perlu menerapkan strategi yang tepat. Nah, apa saja strategi yang bisa diterapkan? Pertama, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Jadi produk yang berkualitas adalah kunci utama untuk mempertahankan dan menarik pelanggan baru. Jadi pastikan produk yang kita tawarkan memiliki standar tinggi ya, baik dari sisi bahan baku maupun kemasan. Yang tidak kalah pentingnya pendengar, layanan pelanggan yang ramah dan profesional ini bisa menciptakan kesan positif ya. Jadi pelanggan yang puas itu cenderung melakukan repeat order, bahkan merekomendasikan produk kita secara word of mouth ya, atau secara mulut ke mulut ya. Promosi gratis yang sangat ampuh ya untuk menaikkan layanan dan produk dari usaha yang kita jual. Kemudian manfaatkan kolaborasi bisnis. Nah di era digital saat ini pendengar, kolaborasi adalah strategi cerdas. Kita bisa bundling produk dengan sesama pelaku UMKM ya, berkolaborasi dengan influencer atau bergabung dengan komunitas untuk memperluas jaringan dan pemasaran. Nah, dengan kolaborasi yang tepat, UMKM dapat memperkuat brand, menjangkau pasar baru dan menciptakan nilai tambah bersama. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa strategi ampuh ya agar UMKM kita naik kelas dan semakin cuan. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Dadah Mama.
3: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

bahasa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

Pendengar masih bersama di Beranda Astacita untuk sore ini ya. Jadi strategi Jitu lainnya agar UMKM kita naik kelas ya dan semakin cuan, selain meningkatkan kualitas produk dan layanan, kemudian manfaatkan kolaborasi bisnis, selanjutnya juga tingkatkan literasi digital dan teknologi. Jadi pendengar, agar UMKM bisa bersaing di era digital, pelaku usaha perlu melek teknologi, pelajari cara menggunakan media sosial, kemudian marketplace, hingga aplikasi pembukuan atau mesin kasir digital. Nah, dengan literasi digital yang baik, UMKM bisa menjalankan bisnis secara efisien, sekaligus memperluas pasar hingga keluar daerah. Selanjutnya, perluas akses pembiayaan dan pelatihan. Nah, modal dan pengetahuan ini merupakan kombinasi penting agar UMKM bisa naik kelas. Ikuti pelatihan, workshop, atau mentoring bisnis ya, agar kita bisa mengembangkan strategi usaha secara berkelanjutan. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa strategi lainnya agar UMKM naik kelas dan semakin cuan.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: mungkin jedanya 9, lanjut KKN, baru nanti di skripsi. Tapi sekarang juga boleh.
1: Comel kan, Dek?
2: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Senin 14 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor dari luar daerah untuk memanfaatkan program diskon pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengajak seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor di wilayahnya untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Kebijakan ini secara khusus menyasar kendaraan dengan mutasi masuk dari luar Provinsi Sumatera Barat atau pengguna plat non-BA yang berminat mengubah kendaraannya menjadi plat BA. Melalui program itu, pemerintah memberikan keringanan berupa pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 100%. Selain pembebasan denda wajib pajak, juga mendapatkan potongan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% sampai masa pajak tahun berjalan. Pelaksanaan program pembebasan denda dan diskon pajak ini berlangsung hingga 31 Desember 2026. Bupati mengimbau masyarakat untuk segera mendatangi dan mengurus dokumen kendaraan mereka di kantor Samsat terdekat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak seluruh pemilik pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2026. Memanfaatkan kemudahan dan keringanan berupa pertama, bebas 50% PKB sampai masa pajak tahun berjalan. Kedua, bebas 100% denda PKB atas keterlambatan pembayaran. Program ini khusus berlaku bagi masyarakat yang melakukan mutasi kendaraan dari luar Provinsi Sumatera Barat atau pengguna plat non-BA menjadi plat BA.
1: Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa partisipasi aktif warga dalam membayar pajak tepat waktu merupakan bentuk kontribusi diri beserta masyarakat terhadap kelancaran pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah daerah berharap kesadaran wajib pajak dapat terus meningkat guna mewujudkan Tanah Datar yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Puskesmas Teratai Datuak Bandaro Birugo, Bukit Tinggi, perluas akses layanan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui pengoperasian Puskesmas Teratai Birugo. Puskesmas yang berada di wilayah Birugo tersebut mulai beroperasi sejak Februari 2006 dan terhitung 1 September 2006 telah menjalin perjanjian kerjasama atau PKS dengan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Ramli Andrian SKM MKM mengatakan kepada RRI pembangunan Puskesmas Teratai Birugo bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat. Menurutnya, sebelum adanya Puskesmas Teratai Birugo, masyarakat di wilayah tersebut harus mendapatkan layanan kesehatan dan rujukan melalui Puskesmas Tigo Bale.
4: Dengan kita tanda tangani PKS, perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Bukit Tinggi, Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran tidak perlu lagi untuk datang ke Tigo Bale untuk mendapatkan pelayanan atau mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Jadi ini dekatkan layanan masyarakat terhadap kebutuhan kesehatan yang ada di kelurahan masing-masing.
5: Berarti terhadap persoalan rujukan berarti sudah ditangani?
4: Ya, artinya Puskesmas Birugo sekarang sudah seperti Puskesmas yang ada seluruh yang ada di Bukit Tinggi. Kita saat ini sudah ada 8 puskesmas, yang awalnya 7 puskesmas, dan awalnya Puskesmas Birugo masih terbatas. Sekarang keberadaan Puskesmas Birugo sama seperti puskesmas yang lain yang ada di Kota Bukit Tinggi.
5: Berarti terhitung pelayanan per 1 September?
4: 1 September kita sudah bisa memberikan layanan BPJS Kesehatan. Jadi yang kita himbau, seluruh masyarakat yang berada di Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran, silakan melakukan pemindahan kepesertaan secara mandiri.
3: Dengan adanya kerjasama bersama BPJS Kesehatan, masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Teratai Birugo kini dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih dekat, mudah dan nyaman. Puskesmas Teratai Birugo merupakan hasil pemekaran dari Puskesmas Tigo Bale dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran. Puskesmas ini dibangun pada 2004 dan didukung dokter serta tenaga kesehatan yang kompeten, sarana prasarana yang memadai serta peralatan kesehatan sesuai standar yang ada. Masyarakat di wilayah tersebut juga dapat memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya FKTP ke Puskesmas Teratai Birugo dan perpindahan fasilitas kesehatan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN layanan WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165 atau dengan datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan cabang Kota Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam bentuk tim pengawas komitmen rekrutmen lokal terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Batam untuk pastikan penyerapan tenaga kerja anak daerah. Selengkapnya laporan Ahmad Ripai Kasim.
6: Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER.
7: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
6: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker tentunya ya, pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam yang kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER. Nah, SIMNAKER ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
7: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam menilai inovasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Rinita Suharjana melaporkan.
8: Batam Innovation Award 2026 menjadi ajang untuk mendorong pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, Efrius, mengatakan penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya untuk memberikan apresiasi tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintah. Efrius menjelaskan inovasi yang dikembangkan di lingkungan pemerintah Kota Batam diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
9: Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menumbuhkan ekosistem dan budaya inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui inovasi, baik yang berbasis digital maupun non-digital, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen serta kreativitas perangkat daerah, UPTD, kelurahan, dan satuan pendidikan.
8: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengingatkan agar inovasi yang sudah dihasilkan tidak berhenti pada ajang penghargaan. Menurutnya, inovasi harus bisa diterapkan dalam pekerjaan dan memberikan nilai tambah. Amsakar menekankan bahwa penerapan menjadi bagian penting dari keberhasilan sebuah inovasi. Ia meminta inovasi yang sudah dibuat tidak hanya menjadi capaian dalam sebuah ajang, tetapi benar-benar digunakan.
10: Harapan saya, apa yang sudah kita temukan, inovasi-inovasi yang kita buat tidak berhenti pada tataran acara formal seremonial seperti ini saja, tapi yang paling penting dia implementatif, dia bisa dilaksanakan. Nah, karena inovasi ini memberikan added value yang luar biasa, ada nilai tambah yang semestinya dapat kita peroleh dari inovasi yang sudah kita lakukan itu.
8: Amsaker juga meminta inovasi yang telah dibuat terus diperbaiki, dimodifikasi, dan diperkaya. Pengembangan tersebut diperlukan agar inovasi dapat terus menyesuaikan kebutuhan dan memberikan manfaat dalam pelayanan pemerintah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat mulai menunjukkan penurunan. Berdasarkan perkiraan kualitas udara harian, sebagian besar wilayah Sumatera Barat berada pada kategori sedang. Berikut laporan Iwan Setiawan.
11: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja.
12: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau GAW Bukit Kututabang Sugeng Nugroho mengatakan penilaian kualitas udara tersebut berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5. Perhitungan dilakukan menggunakan rata-rata konsentrasi selama 24 jam sehingga kualitas udara dapat berbeda-beda pada setiap jam maupun wilayah. Sugeng menjelaskan kategori baik untuk konsentrasi PM2,5 berada pada kisaran 0 hingga 15,5 mikrogram per meter kubik, sementara kategori sedang berada pada rentang 15,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Secara umum, konsentrasi PM2,5 di Sumatera Barat saat ini berada dalam rentang kategori sedang.
11: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja, tidak berdasarkan pada konsentrasi lainnya atau combine beberapa konsentrasi, unsur konsentrasi polutan lainnya, hanya berdasarkan pada single parameter PM2,5 saja.
12: Menurutnya, konsentrasi PM2,5 di setiap wilayah dan waktu terus mengalami perubahan. Sebagai contoh, di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, konsentrasi PM2,5 diperkirakan berkisar antara 23 hingga 45 mikrogram per meter kubik dengan rata-rata sekitar 32 mikrogram per meter kubik atau masih berada pada kategori sedang. Konsentrasi polutan tersebut cenderung meningkat pada pagi serta malam hari dan menurun menjelang siang. Sugeng menambahkan kondisi kualitas udara di Sumatera Barat secara tren masih berfluktuasi. Meski demikian, dibandingkan 1 hingga 2 pekan sebelumnya, kondisi saat ini dinilai membaik karena kategori kualitas udara tidak sehat sudah tidak lagi terpantau di Sumatera Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinand Asmin, mengatakan kabut asap yang masuk ke Sumatera Barat sebagian besar merupakan asap kiriman dari provinsi tetangga yang terbawa angin. Ia mengakui terdapat sejumlah wilayah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. Namun jumlah dan dampaknya tidak signifikan serta telah dapat ditangani.
13: Jadi lebih banyak disebabkan oleh asap kiriman dari provinsi-provinsi tetangga kita. Sementara ini kita juga ada kejadian itu, tapi tidak semasif dari kalau dari titik hotspot dan kejadiannya tidak semasif yang terjadi di provinsi tetangga.
12: Ferdinand menambahkan, kondisi kebakaran di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan lebih besar karena wilayah tersebut memiliki kawasan gambut yang cukup luas. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Terminal Regional Anak Air Kota Padang mulai dimanfaatkan sejumlah perusahaan angkutan umum. Namun, masih ada bus dan travel yang memilih menaiki serta menurunkan penumpang di luar terminal. Sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Barat bersiap mengambil langkah tegas berupa tilang mulai bulan depan. Berikut laporan Dodi Setio.
14: Akan melakukan penegakan hukum, sosialisasi, himbauan sudah disampaikan.
15: Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumatera Barat akan mulai menindak angkutan umum yang tidak masuk ke Terminal Regional Anak Air Kota Padang. Penegakan hukum berupa tilang direncanakan mulai diterapkan bulan depan setelah sosialisasi dan pendekatan persuasif dilakukan. Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, Terminal Regional Anak Air secara bertahap mulai dimanfaatkan sebagai penghubung moda transportasi darat. Namun belum seluruh angkutan antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi memenuhi kewajiban menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
14: Datangi ke loket-loket yang ada di bypass, itu sudah kami lakukan. Jadi ya mungkin tinggal penegakan hukum untuk melakukan ya istilahnya berupa tilang ataupun juga peringatan-peringatan, bisa saja nanti pembekuan izin trayek maupun juga pencabutan izin trayek apabila tidak masuk ke dalam terminal Anak Air.
15: Dedi mengapresiasi sejumlah perusahaan otobus yang mulai masuk dan membuka loket penjualan tiket di terminal Anak Air. BPTD juga terus meningkatkan fasilitas terminal, termasuk ruang tunggu, pendingin ruangan, toilet, dan tempat ibadah yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. Sementara itu, Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang, Arsyad, mengatakan penertiban terhadap angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Bayangan dilakukan secara berkala. Salah satunya terhadap travel yang mangkal di depan Universitas Negeri Padang untuk diarahkan masuk ke Terminal Anak Air.
16: Sudah beberapa kali melakukan penertiban kendaraan AKDP yang mangkal ya di titik-titik. Seperti di depan UNP, di Simpang Tabing, kita berikan sosialisasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita coba lagi melakukan action lagi.
15: Pemerintah Kota Padang juga berencana memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air melalui Dinas Pekerjaan Umum. Pelebaran tersebut diharapkan memudahkan angkutan keluar masuk terminal sehingga penggunaannya semakin optimal. Dodi Istio melaporkan.
0: Kita ke RRI Pekanbaru. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Provinsi Riau dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Riau dorong penguatan mekanisme pelaporan tindak terorisme dan ekstremisme yang mudah, cepat, dan melindungi identitas pelapor. Alwi Suryatmaja melaporkan.
17: Pemerintah Provinsi Riau mendorong adanya mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk melaporkan konten atau tindak terorisme dan ekstremisme. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita. Ia menilai diperlukan jalur pelaporan yang praktis sehingga setiap temuan mencurigakan dapat segera dilaporkan.
18: Ini kalau memang ditemukan beberapa konten yang mungkin mencurigakan, kita juga bisa melaporkan gitu. Mungkin apakah ada Pak Bobby secara OPD ini kita melaporkan langsung ke Satgas kah atau langsung ke Kesbangpol kah kalau hal-hal ini terjadi gitu kan? Jadi mungkin bisa langsung karena secara pelaporan itu kan agak sulit ya kalau kita langsung, kalau bisa lewat WA atau bagaimana kan lebih gampang gitu Pak Bobby.
17: Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat menyampaikan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap sistem pengaduan masyarakat. Ia menggambarkan bahwa terdapat masyarakat yang mungkin ingin keluar dari lingkungan atau kelompok tertentu tetapi menghadapi tekanan sehingga memilih menyampaikan informasi secara anonim. Bentuk laporan tersebut dapat berupa surat atau tanpa identitas maupun konten yang tidak mencantumkan identitas pelapor.
19: Terus juga yang kedua terkait dengan pelaporan, saya kira Pak Umar, ini yang perlu kita buat satu perubahan lah ya terkait dengan pengaduan masyarakat ini. Ya pengaduan masyarakat, ya, jadi dengan momentum RADPE ini, saya kira nanti untuk pengaduan masyarakatnya lebih bisa direspon nih lewat apakah lewat sekretariat bersama atau lewat langsung kepada Satgas Wil. Ini sekarang pelaporannya kemana nih gitu. Ya kan, yang cepatnya kemana responnya? Apakah langsung lewat Satgas Wil atau lewat kita di pemerintah daerah atau juga langsung kepada aparat keamanan?
17: Pembentukan mekanisme pelaporan ini diharapkan dapat membangun sistem pencegahan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat secara aman dan bertanggung jawab. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika pil ekstasi dan etomidate. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
20: Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi menggelar pemusnahan barang bukti narkotika milik 3 orang tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan yakni pil ekstasi sebanyak 1.473 butir, 31 pieces vape yang mengandung etomidate yang diamankan dari tersangka berinisial PA, PM, dan AS.
21: Ini pemusnahan ini adalah proses bagian proses dari penegakan hukum sekaligus komitmen kita bersama terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan sejak periode itu kurang lebih 4 bulan kita Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan penangkapan sebanyak 82 perkara tindak pidana narkotika. Dengan jumlah tersangka yang berhasil kita amankan sebanyak 128 orang dengan jumlah total barang bukti keseluruhan 3.131,434 gram pil ekstasi berbagai jenis macam merek dan narkotika jenis sabu sebanyak 1.124,34 gram dan 130 butir pil heavy crack dan selanjutnya 107 ispidis ketrik yang mengandung terminyai.
20: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto, menilai pemusnahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukti transparan dan kerja nyata pihak kepolisian dalam memerangi narkotika.
1: Upaya pemusnahan yang dilakukan dan dipublish itu kan membuat masyarakat dapat melihat bahwa polisi itu tidak hanya diam dan polisi tetap bergerak. Meskipun sekarang kita lihat bentuk kejahatan narkotik berkembang sangat pesat gitu kan, dalam artian bentuk pola dan modusnya itu beragam. Sekarang udah ada atomida dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam rangka upaya untuk memerangi kejahatan narkotika.
20: Seluruh barang bukti narkotika dilakukan pemusnahan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, jumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 10.500 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke RRI Tanjung Pinang. Kabut asap tebal di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan mulai berkurang. Siswa tetap masuk sekolah dan wajib pakai masker. Febriansah melaporkan.
2: Kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diduga dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan saat ini berangsur membaik. Menurut Camat Tambelan, Asmawi, angin kencang yang melanda kawasan tersebut turut membantu mengurangi ketebalan kabut asap yang sebelumnya cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Seiring dengan kondisi yang mulai membaik, sesuai kesepakatan, proses belajar mengajar di sekolah akan kembali dilaksanakan seperti biasa mulai hari ini, Senin 14 September 2026. Meski demikian, para siswa dan tenaga pendidik tetap diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Selanjutnya, edukasi dan imbauan kepada masyarakat juga terus dilakukan di lapangan. Masyarakat diingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta tetap menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.
22: Entah kalaupun ada hilang karena di bawah angin-angin kan lagi musim angin kencang ini. Nampaknya asap kiriman dari kebakaran yang di Kalimantan itu. Kalau imbauan dari puskesmas dan berkoordinasi kami dengan kecamatan sudah alhamdulillah ada sudah diimbau untuk yang berkoordinasi dengan kami di kecamatan itu tetap kita mengajak melalui kelembagaan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengantisipasi apabila ketebalan kabut asap tadi tebal ya diimbau untuk menggunakan masker tadi.
2: Masih disampaikan Camat Tambelan Asmawi, di tengah kondisi tersebut masyarakat juga berharap hujan segera turun untuk membantu menghilangkan kabut asap sekaligus mengatasi persoalan kekeringan yang telah berlangsung cukup lama. Kekeringan di wilayah Kecamatan Tambelan diperkirakan sudah terjadi selama kurang lebih 1,5 bulan. Sementara ini belum ditemukan kasus ISPA dampak kabut asap kiriman di Tambelan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: KPU Provinsi Kepri terus melakukan update data pemilih. Dari pemutarian data pemilih berkelanjutan, pemilu 2029 nantinya akan didominasi oleh generasi muda. Informasi selengkapnya, Pidiawati melaporkan.
23: Meski pemilihan umum pemilu akan digelar pada tahun 2029 nantinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan update data pemilih. Dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan hingga bulan Juli 2026, terdapat data yang menarik. Terjadi penambahan data pemilih yang signifikan pada pemilu 2029 nantinya akan didominasi oleh generasi muda. Anggota KPU Kepri, Prio Handoko mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan data secara berkelanjutan melalui proses sinkronisasi antar data di Dukcapil, Kemendagri, dan KPU RI yang dilakukan hasil distribusi dari KPU Kabupaten Kota. Jumlah pemilih di Kepri saat ini sudah meningkat signifikan dari 1.559.729 orang pada pemilu 2024 menjadi 1.649.102 orang. Di Kota Batam nantinya juga diperkirakan jumlah pemilih ditembus 1 juta pemilih pada 2029 yang saat ini sudah mencapai 984.484 orang. Untuk Gen Z juga mengalami peningkatan dari 25% pada pemilu 2024, saat ini sudah mencapai 30% atau sebanyak 490.000 dari total 1,6 juta pemilih yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.
3: jumlah Gen Z di dalam daftar pemilih itu naik signifikan. Dari 25% saat pilkada, sekarang sudah mencapai 30% dari total pemilih kita. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya itu hampir 500 ribu. 499.397 dari 1,6 juta pemilih itu Gen Z.
4: Jadi tanpa menyampingkan bapak-bapak, ibu-ibu dari generasi yang lain, generasi X atau Gen Y, nah itu pemilu mendatang itu akan didominasi, akan banyak Gen Z. Jadi warna pemilu mendatang itu akan menarik menurut saya, karena akan banyak pemilih-pemilih pemula baru yang memang yang masih fresh itu Gen Z.
23: Menurut Priyo Handoko, pemutaran data berkelanjutan sangat penting dan memiliki beberapa manfaat, pertama mengidentifikasi masalah dalam daftar pemilih sejak dini, meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap data pemilih oleh semua pihak, membantu perencanaan logistik pemilih seperti kebutuhan TPS, peta pemilihan yang bisa dilakukan sejak awal. Reporter Widiawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM untuk pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI mencukupi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Menjelang pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 di Pulau Bengkalis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdaprin Kabupaten Bengkalis mengimbau seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU reguler maupun non-reguler atau SPBU kompak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM. Kepala Disdaprin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, imbauan tersebut dilakukan sesuai arahan Bupati Bengkalis Kasmarni untuk menjaga stabilitas ketersediaan BBM selama pelaksanaan KKI yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 17 September 2026. Menurutnya, Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah KKI diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat, peserta, panitia, pelaku usaha maupun pengunjung dari luar daerah. Karena itu, seluruh SPBU khususnya yang berada di Pulau Bengkalis diminta mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM. SPBU juga diminta memastikan pasokan dari penyaluran atau depot berjalan lancar serta melakukan koordinasi lebih awal apabila diperkirakan terjadi kekurangan stok. Selain itu, pengelola SPBU diingatkan tidak melakukan penimbunan maupun tindakan yang dapat menghambat distribusi dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Koordinator Bidang Transportasi Panitia KKI Andriano mengatakan peningkatan mobilitas kendaraan sudah mulai terlihat, terutama kendaraan jenis bus yang membawa peserta maupun pihak terkait untuk kegiatan KKI ke Bengkalis. Menurut Andriano, kendaraan-kendaraan tersebut membutuhkan BBM jenis solar, dashlight maupun pertalite. Berdasarkan laporan dari License Officer atau LO, terdapat kendaraan bus yang sempat mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, khususnya solar.
6: Kalau peningkatan kendaraan, Pak Ed, kalau terkait bus yang ukuran 3/4 itu sangat dibilang lumayan banyak lah, maksud Pak, dan sampai hari ini lebih kurang 30 bus itu campur sama HIS lah. Kemudian kalau kendalanya, Pak, ada beberapa LO, setiap perguruan tinggi kan ada LO-nya, mahasiswa. Dia melapor ke saya terkait kelangkaan solar yang di Bengkalis ini. Susahnya mencari solar, udah ditanya SBU-nya, ada yang tutup, ada yang belum masuk, terkait solar. Terus kalau terkait pertalite, di ecerannya masih dibilang ya, ada lah.
24: Tapi itu harganya
6: beda. Harganya beda dibandingkan dengan yang di SBU sekarang.
5: Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, panitia juga telah mengingatkan para pengemudi bus agar pengisian BBM terlebih dahulu di wilayah Sungai Pakning sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selain dihadiri kampus vokasi di seluruh Indonesia sebagai kontingen, pembukaan KKI 2026 di Bengkalis, Riau turut dihadiri dua politeknik negara Malaysia. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
7: Kabupaten Bengkalis menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia atau KKI tahun 2026. Pelaksanaan KKI tahun ini dipercayakan kepada Politeknik Negeri Bengkalis sebagai tuan rumah. Pembukaan KKI 2026 dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan dibuka langsung oleh Bupati Bengkalis Haja Kasmarni. Kegiatan tersebut turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta para pembimbing dari kampus yang mengikuti kontes. KKI 2026 diikuti sekitar 52 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat dua politeknik dari Malaysia yang hadir sebagai undangan, yakni Politeknik Ungku Omar Ipoh Perak dan Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah. Pensyarah Politeknik Ungku Omar Huzaifah bin Abdul Razan menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Bengkalis atas undangan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran dalam KKI 2026 menjadi kesempatan untuk melihat berbagai ide dan inovasi yang ditampilkan peserta dari perguruan tinggi di Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Politeknik Bengkalis Indonesia kerana atas jemputan wakil daripada Politeknik Ungku Omar Ipoh Perak Malaysia ke satu pertandingan di mana mengumpulkan berbagai aktiviti ataupun idea-idea baru daripada mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia dalam berkarya dan mempertandingkan idea-idea dalam pembinaan kapal, dalam teknologi kapal yang sedang maju di hadapan.
7: Sementara itu, pensyarah Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah, Dr. Mohaimin bin Roji mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru dan berharap pada kesempatan mendatang pihaknya dapat kembali mengikuti KKI termasuk sebagai peserta sehingga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dapat dibawa kembali ke Malaysia.
8: Pada pandangan saya lah, jemputan pertama daripada Politeknik Bengkalis kepada Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah yang terletak di Malaysia, negeri Perak Malaysia, satu-satunya politeknik yang khusus kepada bidang maritim. Jadi jemputan ini alhamdulillah sebagai satu kenalan kepada kami lah, bahawa kontes ini boleh memberikan kami pengalaman baru yang mungkin kita boleh lihat bagaimana kita boleh laksanakan di Malaysia nanti. Sebab kami belum pernah lagi ada kontes seperti ini di Malaysia. Jadi kita lihatlah apakah sebenarnya pertandingan-pertandingan yang dijalankan dalam kontes kapal di Indonesia. Supaya ilmu-ilmu yang kita telah pelajari di sini, kita boleh bawa kembali dan mungkin akan datang kita boleh bekerjasama bersama Indonesia dalam penganjuran kontes seperti inilah.
7: KKI 2026 dijadualkan berlangsung selama 4 hari, mulai 14 hingga 17 September 2026 di Kabupaten Bengkalis Riau. Kegiatan ini menjadi ajang bagi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk menampilkan inovasi serta kreativitas di bidang teknologi kapal. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Berita Korwil terakhir dari RRI Ranai. Empat fokus utama akan dikembangkan IAI Natuna mulai dari SDM, pengembangan riset dan inovasi serta pembelajaran berbasis digital. Selengkapnya reporter Aprizal.
9: Setelah resmi dikukuhkan sebagai Rektor Institut Agama Islam IAI Natuna, melalui surat keputusan Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna nomor 70/YAU/N/TEK/2026 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Natuna periode 2026-2030. Rektor IAI Natuna, Haji Umar Natuna dalam sambutannya pada kegiatan pelantikan yang dilaksanakan kemarin menyampaikan, transformasi menjadi institut merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang pendidikan Islam di Natuna. Dengan terbentuknya IAI Natuna ke depan, terdapat empat fokus utama yang akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, yakni penguatan sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, pembelajaran berbasis digital, serta kerjasama internasional.
10: Oleh sebab itu, doa dan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sangat kami harapkan, karena memang kita tidak akan berhenti pada transformasi kelembagaan. Kita juga akan melakukan proses transformasi kualitas dan pengabdian. Inilah tantangan yang terberat ke depan di samping transformasi kelembagaan. Puncak dari transformasi kelembagaan itu nanti adalah di mana Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam Natuna. Dalam 5 tahun ke depan ada 4 fokus yang akan kita kerjakan.
9: Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna, Hajah Ngesti Yuni Suprapti, pada kegiatan tersebut mengatakan, dalam perjalanan panjang ini, diharapkan kedepannya keberadaan IAI Natuna dapat terus berkembang, terutama berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat.
11: Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna. Semoga tonggak sejarah ini menjadi catatan penting bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini berlanjut ke depan dengan baik, dan cita-cita yang akan kita harapkan ke depannya adalah menjadi Universitas Islam Natuna. Amin.
9: Selain itu, saat ini Institut Agama Islam Natuna juga mulai memperkuat jejaring akademik melalui kerjasama dengan BRIN untuk penelitian ekonomi kreatif berbasis geopark di Natuna. Selain itu, kerjasama internasional juga telah dibangun dengan sejumlah perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dari Rane Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna matangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026. Berikut laporan Yuspianti.
12: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
13: Kondisinya lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi, bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
12: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
14: Hasil audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,55%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
12: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian Yuspianti melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagu dari BCL featuring Ariel Noah ya, Menghapus Jejakmu, baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat sore untuk Anda yang saat ini lagi di perjalanan, baru saja pulang dari tempat kerjanya menuju ke rumah ya, atau yang saat ini baru sampai di rumah, selamat beraktivitas, dan juga yang baru selesai beraktivitas, selamat beristirahat saja. Pendengar, satu informasi untuk Anda sore ini dari rri.co.id. Menko PKM Pratikno mengapresiasi peran BPOM dalam menjaga keamanan, mutu, dan khasiat obat serta makanan. Menurutnya, tugas tersebut semakin penting karena pengawasan berlangsung sejak hulu hingga produk digunakan oleh masyarakat. Jadi Pratikno menilai tanggung jawab BPOM tidak berhenti pada pengawasan produk yang sudah beredar. Perannya juga mencakup pengembangan industri agar kebutuhan obat nasional semakin mandiri dan berkualitas. Jadi kemandirian industri obat perlu diperkuat karena Indonesia masih bergantung pada sejumlah produk impor. Kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk mengoptimalkan kekayaan hayati sebagai sumber pengembangan obat nasional. Itulah pendengar, informasi yang kami akses dari rri.co.id.
1: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Lampau peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja.

Indonesia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh. Gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, selamat sore untuk Anda. Salam sehat sore ini ya. Selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, pendengar, saat ini kondisi cuaca seperti saat ini banyak yang terkena flu, apalagi musim buah-buahan ya, buah tahunan, masih ada durian, rambutan, manggis ya, masih banyak lagi nih musim buah yang masih ada di daerah kita. Jadi flu ini merupakan infeksi saluran pernapasan yang mudah menular ya, melalui bersin, batuk, berbicara, atau kontak dekat. Nah, menjaga kebersihan dan kesehatan dapat membantu mengurangi resiko tertular influenza. Melansir dari Organisasi Kesehatan Dunia, vaksinasi influenza menjadi salah satu cara utama mengurangi resiko flu dan komplikasi serius. Vaksinasi tahunan terutama dianjurkan bagi kelompok yang rentan ya mengalami infeksi influenza. Jadi ada langkah sederhana ya yang bisa kita terapkan agar bisa mencegah terkena flu ya. Yang pertama yaitu kita jaga kebersihan tangan dengan cara mencuci secara rutin ya. Karena mencuci tangan secara rutin sampai ke sela-sela jari itu dapat membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu. Nah, jika sabun dan air tidak tersedia, pembersih tangan berbahan dasar alkohol dapat digunakan ya, seperti hand sanitizer. Kemudian hindari kebiasaan menyentuh wajah karena tangan dapat membawa virus dari permukaan terkontaminasi. Jadi sebelum menyentuh mata, hidung, atau mulut, kita pastikan dulu tangan itu sudah bersih ya, untuk mengurangi resiko infeksi. Kemudian tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk. Nah, ini untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang sekitar kita ya. Kita bisa gunakan tisu atau bagian dalam siku, lalu buang tisu tersebut dan bersihkan tangan. Lalu perbaiki sirkulasi udara agar resiko paparan virus di dalam ruangan dapat dikurangi. Membuka jendela atau memasukkan udara segar, ini membantu meningkatkan aliran dan kualitas udara. Hindari juga tempat ramai ya dan cenderung tertutup untuk meminimalisir kemungkinan tertular virus. Masker ini dapat kita gunakan sebagai perlindungan tambahan di ruangan padat ya, atau ketika kita beraktivitas di tempat keramaian ya. Nah, membersihkan permukaan yang sering disentuh agar mengurangi penyebaran kuman seperti meja, kemudian gagang pintu, dan pegangan tangga, ini termasuk benda yang sering disentuh banyak orang ya. Jadi menjaga kondisi tubuh penting ya untuk kita lakukan, pendengar, dengan tidur yang cukup, olahraga, kemudian makanan bergizi dan asupan cairan yang cukup. Jadi kebiasaan hidup sehat membantu menjaga kondisi tubuh kita tetap prima ya, tetap sehat di perubahan cuaca seperti saat ini. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari rri.co.id. Kami informasikan juga, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.
1: Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah An-Nisa ayat 36 dibacakan oleh Khairun Nisa. Dilanjutkan dengan Mutiara Senja disampaikan oleh penceramah HM Mizan dengan judul Hikmah Salat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi faradus salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluhul mazida min fadlihi fi jami'il awqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadatan tunji qailaha minal muhlikat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidus sadat. Amma ba' faya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Saya dari Basnas Waka 1 di Kabupaten Natuna tentang penyaluran zakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengangkat tema hikmah salat. Para pendengar rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menetapkan sesuatu perintah jika sekiranya perintah itu tidak mengandung hikmah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita tentu ada manfaatnya. Dan apapun yang dilarangnya, tentu ada mudaratnya. Sebagai contoh tentang perintah-perintah Allah, marilah kita mencoba mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah. Inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam ayat di atas Allah memerintahkan salat sekaligus menerangkan hikmahnya, yaitu membersihkan jiwa dari perbuatan keji dan mungkar yang dapat membawa kehinaan. Siapapun tentu tak mau terjerumus ke dalam kehinaan, dan pada hakikatnya kehinaan dari perbuatan keji dan mungkar itulah yang dikehendaki oleh syaitan. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 169 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bilsu'i wal fahsya' wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat yang pertama tadi disebutkan bahwa sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan demikian kita diperintahkan melakukan salat, dan kita sendiri yang menerima dan merasakan manfaatnya. Atau dengan kata lain, kita membutuhkan solat, kita butuh menjadikan solat sebagai penolong kita. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah
sabar dan solat sebagai penolongmu. Yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya salat adalah keridhaan Allah, sunnah para nabi, kecintaan malaikat, cahaya makrifat, dasar iman, sarana terkabulnya doa dan diterimanya amal, memberikan berkah pada harta dan pekerjaan, senjata untuk melawan musuh dan setan, memberikan syafaat bagi yang melakukannya, menerang di dalam kubur sampai hari kiamat, pelindung panas terik di hari kiamat, pemisah antara dia dan neraka, merupakan hujjah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, memberatkan timbangan pahala, kemudahan lintasan pada jembatan Siratul Mustaqim, dan merupakan kunci surga. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'ala shalawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nuran wa burhanan wa nahatan." Barang siapa yang menjaga solatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di akhirat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Semoga dengan uraian tentang hikmah-hikmahnya salat ini dapat mendorong kita untuk selalu menjaga kewajiban salat dengan yang sebenar-benarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi, hadis kursi menjelaskan yang artinya, sesungguhnya aku menerima salat hanya dari orang yang bertawaduk dengan salatnya karena keagunganku, dan tidak meremehkan terhadap makhlukku, dan tidak terus-menerus melakukan maksiat, dan selalu menghabiskan waktunya untuk zikir kepadaku serta kasih sayang kepada fakir miskin, ibnu sabil, janda, dan mengasihi orang-orang yang mendapat musibah. Hadirin yang dimuliakan Allah, setakat ini dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap kita bersama. Dan saya ucapan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selamat malam untuk Anda yang lagi santai malam ini ya. Selamat menikmati waktu santai Anda bersama keluarga. Dan untuk yang lagi sibuk di dapur, masak menu makan malam yang fresh untuk keluarganya, yang mudah-mudahan dengan makan malam bersama bisa menambah kehangatan dan juga kebahagiaan keluarga ya. Baik, lagu-lagu hiburan pendengar akan kami hadirkan menemani waktu santai Anda.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Kuviralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Iya, pendengar, lagu dari Nika Ardila ya, Bintang Kehidupan, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, di perubahan cuaca seperti saat ini ya, ada juga yang mengalami eksim, itu karena memang udara yang tidak sehat. Nah, rasa gatal yang terus muncul bisa jadi bukan sekedar masalah kulit biasa, apalagi jika disertai ruam dan kulit kering yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Melansir dari Halodoc, eksim ini adalah istilah untuk peradangan kulit yang menimbulkan kemerahan, kekeringan, ruam, dan rasa gatal. Nah, kondisi ini juga dikenal sebagai dermatitis dan umumnya tidak menular. Eksim terjadi, pendengar, saat kulit kita mengalami gangguan yang memicu respon peradangan. Jadi respon sistem kekebalan yang berlebihan terhadap alergen atau iritan itu dapat memperparah kondisi tersebut. Eksim dapat dialami siapa saja ya, jadi tetap waspada. Dan umumnya ini mulai muncul sejak masa kanak-kanak. Eksim dapat berlangsung lama dan cenderung mengalami kekambuhan. Jadi eksim yang paling mudah dikenali adalah kulit kering, bersisik, kemerahan, dan gatal. Pada kondisi tertentu, kulit juga bisa pecah, berkerak, ya, menebal, atau terluka akibat garukan berulang. Nah, lokasi munculnya eksim bisa berbeda pada setiap orang, jadi tergantung jenis dan kondisi kulit masing-masing. Bagian yang rentan terdampak eksim itu antara lain tangan, kaki, kemudian leher, dada, lutut, dan lipatan tubuh. Penyebab eksim ini, pendengar, belum sepenuhnya diketahui ya, karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun kombinasi faktor genetik dan lingkungan itu diduga menjadi pemicu utama dalam kondisi tersebut. Nah, bagaimana faktor dan juga ciri-ciri dari eksim? Kami akan kembali sampaikan informasinya untuk Anda.
1: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersih kan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh, Kak. Mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
2: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya, Kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu dari Marcel Firasat ya, baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Selamat malam untuk Anda, salam sehat malam ini, selamat beraktivitas juga ya. Kami informasikan pendengar saat ini untuk kondisi cuaca di wilayah Sempang sedang turun hujan ya. Jadi hati-hati untuk yang lagi berkendara melewati kawasan Sempang dan sekitarnya, atau dari arah Bunguran Timur Laut ke Bunguran Timur atau sebaliknya ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk terus melanjutkan perjalanan, ya berteduh dulu sampai hujannya agak reda. Baik, pendengar, kita masih berbicara ya tentang Eksim tadi ya. Jadi Eksim itu peradangan kulit yang menimbulkan kemerahan, kemudian kekeringan, ruam, dan rasa gatal. Nah, kondisi ini pendengar juga dikenal sebagai dermatitis ya, dan umumnya ini tidak menular. Nah, jadi ciri eksim yang paling mudah dikenali itu adalah kulit kering, bersisik, kemerahan, dan gatal. Pada kondisi tertentu, kulit juga bisa pecah, berkerak, menebal, atau terluka akibat garukan berulang. Nah, penyebab eksim ini belum sepenuhnya diketahui ya, karena dipengaruhi banyak faktor. Namun kombinasi faktor genetik dan lingkungan diduga menjadi pemicu utama dalam kondisi tersebut. Faktor genetik, pendengar, dapat membuat seseorang itu lebih rentan mengalami eksim, terutama apabila terdapat riwayat kondisi serupa dalam keluarga. Jadi mutasi gen tertentu juga dapat mempengaruhi fungsi perlindungan kulit dan respon sistem kekebalan tubuh. Nah, selain faktor keturunan, lingkungan juga dapat memicu munculnya atau memperburuk gejala eksim pada seseorang. Pemicunya bisa jadi karena sabun, ya, deterjen, debu, kemudian juga bulu hewan, serbuk sari, serta perubahan suhu. Kulit yang terlalu kering juga membuat lapisan pelindung kulit lebih mudah terganggu dan rentan mengalami iritasi. Kondisi tersebut kemudian memudahkan berbagai pemicu masuk atau bereaksi ya. Jadi peradangan dan gejala eksim pun dapat muncul. Nah, kalau ditanya stres ini apakah mempengaruhi eksim? Ternyata stres itu bukan penyebab utama eksim, tetapi kondisi tersebut dapat memperburuk gejala atau memicu kekambuhan pada sebagian orang. Jadi perubahan hormon, keringat ya, kemudian cuaca ekstrim, serta makanan tertentu, ini juga dapat menjadi pemicu. Rasa gatal membuat penderita kerap menggaruk kulit ya, tetapi kebiasaan tersebut justru dapat memperparah iritasi dan menyebabkan luka. Nah, garukan berulang dapat meningkatkan resiko infeksi ketika kulit mengalami luka terbuka. Nah, dalam kondisi tertentu, pendengar, eksim dapat disertai infeksi ya, sehingga muncul cairan atau juga nanah di kulit yang terluka. Melansir dari laman Siloam Hospital, eksim basah itu dapat berkaitan dengan infeksi setelah kulit mengalami luka akibat garukan berulang. Karena cenderung kambuh, penanganan eksim lebih berfokus pada pengendalian gejala dan mencegah pemicunya muncul kembali. Nah, perawatan dapat dilakukan dengan menjaga kelembapan kulit dan menghindari berbagai faktor pemicu atau pencetus ya. Baik, pendengar, itulah terkait dengan eksim ya. Salah satunya adalah karena faktor perubahan suhu, kemudian juga kondisi sekitar dan alergi terhadap sesuatu. Informasi ini kami akses dari laman rri.co.id.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: 26 bersama saya Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik Suhasil Nazara untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
4: Demi Tuhan saya berjanji
5: bahwa saya
4: akan setia kepada
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4: tahun 1945
5: serta akan menjalankan
4: segala peraturan perundang-undangan
5: dengan selurus-lurusnya
4: demi dharma bakti saya
5: kepada bangsa dan negara.
3: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
3: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
7: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
7: The issue therefore is not where the dollar remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
7: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Petunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: nomor 2,
16: IB001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, ya, di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
20: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
19: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
21: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
19: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
0: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
17: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
0: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lain. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan.
0: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
23: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano Kecamatan Stelueuri Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Ida Manjaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
24: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, beserta yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
23: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanwa mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano Kecamatan Stelueuri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
25: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Stelueuri itu sampai ke Umbu Balodano itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya PT Hersi Mas Jaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
23: Ya, Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baludano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
2: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
3: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
2: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
3: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
4: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
3: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian, perhatian.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai di 105,9 MHz. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan esensi buku dengan judul Ranah Tiga Warna.
4: Esensi buku dengan judul Ranah Tiga Warna karya Ahmad Puwadi. Ranah Tiga Warna merupakan novel kedua dari trilogi Ahmad Fuadi yang melanjutkan perjalanan hidup Ali Fikri, tokoh utama dalam Negeri Lima Menara. Setelah lulus dari Pondok Madani, Alif memiliki impian besar untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ia yakin bahwa kerja keras dan doa akan membawanya menuju masa depan yang lebih baik. Namun, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Alif mengalami kegagalan ketika tidak diterima di perguruan tinggi favoritnya. Sebuah pukulan yang membuatnya sempat kehilangan kepercayaan diri. Akhirnya, Alif melanjutkan kuliah di Universitas Pajajaran Bandung, jurusan Hubungan Internasional. Kehidupan sebagai mahasiswa jauh dari kata mudah. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas memaksanya untuk hidup sederhana dan mandiri. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Alif bekerja sebagai wartawan lepas di sebuah majalah. Pekerjaan ini menuntutnya untuk disiplin, berani, dan bertanggung jawab, sekaligus mengasah kemampuan menulis dan berpikir kritis. Selama masa kuliah, Alif menghadapi berbagai konflik, baik secara akademik maupun batin. Ia sering merasa minder karena latar belakangnya yang sederhana dan harus bersaing dengan mahasiswa lain yang lebih mapan. Tekanan tugas kuliah, tuntutan pekerjaan, serta masalah keluarga membuatnya hampir menyerah. Namun, nilai-nilai yang ia peroleh selama mondok di pesantren terus menjadi pegangan hidupnya, terutama prinsip manjada wajada yang mengajarkannya bahwa kesungguhan akan membawa hasil. Kerja keras Alif perlahan membuahkan hasil, prestasi akademik dan pengalamannya sebagai jurnalis membawanya pada kesempatan emas untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Kanada. Keberangkatan ke luar negeri menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Di Kanada, Alif kembali diuji oleh perbedaan budaya, iklim yang ekstrim, bahasa asing, serta rasa rindu terhadap keluarga dan tanah air. Meski demikian, pengalaman ini membuka wawasannya tentang dunia internasional, toleransi, dan pentingnya menghargai perbedaan. Judul Ranah Tiga Warna memiliki makna simbolis yang kuat, yaitu tiga warna, menggambarkan tiga ranah kehidupan yang membentuk kepribadian Alif, yaitu Indonesia sebagai tempat perjuangan dan pengabdian, nilai-nilai Islam dari pesantren sebagai pondasi moral dan spiritual, serta Barat sebagai simbol ilmu pengetahuan, modernitas, dan keterbukaan global. Ketiga ranah ini saling melengkapi dan membentuk Alif menjadi pribadi yang tangguh dan berwawasan luas. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi menyampaikan pesan inspiratif tentang ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi kegagalan. Ranah Tiga Warna mengajarkan bahwa mimpi besar tidak datang secara instan, melainkan harus diperjuangkan melalui kerja keras, doa, dan keyakinan yang kuat.

0: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: ...105,9 MHz Pro 1 Ranai. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang lagi dinner atau makan malam ya bersama keluarganya malam ini. Selamat menikmati makan malam Anda. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar, dan untuk yang lagi santai, selamat menikmati waktu santai Anda. Ya, pendengar, jadi satu informasi untuk Anda malam ini, kami akses dari rri.co.id. Petani Indonesia memperkuat kesiapan menghadapi El Nino untuk menjaga produksi pangan dan mempertahankan swasembada nasional. Kondisi iklim ekstrim ini menjadi tantangan utama yang perlu diantisipasi melalui pengelolaan air dan penerapan pertanian modern. Penyuluh pertanian ahli utama Kementerian Pertanian, Profesor Dedi Nur Syamsi, menilai kesiapan petani ini menjadi penting menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, El Nino dan La Nina ini menjadi tantangan terbesar karena sulit diprediksi serta dapat mempengaruhi produksi pangan nasional. Ia menjelaskan El Nino menyebabkan curah hujan berkurang signifikan dibandingkan rata-rata kondisi selama 25 tahun terakhir. Nah, kondisi tersebut, pendengar, membuat petani perlu menyiapkan sumber air alternatif agar kebutuhan tanaman tetap terpenuhi selama musim kering. Salah satu langkah menghadapi El Nino ialah membangun irigasi suplementer untuk mengalirkan air menuju lahan secara lebih efisien. Petani juga diarahkan menggunakan irigasi tetes ya dan sprinkle untuk mengurangi kehilangan air selama proses pengairan tanaman. Baik pendengar, informasi ini dapat Anda akses melalui rri.co.id.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda ya di Ranai Sore. Baik, sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya dan kami akan hadirkan drama radio malam ini dengan judul Asa di Tanah Harapan.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketung pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketung pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Frankie. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebapa nih, dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Frankie tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa.

0: rasa yang ada di kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
1: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
2: Bapak Frankie, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan dia pun teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semuanya kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
3: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
0: Ayo.
4: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
3: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
5: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sab Bapak pu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai toh. Bodoh amat, praktis toh.
2: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
5: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
3: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
5: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
0: Ari, serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Frankie bisa dapat pasokan pupuk gratis.
1: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
3: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
5: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
6: Tiga bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
2: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium kampung Keikok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
0: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
4: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas dan sap mama su hemat uang tara beli gas lagi kah?
1: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
3: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
6: Dari kampung Keikok, sebuah bukti nyata tercipta. bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.
7: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
10: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
11: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
12: Pendengar, selamat malam. Kami sapa Anda di Ranai malam ini. Anda ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, bersama operator Bung Elvis Mariana. Selamat beristirahat yang lagi melepas lelahnya malam ini. Tadi di Sepampang juga sempat turun hujan, walaupun sebentar, tapi lumayan lebatnya ya. Jadi alhamdulillah bisa mengobati rasa rindu nih dengan hujan ya, karena sudah lama nih yang berharap hujan sering turun ya, terlebih buat yang pasokan air bersihnya ini mulai terkendala ya, karena sudah lama tidak hujan. Baik pendengar, pukul 20.13 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu Batak dan informasi-informasi akan kami hadirkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Masih bersama kami Pro1 RRI Ranai. Nah, pendengar, di tengah warga suku Batak ya, ini ada tradisi yang terus dijaga, termasuk salah satunya adalah Gondang Naposo. Ini adalah tarian muda-mudi Batak untuk mencari jodoh. Nah, pendengar, Gondang Naposo ini adalah tradisi mencari jodoh ya dalam adat Batak yang pesertanya adalah kaum muda-mudi. Dulunya jika di dalam kampung tertentu ada yang lama mendapatkan jodoh, disepakatilah untuk menggelar Gondang Naposo, dan nantinya para muda-mudi kampung lain datang untuk melihat calon kekasihnya. Kemarin atau dulu ya, sebelum pandemi COVID-19, Gondang Naposo ini pendengar merupakan festival rutin yang digelar di Samosir dan menjadi salah satu acara unggulan dalam festival Horas Samosir Fiesta. Para muda-mudi beradu koreografi untuk menjadi pemenang ya. Nah, biasanya tradisi ini digelar saat bulan purnama setelah upacara Mangsai Tahun yang biasanya dilaksanakan setelah panen raya. Jadi Mangsai Tahun ini pendengar merupakan sebuah hari raya bagi masyarakat Batak tempo dulu, dan di beberapa daerah ada yang menyebutnya Pesta Bius, Pasahat Horbo Bius, kemudian Pata Sumangot atau yang lainnya ya, yaitu salah satu tradisi yang ada di tengah suku Batak ya. Nanti kami masih akan berbagi informasi lain untuk Anda. Pendengar, selamat malam yang baru saja memonitor siaran kami ya. Lagu-lagu Batak masih akan menemani Anda di Ranai malam ini.

0: Halo, assalamualaikum mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngono mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

Masih di 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kalau tadi ada tradisi tarian untuk muda-mudi ya dalam mencari jodoh, namanya Gondang Naposo. Nah, di tengah suku Batak ini ada juga tradisi namanya Sipahasada dan Sipahalima ya. Ini adalah hari pertama tahun yang baru, tapi tidak sekedar perayaan buka tahun saja ya, namun dirayakan sebagai hari kelahiran tokoh suci dalam ajaran agama Malim namanya, pendengar. Nah, kemudian ada juga, pendengar, Horjabius. Ini adalah musyawarah ala etnis Batak. Nah, pendengar, ritual berusia ratusan tahun ini merupakan elemen dasar dalam sistem kelembagaan masyarakat Toba ya, sebuah tradisi ruas Parmalim menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah. Ya, konsepnya raja bersama tetua adat ini akan berkumpul untuk mengatur tatanan pemerintahan dan spiritual pada satu kampung ya di zaman dahulu. Ya, ini ada beberapa ritual di dalamnya ya, di dalam Horjabius ini, mulai dari ulaon Hahomion ya, kemudian Tortor Tunggal Panaluan, ada Tortor Pasiarabu, kemudian Marjoting, Pajongjong Borotan, dan yang lainnya. Ya, suku Batak Toba, pendengar, juga memiliki pemahaman ya terkait dengan roh leluhur ya, yang masih terpatri hingga saat ini bagi mereka yang memegang teguh budaya Habatakon. Pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di IDN Times Sumut ya. Saat ini sudah pukul 20.47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Cebice.
1: Siapa kabar?
2: Priben kabar, Ce?
3: Aisyah Raugut Kalifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, nopak karya balik.
6: Horas dongan, buha kabar muna.
7: Buha barakan rakan mendung.
8: Kuma dama.
9: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
9: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totong inararaku.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1 RRI, Ranai kanal informasi dan inspirasi. Anda masih kami temani di Ranai malam ini. Pendengar lagu-lagu Batak ya sudah kami hadirkan dan kami cukupkan hingga di sini. Sudah pukul 21, 1 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda selamat beristirahat saja. Semangat juga nih yang lagi bertugas, yang lagi berada di tempat kerjanya ya, hingga jam tugasnya berakhir nanti. Baik pendengar, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan dengarkan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai dengan 2000-an ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita bersama di Ruang Rindu malam ini. Tadi kita kembali ke tahun 80-an mendengarkan lagunya Gombloh Apel ya judulnya, dan juga ada lagu era 2000-an pendengar dari Project Pop, Tuwagapat ya lagunya, yang mungkin gak asing juga ya untuk Anda pendengar yang masih ingat dengan lagu-lagu era 80-an, 90-an dan 2000-an. Kami tunggu yang ingin bergabung di 0811 703 3669. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Bang Herman di Aceh.
0: Bang Herman, gimana kabarnya malam ini?
1: Kabar baik sekali. Ini dengan Mbak Isha.
0: Dengan Rita nih Pak, Bang Herman. Ya. Dengan Rita.
1: Risa.
0: Iya, Rita, Rita. Rita nggak pakai Sugiarto.
1: Oh iya.
0: Ya, lagi musim apa di tempat Bang Herman sekarang nih?
1: Ini sekarang nggak apa-apa musim, cuman sekarang yang nggak ada terasa musim hujan.
0: Musim hujan, oh sudah mulai banyak hujan ya?
1: Oh ya sudah, sudah.
0: Tapi alhamdulillah.
1: Tapi selama ini udah sering hujan.
0: Karena kan tapi di beberapa daerah lainnya masih belum intens ya hujannya. Ya,
1: apapun semua itu kita wajib bersyukur.
0: Iya betul. Apa lagu malam ini Bang Herman?
1: Saya coba Robot Bernyawa aja Mbak malam ini.
0: Judul lagunya
1: Robot
0: apa?
1: Robot Bernyawa dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals ya. Salamnya buat Robot siapa? Robot Bernyawa judulnya ya. Salamnya buat siapa?
1: Ya salam yang pertama juga buat Mbak Rita yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Keluarganya juga buat Mbak Nadia, juga Mbak Yuli Hamza.
0: Iya.
1: Juga buat Rita, Mbak Yuli, Mbak Rodia.
0: Siapa lagi?
1: Juga buat Bang Bintang Pratama, juga buat Bu Wan Usu, Pak Usu Pusri, Pak Ustaz Milenial, juga buat Diona.
0: Baik.
1: Juga buat Bang Zai. Juga buat Long Is.
0: Iya.
1: Juga buat Kak Berlian. Juga buat Bu Dandi, Bu Farida.
0: Baik.
1: Juga.
0: Iya.
1: Kemudian keseluruhannya Pak, apa namanya, dari A sampai Z lah.
0: Terima kasih.
1: Belum di copy semua, dapat semua salam dari saya ya.
0: Oke.
1: Ya,
0: ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Herman di Aceh. Ya, suaranya agak kecil ya, Bang Herman ya. Kita sapa lagi di belakang, Bang Herman. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam kembali, Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, Kak Mus ke nih.
2: Sama Kak Mus.
0: Apa kabar malam nih?
2: Kamu nemenin lagu nih, lagu di batas kota ini.
0: Di batas
2: Tommy Jepisat.
0: Iya, salamnya buat siapa?
2: Salam ini yang bergabung adalah sejawab Pak Ahir. Salam semua Rita kan.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah kita sapa pendengar ya. Untuk yang ingin bergabung silakan saja, nanti masih kami nantikan kebersamaannya di 0811 703 3669. Kita dengarkan lagu buat pendengar kita. Tadi ada Bang Herman yang minta lagu Robot Bernyawa dari Iwan Fals.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Kita masih bersama di Ruang Rindu. Dua lagu sudah kami putarkan ya, untuk Bang Herman tadi, buat Kak Mus juga yang sudah bergabung. Ya, sudah ada lagi nih pendengar kita yang bergabung, kita langsung sapa saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan siapa? Bang Suhirman ke nih?
2: Iya, betul. Karita.
1: Sehat malam nih.
2: Ini lagunya era berapa nih, Kak Rita?
1: Kita pop Indonesia tahun 80-an, 90-an, 2000-an pun boleh.
2: Iya. Saya minta lagu dari Iis Sugiarto.
1: Judulnya apa?
2: Judulnya Bunga Sedap Malam.
1: Bunga Sedap Malam. Wangi sangat ya. Bunga tuh, warna putih. Salam buat siapa nih, Bang Suhirman?
2: Salam ya untuk Bang Tarmizi di Bangka, untuk Mairona juga di Medan, untuk Bang Usu di Sambas, juga Berlian juga, untuk Pak Asri juga, untuk Manani, Pak Zainuddin, Mario, untuk Rambi juga di Kelari, Karita juga semua operatornya.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suhirman di Padangkura ya. Nah, sudah ada lagi di belakang Bang Suhirman. Langsung kita sapa. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Karita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian, ke nih.
3: Iya, saya udah bangun tidur lah.
1: Oh, bangun tidur?
3: Oh.
1: Cepat tidur ya. Biasanya?
3: Dua malam yang lalu tuh bang nggak sadar apa-apa. Sekali sadar lah jam 11.
1: Ini kalau udah terbangun biasanya agak susah nak tidur lagi, Kak Berlian?
3: Dengar lagu pula nih.
1: Oh, langsung, macam tuh pula. Kalau saya kalau udah bangun tuh susah lagi nak tidur lagi.
3: Tidur lagi, dengar lagu pula nih, tidur
1: lagi. Apalagi tuh lagu yang
3: lagunya tadi Bang Zirman Sedap Malam. Ini Nostalgia Biru aja lah.
1: Nostalgia Biru. Ya, kita
3: salamnya buat Bang Zirman, buat Bang Zaya Ganteng itu, buat Mario, buat Bang Pitu, buat Kak Sarina Kiki, buat Tedika, buat Kak Irwan, buat Bang Adi di Sira, Bang Adi di Batam, buat Pak Bang Jais, buat apa ya, buat Wanusu, buat Bang Asri, buat beberapa pertama sampai terakhir. Buat Mbak Rita, makasih. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudah menyapa dua penelpon ya. Ada Kak Berlian, ada Bang Suhirman juga. Selamat malam juga ya, kita sapa pendengar lainnya yang ada di Batam, yang ada di Sambas sana, ada di Bangka ya, di Lampung juga, di Palembang. Selamat malam juga buat Pak Jais ya. Dan yang gak ketinggalan tentu yang dekat-dekat nih, yang ada di Ranai dan sekitarnya. Bunga Sedap Malam dari Iis Sugianto.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Pendengar, lagu dari Ii Sugianto, Bunga Sedap Malam, dan juga Meriam Belina dengan lagunya Nostalgia Biru, ya, itu tadi buat Bang Zuhirman, buat Kak Mus juga di Rana yang sudah bergabung. Silakan nih yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 0811703-3669. Sudah ada yang masuk ya, kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, kembali Ruang Lagu Barita.
3: Apa kabar Bang Ar?
4: Alhamdulillah sehat Barita.
3: Sehat saja, alhamdulillah. Masih di Binjai posisinya?
4: Oh iya, ini masih posisi ya? Di Binjai ini Barita.
3: Ya. Silakan, mau dengar lagu apa nih?
4: Kalau lagunya dari Nika Ardila boleh?
3: Boleh, judulnya apa?
4: Kalau judulnya minta Barita aja lah yang milih lagunya.
3: Oke, nanti kita putarkan dari Nika Ardila ya. Salam buat siapa nih, Bang Ar?
4: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung semuanya di RRI Ranai. Mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
3: Iya, terima kasih.
4: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Rita.
3: Amin.
4: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada Bang Arya yang sudah bergabung. Nanti kita pilihkan lagu dari Nika Ardilanya. Biasanya nih yang suka dengan lagu Nika Ardila ada Pak Yudhistira. Apa kabar Pak Yudhistira di Teluk Selahang nih? Udah lama gak dengar suaranya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam kembali Ruang Rindu, memori lewat lagu sama Barita yang cantik itu.
3: Iya, Pak Zai, apa kabar?
5: Syukur alhamdulillah baik, sehat. Barita Leknandari itu apa kabar?
3: Alhamdulillah baik juga ini.
5: Iya, sama lah kita.
3: Pak Zai, nak dengar lagu apa nih?
5: Lagu apa malam ini ya?
3: Pop Indonesia.
5: Oh, lagu pop. Malaysia nggak ada ya?
3: Belum, besok malam.
5: Oh iya, Barita aja yang milih ya?
3: Ya,
5: tapi siapa suara itu? Cewek yang merdu sekali ya. Ketawa siap. Mbak Rita Nandari. Salam-salamnya sama Mbak Rita yang cantik itu.
3: Terima kasih. Buat siapa lagi ini salamnya?
5: Harus senyum ya.
3: Udah senyum dari tadi.
5: Senyum beneran ya.
3: Buat siapa lagi?
5: Pelaternya siapa?
3: Ada Bung Elvis malam ini.
5: Bang Elvis. Yang ganteng itu senyum Bang Elvis, senyum. Senyum beneran ya.
3: Ya.
5: Bang lagi? Pak Suherman ya, Pak Suherman di Aceh ya.
3: Bang Herman
5: yang
3: tadi.
5: Yang ganteng di Aceh. Itu senyum ya. Pak Suherman, senyum, senyum beneran. Udah tuh sama. Siapa tadi?
3: Siapa?
5: Bang Suherman di Padang Korak yang ganteng itu senyum Bang Suherman, senyum. Arusnah Tanjung Penjara yang cantik itu, Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Ada tuh sama Jarni Dong di Padang Korak yang cantik itu, tadi siang ada dia bergabung. Ada tuh sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman. Ada tuh sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Yona di Kupang yang cantik itu. Semalam tuh ada Diona ya.
3: Ada masuk ya.
5: Ada tuh yang dengar juga semuanya lah.
3: Terima kasih
5: bergabung juga ya.
3: Iya betul.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya nanti kita pilihkan Januari yang Biru ya, dari Andi Maria Matalata. Baik pendengar, sabar dulu nih yang mau ikutan bergabung ya. Selamat malam juga kita sapa buat Kak Fatima di Uban, buat Bunda Isal ya, buat siapa lagi, Pak Andi juga di Batam, Bung Iwan juga ya. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu buat siapa tadi yang minta lagunya nih, ke Ardila ya. Ini kita pilihkan lagu Cinta di Antara Kita.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu buat Bang Ar. Semoga suka dengan pilihan lagu dari Nika Ardilanya ya, dan juga Pak Zai, lagu Januari yang Biru tadi yang dirilis tahun 1988. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Kak, karena kakak siapa nih?
3: Dengan Rita nih Pak.
4: Rita lagi ketemu lagi sama Andi Cakrawinata di Jambi kakak.
3: Iya Pak Andi di Jambi, gimana kabarnya
4: ya,
3: malam
4: saya,
3: ini?
4: Saya ada Kak Jambi.
3: Hah? Gimana?
4: Saya ada Kak Jambi.
3: Tak ada Kak Jambi?
4: Iya ada di Jambi.
3: Oh ada di Jambi, iya. Gimana sehat ya malam ini?
4: Apa kabar Batam kak?
3: Oh ini di Ranai, agak jauh dari Ranai. Batam.
4: Daerah mana kak? Batam kak?
3: Kepulauan Riau juga, tapi ini ya masih satu provinsi. Kalau kami di kabupatennya, nah kalau Batam kan kotanya ya. Jadi kalau pakai pesawat itu harus
4: Batam, ya?
3: Gimana Pak?
4: Masih Kepulauan Riau ya?
3: Iya masih Kepulauan Riau, ada Batam, Tanjung Pinang, Natuna, Anambas,
4: Lingga,
3: ya. Silakan ya. Mau dengar lagu apa ini Pak Andi?
4: Saya mau lagu dari Dian Pesesa, Satukanlah Hati Kami.
3: Satukanlah Hati Kami, baik kita siapkan ya lagunya.
4: Silakan.
3: Ya, silakan.
4: Lagunya pertama buat Kak Rita yang lagi bertugas, salam sehat, salam bahagia selalu.
3: Terima kasih.
4: Semoga diberikan umur panjang, lantaran rezekinya,
3: amin,
4: diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Amin, terima kasih.
4: Buat Dika, Ditali Abu, salam yeah sehat, salam bahagia selalu sayang. Kalau lagi monitor, selamat monitor. Semoga ada baik-baik saja di sana. Diberi kesehatan, dilancarkan umurnya.
3: Amin.
4: Bersama keluarga besar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tidurnya terlalu malam sayang, nanti sakit.
3: Iya, untuk siapa
4: terus
3: lagi?
4: Buatnya, siapa ya, itu Bang... Bang Prabu.
3: Siapa?
4: Di Batam.
3: Oh, Prabu.
4: Salam kenal, sering masuk ke timur itu. Ya, salam kenal dari saya, Andi Cakrawinata di Jambi, Bang Prabu.
3: Kenal
4: ya,
3: lagi
4: buat Kak Rita, terima kasih Kak Rita.
3: Terima
4: selamat
3: kasih
4: malam
3: kembali,
4: belum
3: sudah bergabung. Oh iya, sering-sering monitor ya, nanti bisa banyak nih tahu pendengar-pendengar kita.
4: Amin.
3: Ya, ya, terima kasih sudah
4: terima
3: bergabung
4: kasih
3: Pak Andi ya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Andi di Batam, ada Pak Andi di Jambi juga ya. Pak Andi di Bengkulu nih yang udah lama gak gabung ya.

0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu lagi.
0: Dengan siapa ini?
1: Bang Putra.
0: Bang Putra di Tanjung ya?
1: Iya.
0: Lemah no? Lah ngandok ke? Bang Putra?
1: Iya.
0: Macam dah ngantuk saja Bang Putra nih. Apa kabar malam nih?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat saja.
1: Yeah.
0: Nak dengar lagu apa nih Bang Putra?
1: Enggak, lagu Jamrud.
0: Judulnya?
1: Surti.
0: Siapa? Apa?
1: Oh, Jamrud.
0: Judulnya apa tadi?
1: Surti.
0: Janganlah lagu yang itu. Tak ada lagi Surti itu, udah ganti nama pula dia.
1: Enggak tahu kok Jamrud.
0: Iya, pokoknya dari Jamrud aja ya. Baik, kita pilihkan lagu Jamrudnya. Salam buat siapa ini?
1: Dari awal sampai akhir.
0: Disingkat ya, singkat padat.
1: Indah iya. Itu aja. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita putar lagu hitsnya Jamrud nanti Pelangi di Matamu. Kalau gitu kita langsung putarkan dulu ya lagunya. Tadi ada Pak Andi minta diputarkan lagu dari Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 22.19 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih ada waktu untuk yang ingin bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali di Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Long Is kita nih?
1: Iya Mbak Risa. Sehat ke Long yang Is? Cantik dan imut.
0: Long Is
1: bukan kayak marmut ya.
0: Long Is pun masih cantik.
1: Oh gitu. Dulu iya.
0: Sampai sekarang. Lagi lembur ke Long Is.
1: Iya lagi geser-geser ini ya.
0: Geser-geser.
1: Biasa kalau bosan geser ini, geser sini, iya. Ujung-ujungnya di situ-situ juga ya.
0: Muter-muter aja ya, balik lagi nanti.
1: Iya, begitulah.
0: Yang kemarin. Ya, tapi sehat, tapi sehat Long Is ya.
1: Bagaimana?
0: Sehat ya malam ini?
1: Alhamdulillah sehat, apalagi ini hujan ya.
0: Oh iya, tadi sampai juga di sana hujannya Long Is ya.
1: Kebetulan sampai di depan rumah, kayaknya belakang rumah enggak kayaknya.
0: Macam itu pula.
1: Iya begitulah ya.
0: Tapi nampaknya di Ranai dulu yang hujan tadi Long Is.
1: Hujan di Ranai hujan. Tapi di depan aja, kalau di belakang tuh kebetulan dunia lain, jadi enggak hujan.
0: Karena tadi tuh selepas Isa tuh kan nak ke Ranai, sampai tuh Teluk Baru tuh hujan selebat-lebat.
1: Balik kalau di sana enggak ya, Sukumpa enggak ya?
0: Belum, ternyata hujan tuh belum sampai Long Is, balik belakang sekarang? Karena tak bawa jas hujan kan. Tak lama tuh barulah lebat. Sekarang tak lagi.
1: Oh, gitu. Karena ini, karena tidak kami tiup sampai ke sana.
0: kurang kuat tiupannya nih.
1: Iya betul.
0: Tapi alhamdulillah dah sampai juga Long Is walaupun tak lama. Tapi lebat jugalah.
1: Betul. Yang jelas debu hilang, asap lumayan.
0: Rumput-rumput di depan rumah tuh udah kering-kering. Lumayan lah tersiram ya.
1: Tanaman-tanaman juga, air tak jalan, tanaman harus disiram gitu.
0: Betul tuh lah.
1: Tanaman disiram, kitanya enggak mandi gitu ya.
0: Bagi-bagi sikit-sikit. Tapi alhamdulillah masih digilir sehari, sehari ngalir, sehari tidak.
1: Yang penting masih bisa bernapas, bisa telepon hari ini.
0: Betul.
1: Bisa menyapa para pendengar. Salam rindu buat semua.
0: Jadi
1: kalau ada yang kirim salam buat Long Is, salam kembali.
0: Iya.
1: Terus lagunya yang ini ya, yang Hatiku Sendang udah belum?
0: Belum.
1: Judulnya Rindu.
0: Rindu.
1: Iya. Kumis tipis hiasan wajah tampan sialan. Oh salah ya. Kurang.
0: Salam, iya, bercanda, salam-salam ya. Ada yang spesial ke malam nih?
1: Spesial kayaknya mau buat Kak Mus aja kayaknya.
0: Kak
1: ya.
0: Mus, aduh.
1: Yang dekat di mata, dekat di hati, tapi jarang jumpa.
0: Roti gendang Kak Mus tuh sudah.
1: Spesial yang teramat spesial buat yang lagi bawa acara.
0: Terima
1: Mbak
0: kasih
1: Risa dan operator.
0: Iya.
1: Dan semua kru yang bertugas pada malam hari ini. Terus buat semua pendengar, terus buat semua yang buat spesial juga ya, teramat spesial kalau ada yang rindu dengan suara Long Is gitu aja kali ya. GR.
0: Ada lagi?
1: Terus kalau ada yang kirim salam buat Long Is, salam kembali, begitu saja.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Long Is malam ini ya. Kita sapa lagi nih penelpon jauh nih. Halo. Selamat malam. Halo. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Rita.
0: Iya. Apa kabar Wanusu?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Rita.
0: Kemarin tuh bertiga pula nelpon, malam ini sendiri saja Wanusu.
2: Sendiri malam ini enggak ada.
0: Tak ada yang menemani. Kemarin tuh sampailah Pak Andi, sampailah Purnama Sari ya.
2: Dia yang telepon saya itu.
0: Dapat pula nomor Wanusu nih ya. Dapat pula nomor Wanusu Pak Andi itu.
2: Iya. Iya enggak, dia sama kami bertiga sama Mbak itu siapa?
0: Purnama Sari.
2: Dengan Mbak Purnamasari juga.
0: Iya.
2: Mbak Rita, saya mau nanya, nomor telepon ini ada dua kah?
0: Nomor yang mana?
2: Nomor telepon. Kenapa kalau kan saya nelpon, orang lain yang nelpon. Nah, saya masuk juga, orang lain pun masuk juga itu. Macam mana itu?
0: Oh, ini nomornya satu aja, Wanusu.
2: Oh, mungkin telepon saya yang enggak diangkat
0: mungkin,
2: ya.
0: Mungkin udah diangkat tapi tertunda, terangkat pula yang lain. Kadang tuh tak ada suara jadi diangkat
2: saya,
0: yang lain.
2: Itulah saya nelpon tuh kadang macam gitu hari-hari gitu. Telepon saya masuk, orang lain
0: terangkat
2: gitu.
0: Lagi
2: saya kira dua nomor, Mbak.
0: Enggak, satu saja. Enggak, kadang mungkin karena banyak yang nelpon ya. Jadi ketika mungkin misalnya nih Wanusu nelpon, enggak ada suara ya. Terangkat yang lain. Wanusu nih belum mati nih teleponnya. Jadi ditangguhkan.
2: Iyalah gitu. saya kira dua nomor.
0: Enggak, satu saja.
2: Oh, iyalah itulah saya bilang sama Bang Andi. Nomor telepon saya masuk, tapi tidak diangkat. Kalau yang lain tuh diangkat, mungkin dua nomor.
0: Tertimpa,
2: kan.
0: Wanusu tuh tertimpa, Mbak Ati.
2: Oh, gitu.
0: Ditangguhkan ya. Gitu, Wanusu. Iya, kadang kan tak ngecek juga itulah. Saking banyaknya yang bergabung ya.
2: Memang rebut-rebutan, Mbak. Ini baru masuk, dari pertama saya tadi nelpon.
0: Dan nampak tadi Wanusu ketuk pintu, tapi pintu nih di dalam rumah nih masih ada tamu,
2: ya,
0: tak dapat buka.
2: Ditutup sama orang lain. Saya mau request lagu dulu, Mbak
0: apa
2: Rita.
0: Apa lagunya tuh?
2: Lagunya dari Napa Urbak, Hati Yang Kecewa.
0: Hati Yang Kecewa. Kecewa nampaknya Wanusu nih.
2: Iya, kecewa saya, Mbak Rita, karena lama baru mandi.
0: Iyalah
2: saya lupa nanya. Saya nanya nanti kalau masuk, saya nanya. Saya nanya mau nomor 2 telepon kah? Gitu.
0: Enggak, satu saja.
2: Itulah, salam dulu lah, Mbak.
0: Iya, boleh.
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas.
0: Terima kasih,
2: selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Pitu, buat Bang Jai, senyum Bang Jai, Bang Ujang, Bang Iwan, Mbak Ani, Mbak Wantima, Bunda Isal, Pak Kasim, Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, Mbak Yeni, buat Mbak Berlian, Bang Idris, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah kita siapkan, kita langsung putarkan dulu ya. Masih ada waktu nanti di sesi terakhir nih sepertinya ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Baik pendengar, kita di sesi terakhir di acara Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, dan di udah terakhir-terakhir nih baru ikutan gabung.
4: Iya, karena lagi biasalah kalau jam 9:30 itu jadwalnya buat berburu apa iklan.
3: Iya, mau dengar lagu apa nih?
4: Itu apa namanya? Kire itu ya, tolong.
3: Kire. Apa? Rindang tak berbuah.
4: Iya. Taunya itu aja judulnya.
3: Banyak lagu-lagu Kire yang enak.
4: Iya. Salamnya, tapi cuma tahu yang itu aja.
3: Salamnya buat siapa?
4: Salamnya
3: untuk
4: semua saja. Kakak merah, kakak putih,
3: hijau,
4: sama
3: ungu.
4: Maknya, sama ayahnya, untuk Mbak Rita sama operatornya.
3: Iya, terima kasih.
4: Spesialnya untuk si cantik di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Dandi yang sudah bergabung bersama kita. Ya, nanti kita putarkan lagu dari Kirenya ya. Baik, yang ingin bergabung di belakang Dandi, sudah ada lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Pak Supri, ya, apa kabar?
5: Alhamdulillah.
3: Sehat. Mau dengar lagu apa malam ini?
5: Kenapa?
3: Lagunya apa malam ini Pak Supri?
5: lagu-lagu dari Alfian itu lagu Semalam di Cianjur.
3: Semalam di Cianjur. Salam buat siapa?
5: Lagu ini salam untuk semua. Ya, ringkas saja.
3: Iya, baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini ya. Lagu-lagu terakhir akan kami hadirkan untuk Anda. Mohon maaf juga yang belum sempat disapa, yang sudah coba bergabung dari tadi. Insya Allah besok jumpa lagi di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop mancanegara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Pukul 23.01 menit waktu Indonesia Barat, selamat malam. Terima kasih yang masih setia bersama kami pendengar ya. Selamat beristirahat untuk Anda. Besok semangat lagi dengan aktivitasnya di hari yang baru dengan semangat baru yang lebih menggebu-gebu ya. Bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik ya. Baik pendengar, lagu-lagu dan kisah-kisah inspirasi menemani Anda selanjutnya di Ranai malam ini. Tetaplah bersama kami dan selamat malam.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Ini memberi gambaran kepada kita bahwa sebuah prestasi yang spektakuler adalah buah dari kebiasaan melatih diri, kerja keras, dan konsistensi. Mari kita dengar keunggulan dari kebiasaan yang diulang itu.
1: Su Nen Sen Jiao, kebiasaan yang diulang.

Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya akan menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tuah penjual minyak menyeletuk. "Panglima memang hebat. Tetapi, zisi su fa, su lian ba liao." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya. Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak. Dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya. "Zisi su fa, su lian ba liao." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. "Su nen sen jiao." Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunen Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

Kisah ini berjudul Seorang Petani dan Kudanya, yang mengisahkan bahwa di balik setiap pergumulan hidup yang kita alami, selalu ada hikmahnya selama kita bisa konsisten dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki. Di satu desa hiduplah seorang petani yang hanya memiliki seekor kuda, hidup bersama istri dan seorang anaknya yang masih remaja. Kehidupan mereka sangat harmonis. Mereka memang tidak berkelimpahan di dalam kesederhanaan, namun mereka tetap menjalin hubungan kasih antara orang tua dengan anak, sesama, dan kehidupan mereka menjadi cerminan keluarga yang baik. Namun kehidupan yang baik itu tidaklah mendatangkan persepsi yang baik dari lingkungannya. Mereka mengatakan, "Anda hanya tinggal mempunyai seekor kuda, bisa apa dengan kuda tersebut?" Dan betul saja, saudaraku. Suatu kali kuda tersebut lari dan pergi hilang tak kemana. Sang petani mulai mencari kesana kemari, di mana kuda yang hilang tersebut. Mereka berusaha bersama istri dan anak remaja yang mencari kuda itu, yang satu-satunya adalah harta yang memiliki mobilitas untuk mengantarkan mereka kesana kemari. Kuda tersebut sama sekali tidak terlihat. Selang beberapa hari, kuda tersebut kembali dengan membawa kuda-kuda liar yang lain. Kuda-kuda liar tersebut langsung bergerombol mengelilingi rumah sang petani. Dan dengan serta-merta sang petani tersebut langsung menyiapkan tali-tali kuda yang memang mereka sudah ada ketika mereka berjaya dulu. Dan langsung menyiapkan bagaimana kuda-kuda liar tersebut tidak lari kembali. Ada sekitar 5 kuda liar yang ikut serta bersama kudanya yang hilang tadi. Dan semua petani yang ada di sekitar situ langsung terkaget. Loh, kok bisa? Kuda yang hilang tadi kembali dengan 5 kuda yang lain. Dia mengatakan, "Saya pun tidak tahu. Saya sudah berusaha, namun saya hanya berpikir dengan satu keyakinan, kuda yang hilang ini pasti kembali." Dan kembali mereka mencemooh. Bisa berbuat apa dengan 5 kuda liar dan 1 kuda yang sudah mereka jinakkan? Setiap hari mereka melihat apa yang dilakukan sang petani terhadap kuda-kuda yang baru datang ini. Dan mulailah petani tersebut melatih kuda itu satu demi satu, agar dari yang liar bisa dijinakkan sehingga bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Hingga suatu kali, saudaraku, sang anak yang masih tergolong remaja mencoba menjinakkan kuda liar. Anak ini mencoba melakukan segala sesuatu, berusaha untuk menjinakkan kuda itu. Hingga suatu kali ada seekor kuda yang betul-betul sulit dijinakkan, dan itu membanting tubuh si anak hingga terhempas dan membuat kakinya patah. Bukan belas kasihan yang diperoleh sang petani dan anaknya ini, justru kembali cemoohan dari lingkungannya. Dari warga yang sekitar, mereka mengatakan, "Terlalu serakah dengan memperoleh 5 ekor kuda liar dan berusaha untuk jinakkan semua. Mestinya itu dibagi-bagi kepada lingkungannya. Memang orang serakah akan kena batunya." Sang petani beserta anaknya mulai mereka merenungkan. Mereka mulai menahan diri. Mereka mulai mengendalikan diri untuk tidak memberi balasan apapun terhadap pelecehan yang diterima dari lingkungannya. Anak ini sudah berusia kurang lebih 18 tahun. Satu minggu kemudian, desa tersebut didatangi oleh segerombolan pasukan berkuda. Mereka mulai mendatangi setiap desa dan tibalah di desa ini. Yang mereka lakukan adalah mencari pemuda-pemuda yang sehat dan berbakat untuk diajak ke ibu kota negara, dilatih menjadi tenaga militer sukarela. Karena negara dalam keadaan darurat membutuhkan banyak tentara-tentara yang masuk dalam program wajib militer. Tetangga-tetangga sang petani tersebut yang memiliki anak yang sudah beranjak remaja akhir dan pemuda, laki-laki, mereka mulai menangis memberangkatkan anaknya untuk ikut wajib militer. Ketika komandan pasukan tersebut menuju rumah petani dan melihat, memang ada seorang pemuda yang ada di rumah petani tersebut. Pemuda tersebut dalam keadaan kaki yang patah dan tidak memungkinkan untuk ikut wajib militer. Dan komandan mengatakan kepada sang petani, "Pak,
anakmu ini tetap tinggal di sini. Dia tidak pas dan tidak layak untuk mengikuti program wajib militer karena kakinya patah. Dengan rasa terharu, tersenyum, dan bersujud, sang petani mengucap syukur kepada sang pencipta untuk segala sesuatu yang terjadi. Rupanya, di balik apa yang terjadi, ada hikmah luar biasa. Seandainya anaknya itu tidak jatuh dari kuda, mungkin anaknya sudah berangkat menuju medan perang. Apa masalah yang saudaraku hadapi saat ini? Anda punya masalah keluarga? Masalah ekonomi? Masalah pekerjaan? Di balik setiap masalah, ada hikmah. Ada pembelajaran yang bisa kita raih. Masalah terkadang membuat kita menjadi lebih dewasa. Dengan pergumulan hidup, membuat kita lebih mengerti arti kehidupan ini. Dengan munculnya masalah, kita sering menemukan arti indahnya persahabatan dan persaudaraan. Itu sebabnya saudaraku, seorang sufi pernah bertutur dan mengajarkan banyak umat di dalam berdoa. Dulu kita berdoa demikian: Ya Tuhan Sang Pencipta, jika Engkau berkenan, biarlah masalah ini berlalu daripadaku. Namun sufi ini mengingatkan satu doa yang merenungkan bahwa ketika kita menghadapi masalah, bukan meminta bagaimana masalah itu pergi, tapi kita memohon kekuatan agar kita bisa melalui masalah tersebut dan menyelesaikannya. Karena ketika kita bisa melalui dan menyelesaikannya, berarti kita dihadapkan kepada tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan permasalahan yang lebih tinggi pula. Dan kualitas hidup kita juga semakin lebih tinggi. Ketika kita semakin lebih tinggi, maka kita juga semakin rendah hati. Disitulah kualitas hubungan manusia ketika dia menghadapi permasalahan. Disinilah kita bisa menikmati betapa indahnya kehidupan dengan segala permasalahan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Di tengah lajunya peradaban modern yang diwarnai dengan berbagai layanan serba cepat ini, tanpa sadar kita seperti hidup di lintasan lomba pacuan yang seakan-akan menuntut dan menarik kita untuk bergerak cepat, berpikir cepat, dan atas nama produktivitas, kita pun mesti bergerak lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dalam kondisi ini, kesadaran kita seperti makin sempit dan kepedulian kita pada orang-orang di sekitar kian terlupa. Nah, pendengar yang budiman, barangkali hal-hal seperti itulah yang ingin disampaikan kepada kita melalui cerita berikut ini.
1: Isu ai tokoh, seikat bunga untuk sang kekasih.

Aduh Bu, telat nih. Kenapa tidak menghuni Bapak? Meeting hari ini sangat penting. Tidak sempat sarapan nih. Sambil mengomel, si suami tergesa-gesa berangkat mengendarai mobilnya menuju kantor. Tanpa menghiraukan istrinya lagi. Di tengah jalan, dia memutuskan membeli roti dan secangkir kopi untuk sarapan. Saat berada di luar toko, dia melihat seorang gadis kecil memilih beberapa tangkai bunga di toko bunga sebelah. Berapa harganya bunga ini, Pak? 30.000, jawab pemilik toko. Diletakkan bunga-bunga itu dan memilih yang lain dan bertanya sekali lagi. Kalau yang ini, berapa harganya, Pak? Oh, yang itu 50.000, Nak, jawab pemilik toko dengan sabar. Setelah tertekun sejenak, diletakkannya lagi bunga-bunga itu ke tempatnya. Dengan sedih, dia bertanya perlahan, apakah ada bunga yang harganya 5.000, Pak? Sambil membawa roti dan kopinya, si pria menghampiri gadis kecil itu dan bertanya, Nak, kamu membeli bunga untuk siapa? Untuk mama saya, Om. Mama saya hari ini berulang tahun. Pria itu terpana. Tiba-tiba, dia teringat bahwa pada hari ini, istrinya juga sedang berulang tahun. Karena tergesa-gesa, dia belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun pada istrinya. Pak, beli bunga ini 2 ikat ya. Satu untuk gadis kecil ini. Satu lagi, tolong antar ke alamat ini. Kata si pria kepada pemilik toko, sambil membayar dan memberikan kartu namanya. Nak, bunga ini Om belikan untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah mengingatkan hari ulang tahun istri Bapak di rumah. Anak itu dengan gembira menerima bunga sambil mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Setelah beberapa meter menjalankan mobil, dilihatnya si gadis kecil berjalan searah dengan tujuannya. Hai, mau ikut Om sekalian? Dengan tersenyum, dia mengangguk dan masuk ke mobil. Sampai di tepi jalan yang sepi, si gadis minta turun dan berjalan memasuki sebuah lorong jalan. Karena penasaran, pria itu mengikutinya diam-diam. Betapa kaget ketika melihat si gadis kecil akhirnya meletakkan bunga di sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. Nak, ini kuburan siapa? Tanyanya sambil berjongkok di sebelah si gadis. Ini kuburan mama saya, Om. Hari ini adalah hari ulang tahun beliau. Sayangnya, 3 hari yang lalu, mama telah meninggal dunia. Jawaban itu membawanya dalam doa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Istriku masih hidup dan masih ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki kesalahan ini. Dengan segera, ia pergi dari situ dan kembali ke toko bunga untuk membawa dan memberikan sendiri bunga yang telah dipesan kepada istrinya.

Pendengar yang berbahagia, di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, Kuan Ai, perhatian dan kasih sayang seringkali terkalahkan dengan alasan kesibukan, tidak ada waktu, dan lebih parah bila disertai sikap masa bodoh. Selama kita masih bisa menikmati nafas kehidupan yang diberikan Yang Maha Kuasa, maka Senho Tome Hau, hidup akan terasa lebih bergairah bila disertai dengan harapan, perhatian, dan kasih sayang dari dan untuk orang lain. Apalagi orang-orang di sekitar kita dan yang kita cintai. Kalau tidak sekarang, kita memerhatikan orang-orang yang kita kasih, lalu kasih.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Bung Elvis mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik Suhasil Nazara untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Lantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Demi Tuhan saya berjanji
4: bahwa saya
3: akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4: tahun 1945
3: serta akan menjalankan
4: segala peraturan perundang-undangan
3: dengan selurus-lurusnya
4: demi dharma bakti saya
3: kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Petunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
1: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
2: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
3: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
2: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 ya. Dan tentunya Kopi Pro 3 pada dini hari ini akan membahas satu tema, yaitu terkait 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita? Pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Dan seperti dini hari biasanya, saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Muti yang sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung di sesi komentar nantinya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya benar, kita bahas terkait 1 juta sarjana yang menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita? Ya, informasi terbaru dari data BPS ya, yang saya temukan ini berasal dari Sakernas Mei 2026.

atau survei Angkatan Kerja Nasional 2026. Ini dari total 7,22 juta pengangguran. Ini di Indonesia ini ada 7,22 juta pengangguran. Sebanyak 1 juta lebih, atau lebih tepatnya 1.033.182 orang, atau sekitar 14,31%-nya ini merupakan lulusan pendidikan tinggi ya, D4, S1, S2, S3. Itu yang menganggur sebanyak 1 juta orang lebih. Nah, tapi ada satu fenomena yang menarik pendengar, di mana pengangguran nasionalnya itu justru malah turun. Pada Mei 2026 ada 7,22 juta penganggur, turun sekitar 24 ribu dibanding Februari 2026 ya. Nah, ini malah turun, tapi ini yang pengangguran nasional ya, bukan hanya di lulusan sarjana saja. Lalu apa sih yang menjadi masalahnya itu? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa sih yang membuat lulusan sarjana ini masih sulit mendapatkan pekerjaan pekerjaannya? Lalu siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengurangi pengangguran sarjana? Apakah pemerintah ataukah perguruan tingginya yang perlu memberikan standar lulusan lebih tinggi, atau perusahaannya, atau bahkan lulusan itu sendiri? Pendengar, silakan Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu akan saya, sebelum kita putar dialognya, yaitu bersama Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko, dan juga ada Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Pak Anwar Sanusi. Sebelum saya putarkan kedua dialog tersebut, akan saya putarkan satu lagu dari Hijau Daun, Dewi Hayalan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan Peristiwa.
3: Hari Demokrasi Internasional 15 September diperingati setiap tahun. Peringatan Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy bertujuan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama kali digagas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, untuk memperbincangkan jumlah pengangguran berlatar pendidikan perguruan tinggi masih menjadi perhatian, di mana data BPS menyebutkan jumlah pengangguran lulusan universitas telah menembus angka 1 juta orang per Mei 2026. Kami telah tersambung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Budi, bagaimana benar ya Pak APTISI melihat angka pengangguran lulusan perguruan tinggi tahun ini yang mencapai 1 juta di bulan Mei kemarin berdasarkan catatan BPS ini, Pak? Silakan.
2: Ya. Ya, betul. Jadi kondisi ini memang luar biasa. Jadi kita bangsa Indonesia memaklumi ya bahwa kondisi pengangguran dari perguruan tinggi juga luar biasa. Ini tidak, masalahnya tidak sendiri, masalahnya itu ruang lingkupnya banyak, ekosistem yang harus diperbaiki ya. Pertama, perguruan tinggi kekinian ini memang khususnya di era abad 2001, kondisi perguruan tinggi yang tidak elok ya, artinya peraturan pemerintah tidak mendukung, kondisi perguruan tinggi juga tidak mendukung ya, perubahan zaman ini menjadikan banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja. Nah, pertama yang menjadi masalah utama adalah kondisi yang sekarang ya, memastikan kampus-kampus harus melakukan perubahan, perubahan paradigma bahwa semua kampus harus merubah arah yang sudah menjadi digitalisasi dan sudah menggunakan artificial intelligence. Anak-anak generasi sekarang sulit sekali menggunakan proses pembelajaran model 80, 90, dan 2000 awal. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z, ya, anak-anak ini manja, ya, dibiasakan manja, kondisinya tidak seperti anak-anak zaman tahun 80, 90, 70 apalagi ya. Maka kampus harus merubah, tetapi kementerian kita tuh lambatnya bukan main ya, merubah paradigmanya. Mohon maaf nih, para birokrat apalagi di L2D dan sebagainya itu tertinggal sekali, tertinggal. Nah, kampus-kampus pun rektornya, dekannya, ketua prodi, dosennya banyak tertinggal. Karena apa? Dibiasakan ya, dibiasakan oleh pemerintah kita, mereka itu dengan cara-cara lama.
1: Oke.
2: Peraturan-peraturan lama, mereka tidak kreatif. Okay. Nah, sehingga produknya anak-anak kita tidak mampu berkompetisi. Nah, sedangkan industri sudah berubah, industri sudah menginginkan model-model yang baru. Cara ini yang menjadikan begitu mereka lulus tidak siap menghadapi kondisi di lapangan.
1: Seberapa
2: contoh
1: cepat,
2: misalnya
1: seberapa cepat harusnya kampus bisa merubah paradigma itu, Pak, untuk menjawab tantangan ke depan tadi?
2: Iya, harus lebih cepat karena begini. Okay. Model misalnya dulu ya, saya ikut apa namanya merancang borang akreditasi tahun 90-an. Syarat agar mendapatkan nilai bagus, perguruan tinggi harus mengikuti 95% kurikulum nasional. Bayangkan, itu diikuti sampai pertengahan tahun 2000. Padahal kurikulum itu mestinya lincah. Ya, padahal perguruan tinggi tidak harus seragam. ITB misalnya sama perguruan tinggi swasta nggak mungkin sama. ITB masuknya sulit ya, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sulit, misalnya untuk sipil menangani ya, taruhlah untuk pembangunan 10, 20, 30 lantai. Kalau perguruan tinggi swasta nggak usah lah, yang untuk 2 lantai saja misalnya. Dan kita tidak harus semua sama. Ini kekakuan pemerintah, ini menjadi masalah paling utama. Pemerintah kita lambat di semua bidang. Dari dulu pemerintah itu selalu begitu karena birokrat-birokrat kita ya yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.
1: Okay.
2: Ya. Kemudian ekosistem ini tidak didukung oleh kelembagaan yang baik gitu.
1: Ekosistem tadi. Oke.
2: Okay. Ekosistem. Ya.
1: Tapi Pak Budi, Anda bicara kurikulum, sebenarnya sejauh ini apakah kurikulum kampus-kampus kita yang ada ini belum memenuhi kebutuhan perusahaan atau belum cukup dekat dengan kebutuhan perusahaan sehingga terjadilah angka 1 juta per Mei kemarin ini?
2: Ya, belum. Mereka tidak melihat kondisi di lapangan, industri butuh apa? Kampus harus menyesuaikan. Lah kalau rektornya, dekannya, ketua prodinya masih kaku mengikuti zaman, tidak mengikuti zamannya, kalau saya ditanya, saya datang ke kampus-kampus, ya. Sekarang kemarin ya, 2 minggu yang lalu saya lagi menata calon master untuk pelatih rektor-rektor ya. Semua perguruan tinggi yang dapat A kami kumpulkan, kami kasih pemahaman bahwa industri butuhnya begini, kalian harus merubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Pertanyaan mereka apa? Pemerintahnya masih begini, akreditasinya masih begini loh. Itu kembali kepada pemerintah, akreditasi masih kacau, pemerintah kita aturannya masih kaku. Ini yang menjadikan sulit kampus-kampus terlalu diatur sama secara detail. Okay. Padahal kondisi di lapangan sudah berubah, sangat berubah. Ya, nah, kita nggak bisa mengikuti cara-cara lama begitu.
1: Oke. Okay. Ekosistem tadi nih Pak Budi. Apa yang perlu berubah dalam hubungan kampus kalau begitu dengan dunia usaha ketika membicarakan ekosistem yang tercipta itu?
2: Ya, pertama, ekosistem yang sekarang industri tidak butuh nilai. Di awal tahun 70-60, 70-80 kita memproduksi, ya, kampus-kampus memproduksi insinyur itu di kodian lah, semua harus sama. Enggak, sekarang kita membutuhkan mahasiswa satu kelas ada 20 orang, maka 20 orang itu berbeda-beda keinginan dan harapannya.
1: Okay.
2: Maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi manusia-manusia ini. Dan industri sekarang juga sudah mengikuti semacam itu. Kalau kita memaksa, ya misalnya satu kampus, satu kelas diikuti dengan kurikulum yang sama, itu sudah ketinggalan.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, artinya kita tidak sesuai dengan ekosistem yang sekarang. Ekosistem yang sekarang itu sumber daya manusianya kita namakan human capital. Itu sudah konsepnya sudah berubah, berbeda dengan konsep di awal tahun 2020 dengan abad 2001 yang memang anak-anak Gen Z ini adalah dicetak sedemikian rupa mengikuti gaya-gaya teknologi yang kekinian.
1: Baik.
2: Nah, semuanya sudah menggunakan artificial intelligence gitu.
1: Iya. Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih Pak sudah berbincang di bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat Pak.
2: Iya. Oke, terima kasih.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan. Angka pengangguran sarjana tembus 1 juta. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Pak Anwar Sanusi,
3: iya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Anwar, kabar Pak?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Iya. Iya. Baik Pak, tadi kami bicara dengan narasumber kami lain terkait dengan angka 1 juta di pengangguran tingkat sarjana atau tingkat perguruan tinggi nih Pak. Ini menurut BPS per Mei 2026. Sebenarnya Pak, kemampuan apa yang paling banyak belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Pak?
3: Ya, kami gini ya Mas Rudi ya, terkait dengan fenomena itu, kami petakan sih beberapa hal yang memang menjadi aspek perlu kita perhatikan, terutama terkait dengan penyerapan sarjana untuk pasar kerja ya. Yang pertama tentunya adalah yang sering dikeluhkan adalah adanya kesenjangan keterampilan.
1: Kesenjangan keterampilan, oke. Okay.
3: Ya, skill gap ya, skill gap. Antara kompetensi lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam pasar kerja. Sehingga perlu kita mengisi dari skill gap tersebut dengan berbagai intervensi yang efektif untuk bisa mengurangi kesenjangannya.
1: Okay.
3: Yang kedua adalah terkait dengan memang banyaknya sekali sekarang fenomena yang dikenal dengan adanya pekerja-pekerja yang sifatnya gig worker. Ya, itu yang masih kita kategorikan sektor informal yang ternyata juga cukup mendapatkan porsi yang dari mereka lulusan perguruan tinggi banyak mengambil pekerjaan-pekerjaan seperti itu.
1: Mm-hmm.
3: Tentunya mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan terutama tentang terkait dengan keleluasaan ya atau fleksibilitas dari waktu mereka untuk bekerja. Nah itu yang juga kita petakan. Kemudian yang ketiga tentunya kita bagaimana membuka kesempatan-kesempatan kerja ya job creation baik dia itu untuk menjadi tenaga kerja mandiri ataupun bekerja di dalam bidang-bidang yang masih terbuka, termasuk juga bidang di luar negeri. Nah, yang pertama Mas Rudi ya, ingin saya mungkin komentari lebih dalam terkait dengan fenomena skill gap ini. Kita kan harus melakukan intervensi. Makanya intervensi yang kita lakukan salah satunya adalah dengan membuka program pemagangan nasional untuk fresh graduate agar mereka ini memiliki pengalaman untuk dia bisa bekerja atau mereka itu mendapatkan keterampilan tambahan yang memang akan menjadi modalitas dia dalam dia melamar pekerjaan karena dia mampu membuktikan bahwa dia memiliki apa namanya keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja itu. Dan alhamdulillah kan program ini sudah tahun kedua kita melakukan dan kita belajar dari angkatan yang pertama, 3 batch yang kemarin ini kan cukup mendapatkan animo tinggi. Bahkan sekitar hampir 30% ya, 30% mereka ini kan terserap di dalam lapangan pekerjaan.
1: Tapi kan Pak, jumlah lulusan baru itu kan selalu bertambah, sementara pekerjaan itu terbatas. Apakah ini juga dikarenakan memang skill gap tadi atau ada masalah lain Pak? Kekurangan pekerjaan atau kemampuan pencari kerja itu sendiri Pak Amar?
3: Nah, satu hal yang tadi ya, artinya kemampuan untuk mencari, artinya sebetulnya informasi terkait dengan pasar kerja ini kan juga sangat penting. Karena itu intervensi yang juga kita lakukan adalah kita terus melakukan pembenahan terkait dengan sistem informasi pasar kerja. Kalau kita lihat Mas ya, dari sisi data statistik, kan ada sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang memang masih membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan. Beberapa sektor ya, yang kami lihat misalnya sektor pertanian, sektor kemudian apa namanya jasa, kemudian itu juga bahkan mungkin juga beberapa konstruksi itu juga masih membuka. Nah inilah yang sebetulnya yang harus kita dorong. Dan kita juga informasi ini kita kumpulkan menjadi informasi terkait dengan kebutuhan demand dari pasar kerja. Nah, termasuk juga informasi pasar kerja di luar negeri juga ini yang harus kita juga perhatikan.
1: Itu. Nah, data kebutuhan sektor kerja tadi Pak, itu bagaimana diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan dan pelatihan kita sehingga lulusan itu pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
3: Ya, itulah ya esensinya juga di situ Mas Rudi ya. Kami terkait dengan tadi demand ya, ini kan harus dibaca dengan sangat tepat oleh para supplier atau dari sisi supply ketenaga kerjaan kita, yakni dunia pendidikan dan juga dunia kepelatihan. Makanya itu kami koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikti Saintek, dan juga kami pun lembaga-lembaga pelatihan, kita juga sudah menyampaikan ada semacam kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang harus kita respon. Kalau kami ada namanya pendekatan project-based learning ya, artinya pembelajaran yang memang berdasarkan satu proyek itu menjadi hal yang pendekatan yang kita lakukan untuk kita membekali para SDM terutama terampil terhadap kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja saat ini. Contohnya misalnya ada smart office, artinya di situ bagaimana.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya, dari Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3, kita bahas terkait 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita? Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, jumlah pengangguran dari lulusan jenjang D4, S1 hingga S3 tembus 1,3 juta orang. Dan angka tersebut berkontribusi sebesar 14,31% dari total pengangguran Indonesia di bulan Mei 2026. Ini sebanyak 7,22 juta orang. Tapi di sisi yang lain, ada yang menarik pendengar, di mana berdasarkan data BPS, lulusan sekolah menengah atas atau SMA menjadi kontributor terbesar pengangguran dengan persentase 28%. Dan di posisi kedua ini SMK sebesar 22,39%. Ketiga, pengangguran lulusan SD ke bawah tercatat 17,18%. Dan keempat, lulusan SMP sebesar 15,65%. Dan kelima adalah pengangguran dari lulusan D4, S1, S2, dan S3 sebesar 14,31%. Dan terakhir, pengangguran dari lulusan D1 hingga D3 sebesar 2,48%. Artinya kalau kita lihat pengangguran dari keseluruhan jenjang pendidikan ya pendengar ya, kalau dari sarjana sendiri, ini ada di posisi keempat dan kelima. Yang paling miris adalah dari lulusan SMA nih, malah menjadi kontributor terbesar pengangguran dengan persentase 28%. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Ibu Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Roni.
1: Selamat pagi Mas Wisnu Wardana.
0: Iya, selamat pagi Pak Roni. Kabar baik ya di Jakarta Pak Roni?
1: Alhamdulillah baik Mas Wisnu.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Roni, terkait tema kita.
1: Iya. Soal sarjana yang banyak nganggur ya.
0: Iya.
1: Yang jadi persoalannya yang pertama seperti ini Mas. Yang pertama soal jumlah kelahiran lebih banyak dari jumlah kematian dalam 1 tahun.
0: Oke, angka kelahiran lebih tinggi ya.
1: Demografi Mas. Nah, maka dari itu jumlah penduduknya semakin banyak, tapi lowongan kerja itu tidak semakin banyak gitu Mas. Contohnya juga jumlah mobil semakin banyak, tapi jumlahnya tidak banyak gitu loh Mas. Itu juga pengaruh juga makanya macet kan kira-kira begitu. Nah itu yang pertama. Untuk yang kedua, mungkin kalau namanya sekolah sarjana itu kalau di kota besar kan ya seperti itu Mas. Kalau nggak sekolah sarjana ya nggak enak antar karena sama apa mertua dan sebagainya itu Mas.
0: Ada faktor kegengsian juga berarti ya.
1: Kalau di kampung ya emang sekolah sarjana itu memang cita-cita Mas, cuma cita-cita dari orang tua. Orang tua itu menginginkan anaknya itu sekolah tinggi.
0: Meskipun udah sekolah tinggi tapi jurusannya nggak sesuai seperti itu ya Pak Roni ya.
1: Banyak sekolah SMA pun banyak Mas. Sekolah SMK misalkan SMK jurusan mesin misalkan. Sekolah mana Mas? Buruh ini Mas, apa namanya, buruh bangunan. Nah itu kan melenceng jauh Mas.
0: Iya.
1: Nah, tapi ya ada yang pas juga Mas, ketika lulus sekolah ya mereka jadi kerja bengkel atau buka usaha sendiri dan sebagainya itu Mas.
0: Iya.
1: Maka saya dengar komentar yang tadi siang, ketika lulusan sarjana jangan cuma mengandalkan ijazahnya, tapi ilmunya dipraktekkan lah kira-kira begitu Mas.
0: Oke, baik.
1: Mungkin pemerintah itu akan menyerap semuanya jadi ASN kan nggak mungkin dong.
0: Iya.
1: Mereka ketika kuliah kan harus ya istilahnya berdikari lah, buka usaha sendiri, wira swasta, untuk membuka peluang bisnis, peluang ekonomi, peluang bekerja untuk orang lain kan kira-kira begitu Mas.
0: Baik, Pak Roni.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Roni. Iya, kalau dari Pak Roni tadi jumlah demografinya ya, angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematiannya. Tapi saya juga mempertanyakan juga tuh, ini kan modal emas Indonesia Emas 2045 salah satunya adalah bonus demografinya yang tinggi. Seperti itu pendengar. Tapi kalau semisal bonus demografi tinggi tidak diiringi dengan kemajuan pendidikan, jumlah lapangan pekerjaan yang sesuai atau layak, ya menjadi bumerang ya bagi negara kita sendiri. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, kabar baik ya di sana ya Pak?
2: Ya baik, ini Pak Wisnu apa Pak?
0: Ini Pak dengan ya? Wisnu di studio Pak Udin.
2: Oh iya, Pak Wisnu.
0: Silakan.
2: Jadi kehidupan itu seperti ujian ya. Antusias gitu. Jadi melakukan sesuatu itu yang bisa dulu, yang belum bisa ntar dulu gitu.
0: Oke, dilakukan yang bisa dulu ya.
2: Jadi dalam kehidupan itu pakai salam, dalam kehidupan itu pakai terima kasih, dalam kehidupan itu pakai amet atau permisi gitu. Jadi jangan melupakan. Oh, seorang mengagumi seseorang apabila mendapat kebaikan ya bersyukur, apabila yang mendapat ke musibah ya bersabar. Jadi jadilah manusia yang pandai bersyukur dan bersabar gitu. Jadi jangan berpikir banyak harta, banyak uang, banyak kerjaan itu kurang berkah, kurang mantap, kurang pas. Itu yang pas adalah antusias, salam, terima kasih, amet atau permisi, syukur dan sabar gitu. Dan kehidupan juga harus disertai dengan ibadah kepada Allah SWT. Orang membaca Al-Quran, melaksanakan sholat dan menginfakkan sekian rezekinya ibaratkan oleh Allah SWT sebagai orang berdagang, tidak mengharapkan rugi gitu. Fatir 29 gitu. Jadi ibadah itu sudah diibaratkan oleh Allah SWT sebagai orang yang berdagang, tidak mengharapkan rugi. Jadi dalam kehidupan juga harus disapai kerjaan, disapai dengan sosial atau silaturahmi.
0: Oke, Pak Udin, kalau terkait dengan terkait dengan 1 juta sarjana nih, sebenarnya apa sih yang perlu kita pemerintah lakukan supaya tidak terjadi hal serupa nih, atau bisa seenggaknya mengurangi jumlah pengangguran lah, Pak Udin?
2: Ya, dari kepribadian nya si orang tersebut ya seperti itu.
0: Oh, dari pelamarnya atau
2: dari orangnya? Bukan dari orangnya.
0: Dari orangnya.
2: Dari orangnya, kepribadian orangnya.
0: Maksudnya orang-orang yang siapa nih? Orang yang lamar kerja atau
2: orang yang melakukan kehidupan tersebut? Jadi kehidupan tersebut nilai-nilainya tuh di situ.
0: Oke. Baik. Oke. Pak Udin.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Dari Pak Udin di Boyolali ya, kita beralih ke Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak?
3: Ya kabar baik, Makassar sudah menuju ke normal ini BBM Bang.
0: Alhamdulillah, udah dalam waktu 1 hari udah normal nih?
3: Ya belum juga, tapi baru 50% lah. Karena diberlakukan ganjil genap.
0: Oh, untuk pembelian BBM-nya diberlakukan ganjil genap?
3: Iya, jadi itu agak longgar lah.
0: Mulai kapan tuh Pak Wibi? Mulai kapan? Ya. Mulai kapan?
3: Mulai tadi. Kemarin.
0: Kemarin pagi atau bagaimana?
3: Kemarin ya di sini. Kemarin.
0: Nah itu kemarin, itu iya, itu berlaku di daerah Pak Wibi doang atau ada di beberapa daerah lain juga, Pak?
3: Kalau saya lihat di seluruh Sulawesi Selatan ya.
0: Berarti ada langkah-langkah yang udah dilakukan pemerintah daerah di sana ya Pak Wibi ya?
3: Untuk, ya, kecuali gas ini masih sulit Bang, gas 3 kilo.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Wibi. Ya, silakan terkait tema pada dini hari ini.
3: Ya, ini ada teman saya sarjana ekonomi Bang.
0: Oke.
3: Kerjanya jadi tukang servis HP.
0: Servis HP?
3: Iya.
0: Oke.
3: Saya tanya, dia tamatan dari Unhas ya. Universitas Hasanuddin tahun 2012. dia ngomong sama saya, mau cari kerja di mana Pak Bibi? Sudah kesana kesini, aku kan tidak ada lowongan. Untung saya punya keahlian, kepandian serius HP.
0: Mm-hmm.
3: Ya itu dikerjakan sampai sekarang ini.
0: Iya. So, yeah. Pak Wibi terputus kah? Halo, Pak Wibi? Oh ya, terputus ya Pak Wibi ya. Wah, sayang sekali. Baik. Dari Pak Wibi ya, informasi BBM di Sulawesi Selatan sudah cukup membaik. Tapi itu dikarenakan solusi dari pemerintah daerah di sana yaitu memberlakukan ganjil genap ya, pendengar ya. Oke, Pak Wibi tersambung kembali ya. Selamat pagi, Pak Wibi. Halo.
3: Selamat pagi, saya putus tadi, Pak.
0: Iya, Pak. Silakan dilanjut, Pak Wibi.
3: Iya. Dia jadi tukang servis HP di rumahnya. Hmm. Dia punya keahlian itu. Ada juga yang jadi tukang bentor. Artinya sarjana tapi bawa bentor, ya.
0: Hmm-hmm. Oke. Okay.
3: Karena tidak punya kerjaan. Melamar ke sana sini, tidak ada lowongan.
0: Iya.
3: Ya sudah, larinya ke situ. Ke servis HP, tukang bentor, ada yang bawa angkot. Jadi kalau pemerintah mengatakan akan menciptakan kerja sekian juta itu cuma bagi saya cuma mimpi. Sulit untuk menciptakan menciptakan lapangan kerja baru, sangat sulit karena pengangguran itu makin meningkat, bukan makin menurun, makin meningkat.
0: Iya.
3: Mana SMK, SMA, SD, SMP itu meludak banyak sekali.
0: Iya, lulusannya tambah banyak ya.
3: Iya, jadi dalam satu-satunya adalah menciptakan lapangan kerja sendiri.
0: Oke, baik, Pak Wibi.
3: Tapi menciptakan lapangan kerja sendiri jadi PKN digusur juga, jadi repot, Bang. Makasih.
0: Ya, baik. Terima kasih, Pak Wibi. Iya. Dari Pak Wibi di Makassar, kita beralih ke Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Doni.
4: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni, kabar baik ya di Banyuwangi ya, Pak?
4: Alhamdulillah, sehat, tapi belum ada hujan.
0: Oke, okay. Udah ditunggu-tunggu nih hujannya nih.
4: Umur saya itu masih kering.
0: Iya, oke okay, Pak Doni, silakan terkait tema kita dini hari.
4: Sebenarnya ngomongin apa, cuma saya kok kurang paham.
0: 1 juta sarjana di Indonesia menganggur. Ada apa sih dengan dunia pendidik, dunia pekerjaan dan juga pendidikan kita ini?
4: Salah, saya sudah kesana ya. Cara mengatasi itu.
0: Mm-hmm.
4: Dari dulu sampai sekarang ya tetap kayak gitu-gitu aja.
0: Mm.
4: Orang menggepu-gepu pengen menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Iya.
4: Yang tanya kalau sudah lulus, kalau sudah punya pasca sarjana, entah itu ekonomi, entah itu manajemen, entah itu apa, buktinya keponakan saya itu nganggur kedua-duanya. Bukan pekerjaan yang inilah, yang itulah, kata pemerintah. Kalau sudah 26, katanya seharus syarat utama 25.
0: Iya.
4: Kalau sudah saya S2 mau jadi dosen, ternyata harus S3.
0: Hmm. Berarti artinya adalah syarat untuk masuk kerja tersebut itu sulit ya, Pak Doni ya?
4: Sulit. Di Indonesia kita terlalu banyak persyaratan.
0: Tidak
4: juga ya di luar negeri.
0: Hmm.
4: Makanya lah, ketimbang program ini, program itu mending anggaran negara itu dibuat menjelaskan masyarakat, dibuat untuk apa, semaksimal mungkin itu membuat apa ya, itu seperti yang mudah-mudahan didengerin lah Pak Prabowo atau tetap-tetapnya mending dibuat bagaimana cara kita itu, orang Indonesia itu sebenarnya pandai-pandai loh ya. Kekurangan saya itu 3. Perawat ada, manajemen ada, yang satu itu sudah S2, nganggur semuanya apa.
0: Itu
4: tadi ketuaan sedikit katanya 25 minimal.
0: Baik.
4: Perawat gajinya nggak menyesuaikan.
0: Baik.
4: Yang terakhir yang kedua itu mau jadi dosen katanya harus minta S3. Makanya uangnya siapa yang bikin kuliah kalau kayak gitu, orang tuanya sudah mati kutu ini menyekolahkan. Makanya dibikin aja apalah pekerjaan bagaimana.
0: Oke, baik Pak Doni.
4: Pemerintah itu membuat apa pekerjaan itu lebih mudah.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Iya, menjadi PR pemerintah ya pendengar ya, untuk menjadikan pekerjaan itu untuk bisa lebih mudah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagian sarjana ini. Kita terakhir ke Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria. Halo Ibu Ria. Ibu Ria. Oke, terputus. Oke, baik pendengar. Jadi Pak Doni sebagai pendengar terakhir di sesi pertama ya, terkait tema kita 1 juta sarjana menganggur, ada apa dengan dunia kerja kita. Bagi Anda yang ingin berkomentar nantinya silakan, masih di tema yang sama. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia terlebih dahulu.

0: Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
1: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Nata, sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
0: Menurutnya, konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makanan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
2: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalis, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal. Ranking institution.
0: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pembagian bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Laporan selengkapnya oleh Wiwin Ngari.
4: Berbagai kelurahan di Kota Kupang telah melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Di Kelurahan Oesapa, tercatat sebanyak 2.059 penerima yang berhak mendapatkan bantuan. Hingga saat ini, sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan, sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Ketentraman sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Oesapa, Yakub Adung, menjelaskan proses penyaluran telah dimulai sejak 25 Agustus lalu. Petugas menargetkan sekitar 500 penerima per hari sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan oleh Bulog.
5: Pembagian bantuan pangan beras periode bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2006 untuk Kelurahan Oesapa. Penerima bantuan pangan itu sejumlah 2.059 orang, dan sejauh ini yang sudah diserahkan adalah 1.628 KK dan sisanya 431 KK.
4: Salah satu warga penerima bantuan, Maria Simenes, mengatakan dirinya datang mewakili sanak saudaranya yang sedang berada di luar kota untuk mengambil bantuan beras tersebut. Menurut Maria, persyaratan pengambilan bantuan tergolong mudah dan prosesnya berjalan secara sistematis.
6: Dulu memang di rumah pernah terima, tapi katanya sekarang ketemu desil ini naik, jadi Sony bisa terima lagi. Nah, Bipung Tanta nih ternyata bisa terima ini beras SPH. Sekarang ada di SOE, jadi do minta bantuan beta yang ambil. Untuk persyaratannya tuh lumayan Udah cuman bawa bepung KTP sa dengan kartu keluarga tante punya. Habis itu su bisa ambil. Pembagian beras SPHP lebih diperhatikan lagi. Kasihan orang-orang yang layak dan pantas dapat tapi dong sun dapat karena desil su naik.
4: Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu memenuhi

kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, penentuan kategori desil penerima bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah dan berada di luar kewenangan petugas dik. Kelurahan. Dari Kupang, Wiwingari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Damansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertumbuhkan kadar bahasa berbagai pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia di Burunggau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas beri ke program-program yang baik musuh bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup atau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musuh bala penyiar uga tidak tahu diberi ke pengerai awak tidak selalu tahu nyiar ke program-program yang baik musuh kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadar bahasa berpegai ke pengatur negara, sekali data wangin selalu data wangin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markam ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Any friend.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI angkatan darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cinta.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, untuk memperbincangkan jumlah pengangguran berlatar pendidikan perguruan tinggi masih menjadi perhatian, di mana data BPS menyebutkan jumlah pengangguran lulusan universitas telah menembus angka 1 juta orang per Mei 2026. Kami telah tersambung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Budi, bagaimana benar ya Pak APTISI melihat angka pengangguran lulusan perguruan tinggi tahun ini yang mencapai 1 juta di bulan Mei kemarin berdasarkan catatan BPS ini, Pak? Silakan.
2: Ya. Ya, betul. Jadi kondisi ini memang luar biasa. Jadi kita bangsa Indonesia memaklumi ya bahwa kondisi pengangguran dari perguruan tinggi juga luar biasa. Ini tidak, masalahnya tidak sendiri, masalahnya itu ruang lingkupnya banyak, ekosistem yang harus diperbaiki ya. Pertama, perguruan tinggi kekinian ini memang khususnya di era abad 2001 kondisi perguruan tinggi yang tidak elok ya, artinya peraturan pemerintah tidak mendukung, kondisi perguruan tinggi juga tidak mendukung ya, perubahan zaman ini menjadikan banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi tidak siap kerja. Nah, pertama yang menjadi masalah utama adalah kondisi yang sekarang ya, memastikan kampus-kampus harus melakukan perubahan, perubahan paradigma bahwa semua kampus harus merubah arah yang sudah menjadi digitalisasi dan sudah menggunakan artificial intelligence. Anak-anak generasi sekarang sulit sekali menggunakan proses pembelajaran model 80, 90, dan 2000 awal. Kenapa? Karena anak-anak Gen Z, ya, anak-anak ini manja, ya, dibiasakan manja, kondisinya tidak seperti anak-anak zaman tahun 80, 90, 70 apalagi ya. Maka kampus harus merubah, tetapi kementerian kita tuh lambatnya bukan main ya, merubah paradigmanya. Mohon maaf nih, para birokrat apalagi di L2D dan sebagainya itu tertinggal sekali, tertinggal. Nah, kampus-kampus pun rektornya, dekannya, ketua prodi, dosennya banyak tertinggal. Karena apa? Dibiasakan ya, dibiasakan oleh pemerintah kita, mereka itu dengan cara-cara lama.
1: Oke.
2: Peraturan-peraturan lama, mereka tidak kreatif. Okay. Nah, sehingga produknya anak-anak kita tidak mampu berkompetisi.
1: Yeah.
2: Nah, sedangkan industri sudah berubah, industri sudah menginginkan model-model yang baru. Cara ini yang menjadikan begitu mereka lulus tidak siap menghadapi kondisi di lapangan.
1: Seberapa
2: seberapa
1: cepat harusnya kampus bisa merubah paradigma itu, Pak, untuk menjawab tantangan ke depan tadi?
2: Iya, harus lebih cepat karena begini. Okay. Model misalnya dulu ya, saya ikut apa namanya merancang borang akreditasi tahun 90-an. Syarat agar mendapatkan nilai bagus, perguruan tinggi harus mengikuti 95% kurikulum nasional. Bayangkan, itu diikuti sampai pertengahan tahun 2000. Padahal kurikulum itu mestinya lincah. Ya, padahal perguruan tinggi tidak harus seragam. ITB misalnya sama perguruan tinggi swasta nggak mungkin sama. ITB masuknya sulit ya, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sulit, misalnya untuk sipil menangani ya, taruhlah untuk pembangunan 10, 20, 30 lantai. Kalau perguruan tinggi swasta nggak usah lah, yang untuk 2 lantai saja misalnya. Ya. Dan kita tidak harus semua sama. Ini kekakuan pemerintah, ini menjadi masalah paling utama. Pemerintah kita lambat di semua bidang. Dari dulu pemerintah itu selalu begitu karena birokrat-birokrat kita ya yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.
1: Oke.
2: Ya. Kemudian ekosistem ini tidak didukung oleh kelembagaan yang baik gitu.
1: Ekosistem tadi. Oke.
2: Ekosistem. Ya.
1: Tapi Pak Budi, Anda bicara kurikulum, sebenarnya sejauh ini apakah kurikulum kampus-kampus kita yang ada ini belum memenuhi kebutuhan perusahaan atau belum cukup dekat dengan kebutuhan perusahaan sehingga terjadilah angka 1 juta per Mei kemarin ini?
2: Ya, belum. Mereka tidak melihat kondisi di lapangan, industri butuh apa? Kampus harus menyesuaikan. Lah kalau rektornya, dekannya, ketua prodinya masih kaku mengikuti zaman, tidak mengikuti zamannya, kalau saya ditanya, saya datang ke kampus-kampus, ya. Sekarang, kemarin ya, 2 minggu yang lalu, saya lagi menatar calon, master untuk pelatih rektor-rektor, ya. Semua perguruan tinggi yang dapat A, kami kumpulkan, kami kasih pemahaman bahwa industri butuhnya begini, kalian harus merubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Pertanyaan mereka apa? Pemerintahnya masih begini, akreditasinya masih begini loh. Itu kembali kepada pemerintah. Akreditasi masih kacau. Pemerintah kita aturannya masih kaku. Ini yang menjadikan sulit kampus-kampus terlalu diatur sama secara detail. Okay. Padahal kondisi di lapangan sudah berubah, sangat berubah. Ya, nah, kita nggak bisa mengikuti cara-cara lama begitu.
1: Oke. Ekosistem tadi nih Pak Budi. Apa yang perlu berubah dalam hubungan kampus kalau begitu dengan dunia usaha ketika membicarakan ekosistem yang tercipta itu?
2: Ya, pertama ekosistem yang sekarang industri tidak butuh nilai. Di awal tahun 70-60, 70-80 kita memproduksi, ya, kampus-kampus memproduksi insinyur itu di kodian lah, semua harus sama. Enggak, sekarang kita membutuhkan mahasiswa satu kelas ada 20 orang, maka 20 orang itu berbeda-beda keinginan dan harapannya.
1: Okay.
2: Maka kita harus menyesuaikan dengan kondisi manusia-manusia ini. Dan industri sekarang juga sudah mengikuti semacam itu. Kalau kita memaksa, ya, misalnya satu kampus, satu kelas, diikuti dengan kurikulum yang sama, itu sudah ketinggalan.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, artinya kita tidak sesuai dengan ekosistem yang sekarang. Ekosistem yang sekarang itu, sumber dayanya, sumber daya manusianya, kita namakan human capital, itu sudah konsepnya sudah berubah, berbeda dengan konsep di awal tahun 2020 dengan abad 2001 yang memang anak-anak Gen Z ini adalah dicetak sedemikian rupa mengikuti gaya-gaya teknologi yang kekinian.
1: Baik.
2: Nah, semuanya sudah menggunakan artificial intelligence gitu.
1: Iya. Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih Pak sudah berbincang di bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat Pak.
2: Iya. Oke, terima kasih.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan. Angka pengangguran sarjana tembus 1 juta. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Pak Anwar Sanusi,
3: iya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Anwar, kabar Pak?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Iya, iya. Baik Pak, tadi kami bicara dengan narasumber kami lain terkait dengan angka 1 juta di pengangguran tingkat sarjana atau tingkat perguruan tinggi nih Pak. Ini menurut BPS per Mei 2026. Sebenarnya Pak, kemampuan apa yang paling banyak belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Pak?
3: Ya, kami gini ya Mas Rudi ya, terkait dengan fenomena itu, kami petakan sih beberapa hal yang memang menjadi aspek perlu kita perhatikan. Terutama terkait dengan penyerapan sarjana untuk pasar kerja ya. Yang pertama tentunya adalah yang sering dikeluhkan adalah adanya kesenjangan keterampilan.
1: Kesenjangan keterampilan, oke.
3: Ya, skill gap ya, skill gap. Antara kompetensi lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam pasar kerja. Sehingga perlu kita mengisi dari skill gap tersebut dengan berbagai intervensi yang efektif untuk bisa mengurangi kesenjangannya.
1: Okay.
3: Yang kedua adalah terkait dengan memang banyaknya sekali sekarang fenomena yang dikenal dengan adanya pekerja-pekerja yang sifatnya gig worker. Ya, itu yang masih kita kategorikan sektor informal yang ternyata juga cukup mendapatkan porsi yang dari mereka lulusan perguruan tinggi banyak mengambil pekerjaan-pekerjaan seperti itu.
1: Mm-hmm.
3: Tentunya mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan terutama terkait dengan keleluasaan ya atau fleksibilitas dari waktu mereka untuk bekerja. Nah itu yang juga kita petakan. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita membuka kesempatan-kesempatan kerja ya job creation baik dia itu untuk menjadi tenaga kerja mandiri ataupun bekerja di dalam bidang-bidang yang masih terbuka, termasuk juga bidang di luar negeri. Nah, yang pertama Mas Rudi ya, ingin saya mungkin komentari lebih dalam terkait dengan fenomena skill gap ini. Kita kan harus melakukan intervensi. Makanya intervensi yang kita lakukan salah satunya adalah dengan membuka program pemagangan nasional untuk fresh graduate agar mereka ini memiliki pengalaman untuk dia bisa bekerja atau mereka itu mendapatkan keterampilan tambahan yang memang akan menjadi modalitas dia dalam dia melamar pekerjaan karena dia mampu membuktikan bahwa dia memiliki apa namanya keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja itu. Dan alhamdulillah kan program ini sudah tahun kedua kita melakukan dan kita belajar dari angkatan yang pertama, 3 batch yang kemarin ini kan cukup mendapatkan animo tinggi. Bahkan sekitar hampir 30% ya. 30% mereka ini kan terserap di dalam lapangan pekerjaan.
1: Tapi kan Pak, jumlah lulusan baru itu kan selalu bertambah sementara pekerjaan itu terbatas. Apakah ini juga dikarenakan memang skill gap tadi atau ada masalah lain, Pak? Kekurangan pekerjaan atau kemampuan pencari kerjanya itu sendiri, Pak Amar?
3: Nah, satu hal yang tadi ya, artinya kemampuan untuk mencari yakin nih, artinya sebetulnya informasi terkait dengan pasar kerja ini kan juga sangat penting.
1: Iya.
3: Karena itu intervensi yang juga kita lakukan adalah kita terus melakukan pembenahan terkait dengan sistem informasi pasar kerja. Kalau kita lihat Mas ya, dari sisi data statistik kan ada sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang memang masih membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan. Beberapa sektor ya yang kami lihat, misalnya sektor pertanian, sektor kemudian apa namanya jasa, kemudian itu juga bahkan mungkin juga beberapa konstruksi itu juga masih membuka. Nah inilah yang sebetulnya yang harus kita dorong. Dan kita juga informasi ini kita kumpulkan menjadi informasi terkait dengan kebutuhan demand dari pasar kerja.
1: Nah,
3: termasuk juga informasi pasar kerja di luar negeri juga ini yang harus kita juga perhatikan. Itu.
1: Nah, data kebutuhan sektor kerja tadi Pak, itu bagaimana diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan dan pelatihan kita sehingga lulusan itu pun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
3: Ya, itulah ya esensinya juga di situ Mas Rudi ya. Kami terkait dengan tadi demand ya, ini kan harus dibaca dengan sangat tepat oleh para supplier atau dari sisi supply ketenaga kerjaan kita. Ya, ini dunia pendidikan dan juga dunia kepelatihan.
1: Yeah.
3: Makanya itu kami koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikti Saintek, dan juga kami pun lembaga-lembaga pelatihan, kita juga sudah menyampaikan ada semacam kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang harus kita respon. Ada namanya pendekatan project-based learning ya, artinya pembelajaran yang memang berdasarkan satu proyek itu menjadi hal yang pendekatan yang kita lakukan untuk kita membekali para SDM terutama terampil terhadap kebutuhan-kebutuhan akan tenaga kerja saat ini. Contohnya misalnya ada smart office, artinya di situ bagaimana keterampilan untuk kita melakukan installment untuk keperluan-keperluan perkantoran, terutama dengan yang menggunakan pendekatan IT.
1: Dan apakah Kemenaker juga memiliki langkah-langkah untuk membantu mereka yang sudah terlanjur menganggur ini Pak, masuk bagian dalam 1 juta tadi ini?
3: Ya, kami begini, kalau yang menganggur, kami kan terus ya, artinya ada intervensi lain, tadi saya katakan pemagangan, ada intervensi terkait dengan pelatihan vokasi nasional. Kami pelatihan vokasi nasional ini kan pelatihan yang kita siapkan sebetulnya untuk kita memberikan keterampilan tambahan kepada para sekarang adalah pencakar ya, para pencari tenaga kerja, pencari kerja tersebut. Nah ini kita juga salah satu pendekatan yang kita lakukan sebagai upaya untuk memberikan keterampilan tambahan agar mereka memiliki bekal yang cukup di dalam kompetisi pasar kerja itu.
1: Iya, dan kapan itu Pak, rencana atau kebijakan itu bisa terlihat dalam angka pengangguran lulusan lah paling tidak ini Pak Anwar?
3: Kami tentunya gini ya, kalau yang terkait dengan hal tersebut kan pertama sampai tentunya program, kalau kami pelatihan program pelatihan selesai, berapa persen yang terserap di dalam lapangan pekerjaan itu adalah cerminan terkait dengan efektivitas dari apa namanya pelaksanaan program yang kita lakukan. Selain tentunya kan kita mendorong kegiatan-kegiatan yang lain, terutama padat karya, ini juga menjadi salah satu pendekatan untuk penyediaan lapangan pekerja.
1: Ya, Pak Anwar Sanusi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Pak. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Pak.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kini kita telah memasuki di sesi kedua dari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, kita masih bahas terkait 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja dan juga pendidikan kita, pendengar? Ini sudah saya rangkumkan ya, dari berbagai sumber yang ada di internet. Kenapa sih pengangguran, 1 juta pengangguran ini bisa terjadi, pendengar? Yang pertama itu ada mismatch antara kampus dan juga kebutuhan dunia kerja. Di mana seorang bisa saja punya ijazah sarjana, tapi di perusahaan itu sendiri membutuhkan kemampuan yang lebih spesifik. Contohnya pengalaman kerjanya itu harus seperti apa, kemampuan digitalnya harus seperti ini, bahasa asingnya harus menguasai 3 minimal, harus punya skill analisis data, komunikasinya, penggunaan software tertentu, dan berbagai lainnya. Jadi syarat untuk masuk pekerjaannya atau spesifikasi untuk memasuki satu pekerjaan itu berbeda dari apa yang dipelajari di perkuliahan ya, pendengar ya. Lalu juga lapangan kerja ini membutuhkan pendidikan tinggi yang apa ya, belum lebih rendah dibandingkan jumlah lulusannya, seperti itu pendengar ya. Jumlah lapangan kerjanya lebih rendah dibandingkan jumlah lulusannya. Banyak orang yang masuk perguruan tinggi dan juga lulus, tetapi ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, lapangan pekerjaannya itu masih belum sejalan dengan banyaknya orang yang lulus dari perguruan tinggi. Dan yang menjadi, yang saya apa ya, garis bawahi, maksudnya saya perlu diperhatikan lagi adalah pengalaman kerja menjadi semacam syarat masuk. Nah, ini yang cukup sering ya, menjadi suatu hal yang sangat dikeluhkan oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Contohnya fresh graduate sering menghadapi lowongan entry level, minimal pengalaman 1-2 tahun, tapi fresh graduate sendiri bagaimana bisa mendapatkan pengalaman kerja 1-2 tahun sementara pekerjaannya membutuhkan hal itu? Itu yang menjadi paradoks juga, pendengar. Silakan, bagaimana menurut Anda terkait fenomena ini? Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat dini hari, Ibu Ria.
1: Dini hari, malam dini hari, dinas kedua ya.
0: Iya.
1: Ya, anak tetap semangat. Ada Sabi tambah dengan adik Mutia.
0: Iya.
1: Dari Selasa, 15 September di tahun baru. Bang Wisnu Wardana.
0: Iya, silakan.
1: Ini minta maaf dulu. Tolong, ini kenapa ya siaran di radio? Dia nggak bersih ya? Keresek-keresek gitu ya.
0: Nanti oh iya. Baik.
1: Tolong beberapa hari ini.
0: Iya, terima kasih Ibu Ria ya atas informasinya. Kami sampaikan ke tim terkait.
1: Nah, ini temanya 1 juta sarjana menganggur. Ada apa dengan dunia kerja kita ya? Wah, sedih banget ya yang SPL.
0: Iya.
1: Lulus saja yang S2, S3-nya. Memang, ya apa namanya, kan kita sudah lebih dari 1 juta sarjana Indonesia menganggur. Akibatnya ketidaksesuaian kompetensi, begitu ya. Apa namanya, dengan kebutuhan industri serta terbatasnya lapangan kerja formal. Ya, saya bacanya dari BPS ini, Badan Pusat Statistik, Permai ini, tahun 2026. Fenomena ini kan menunjukkan bahwa gelar sarjana bukan lagi jaminan otomatis untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyebab utamanya masalah dunia kerja. Apa itu Bang Yusuf? Ya, kesenjangan keterampilan ya. Itu satu ya. Apa itu? Ya, kurikulum tadi sumbernya sudah bicarakan supaya perguruan tinggi itu seringkali tertinggal dan terlalu berfokus pada teori, sementara industri menuntut keterampilan, praksis adaptasi teknologi yang cepat. Terus ketiadaan lapangan kerja formal. Nah, istilah apa itu? Pertumbuhan sektor padat karya dan industri, apa namanya, industri manufaktur melambat tidak sebanding dengan lonjakan jumlah lulusan baru setiap tahunnya, begitu kan?
0: Okay.
1: Nah, Jadi kalau menurut saya ini pandangan dari solusi saya Bang Wisnu Wardana,
0: yeah.
1: apa ya namanya menurut analisis ya berbagai pakar lah ya kan, mm-hmm. penanganan masalah ini memerlukan perubahan total lah dari hulu ke hilir, okay. kampus tidak boleh lagi sekadar menjadi pabrik ijazah, yang menghasilkan lulusan tanpa melihat serapan pasar. Pemerintah dan dunia usaha perlu memperkuat ekosistem magang terstruktur, memperbarui kurikulum secara berkala, serta mendorong kebijakan reindustrialisasi reindustrialisasinya mampu menyerap tenaga kerjanya terdidik dalam jumlah besar.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Suwardana. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ibu Ria Dita, buat kita beralih ke Cirebon. Ada Ibu Indra. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini lama nih, udah rindu untuk bicara di
0: Kopi
2: Dini Hari. Habis sampai saat ini masih gak bisa pakai radio.
0: Waduh.
2: Pakainya HP. Nah, ini repot rasanya.
0: Oke.
2: Okay. Tetap ingin menyampaikan
0: baik.
2: Komentar. Ini.
0: Terima kasih ya Bu Indra, tetap bersama kami terus meskipun siaran terkendala nih.
2: Iya.
0: Ya, tapi akan kami tetap terus sampaikan kepada tim terkait ya Bu Indra ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Mm-mm. Silakan.
2: Memang aduh. Sepertinya kita masih belum mencapai cita-cita untuk orang bekerja di bidangnya yang ahli. Karena kalau sesuatu dikerjakan bukan oleh ahlinya, ya, itu tunggulah kehancurannya.
0: Oke, tidak maksimal juga ya.
2: Iya, tapi kita lihat pokoknya sekarang anak-anak sekolah di tempat dia yang diterima, pokoknya udah asal diterima, apalagi di perguruan tinggi itu asal selesai jadi sarjana, nanti keluar cari kerja di mana saja,
0: gitu. Iya.
2: Jadi masih serabutan begitu aja. Coba kita lihat sekarang. Di bank aja, di bank gitu-gitu. Kita lihat, waduh, itu lulusannya bukan dari sarjana ekonomi aja,
0: iya.
2: Ya, pertambangan, telkom, larinya ke bank begitu. Iya, karena banyak bank-bank yang bertumbuhan itu untuk kerja-kerja dan sekarang kita lihat juga. Banyak kejadian-kejadian musibah gitu ya. Nah, penyelesaiannya kelihatannya berlarut-larut. Iya, berlarut-larut. Karena apa? Mungkin karena penyelesaiannya, penanganannya tidak dikuasai oleh orang-orang yang benar-benar profesional. Iya, dari mulai mengadakan misalnya di laut aja, dari mulai menyelenggarakan perjalanannya begitu, pokoknya asal bisa jalan, asal bisa ngangkut, asal bisa. Nah kalau ada kecelakaan juga jadinya yang ahli-ahli itu tidak ada, karena yang bekerja itu ya yang pokoknya orang yang mau kerja begitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Tidak sesuai dengan, jadi mudah-mudahan ke depannya dengan berusaha bisa diselesaikan lah. Tapi ini persoalan klasik ya Bu Wisnu.
0: Iya benar.
2: Iya, jadi kita lihat saja apakah memang bisa diselesaikan dengan baik atau itulah yang kita harapkan begitu.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra di Cirebon, kita beralih ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat dini hari dengan saudara.
0: Ya.
3: Adikku yang cantik, yang cakep.
0: Iya, Pak Dasrun.
3: Yang cantik itu yang menerima telepon tadi mungkin.
0: Iya, dengan Bang Muti.
3: Ya, iya.
0: Oke, okay, sekarang oke, okay, silakan.
3: Saya secara mensikapi begini, Mas Wisnu. Mungkin ya yang namanya orang sekolah sudah habis biaya yeah. banyak. Mungkin apa yang jadikan niatannya mungkin jadi pegawai itu ya paling tidak seperti itu kan Mas Wisnu.
0: Iya.
3: Lah iya mungkin asal mungkin ya kerjaan sih banyak mungkin asal cuman ada kerjaan mungkin ya tidak sesuai cara mencari kepandainya sekolah tinggi mungkin ya ya mungkin ya agak gengsi sedikit jadi seolah-olah harus ada ya itulah cita-citanya jadi pegawai mungkin itu di seluruh Indonesia apa di Jakarta doang itu Mas Wisnu?
0: Iya di seluruh Indonesia Pak Dasrun ya.
3: Ya padahal di Jakarta itu mungkin ya di wilayah Kabupaten Nyumas saja mungkin nyampe orang yang cari pekerjaan di Jakarta kemarin iya. Nanti kalau pulang dari Jakarta kan termasuk mencurahkan uang di mana-mana berjalan duit banyak di Jakarta tapi kan mungkin ya tidak sesuai
0: belum tentu juga
3: kehendaki oleh saudara-saudara anak-anak yang sudah jadi sarjana
0: iya
3: mungkin seperti itu
0: baik Pak Dasrun
3: ada barangkali ada ya kata-kata yang tidak berkenan, yang si disengaja atau yang tidak disengaja,
0: tidak apa-apa.
3: Semuanya saya terus terang saya orang bodoh itu cuman ya
0: enggak lah
3: ikut komentar lah.
0: Iya, semua terima komentar
3: kasih
0: diterima.
3: Ya, Mas Wisnu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrun ya di Purwokerto. Kita beralih ke Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
4: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Pak Nanang kabar baik ya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Nanang terkait 1 juta sarjana menganggur ini.
4: Ya memang universitas-universitas ini memang oversupply gitu. Jadinya kebutuhan dan apa output dari universitas-universitas ini nggak sesuai gitu, nggak balance gitu, kebanyakan outputnya timbang apa inputnya gitu yang untuk dibutuhkan di lapangan kerja itu, terus apa namanya tidak sesuainya apa namanya jurusan yang dibutuhkan untuk dunia kerja saat ini itu begitu Mas.
0: Iya.
4: Mas Abil
0: ini dengan Bung Wisnu Pak Nanang.
4: Ya, Bung Wisnu ya itu dan, misalnya kayak sarjana yang banyak sekarang kan seperti sarjana ekonomi, sarjana hukum, dan itu kan kebanyakan sekarang ini kan ya tidak dipakai dalam dunia kerja zaman sekarang.
0: Nah, seperti, kalau begitu yang harus diperbaiki dari sistem kuliahnya dong?
4: Iya, jadinya bukan sistemnya tapi apa namanya jurusan-jurusan untuk universitas negeri maupun swastanya harus disesuaikan dengan
0: dunia kerja
4: saat ini ya,
0: kebutuhan dunia kerja, artinya jurusan-jurusan yang tidak relevan mungkin disudahi saja ya.
4: Iya, ataupun dibatasi untuk apa namanya mahasiswanya dibatasi kalau yang seperti sarjana maritim, sarjana digitalisasi apa segala macam harus diperbanyak zaman sekarang.
0: Iya, karena sesuai dengan perkembangan zaman juga Pak Nana.
4: Ya.
0: Oke, Pak Nanang. Mungkin ada lagi, Pak Nanang?
4: Ya, yang saya harapkan dunia ini memang sudah berbeda sekarang mungkin dari apa namanya globalisasi atau segala macam ini. Kita harus pandai-pandai apa? Nggak harus kita itu sekolah itu tinggi sekali, tapi kita menyiap skill keahlian yang dengan apa? Dunia saat ini, pekerjaan saat ini. Jadi kuliah itu, sekolah itu tidak perlu tinggi-tinggi, tetapi kita mempunyai skill yang bisa digunakan untuk dunia kerja, lapangan kerja saat ini.
0: Oke.
4: Okay. Siapa pasti akan.
0: Baik. Baik, sosial. Pak Nanang. Terima kasih, ya. Pak Nanang.
4: Ya, terima kasih.
0: Ya. Ya, menarik nih pernyataan Pak Nanang ya. Saya kutip dari Pak Nanang, sekolah nggak perlu tinggi-tinggi, tapi yang perlu adalah, tapi yang penting adalah asas skill itu. Karena sekarang ini dunia pendidik, dunia pekerjaan tidak hanya memandang dari ijazah saja. Tapi pendengar, tidak tidak membenarkan juga bahwasanya kalau kuliah atau sekolah itu tidak penting. Tetap penting pendengar, karena fungsi utama kuliah adalah bukan hanya mendapatkan sarjana saja. Fungsi utama kuliah adalah mengembangkan potensi diri, memperluas wawasan keilmuan juga, dan juga mempersiapkan kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Memang betul untuk memasuki kompetensi dunia kerja, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa kita dapatkan di kuliah. Relasi, potensi diri, wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu pendengar ya. Meskipun kita juga tetap harus mengandalkan skill, tidak hanya mengandalkan ijazah dari lulusan kuliah saja pendengar. Kita beralih ke Surabaya terakhir ya, sebagai penutup Kopi Pro 3. Ada Bu Item, selamat pagi, selamat dini hari Bu Item.
5: Pagi Bung Wisnu.
0: Iya, selamat pagi, kabar baik ya di Surabaya Bu Item?
5: Sehat,
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, silakan Bu Item terkait tema kita.
5: Iya, oke. Gini ya, saya ada beberapa hal aja sih. Cuman kalau mengenai pekerjaan, itu sekarang banyak anak-anak muda yang nongkrong di warung kopi. Mm-hmm. Tapi mereka sibuk dengan laptop, gadget, dan ternyata mereka menghitung trading. Dan ketika ditanya mereka kuliah di mana, mereka semua lulus sudah. Jadi mungkin bukan pekerjaan formal, tapi mereka itu sumber penghasilan. Ya, jadi kayaknya kalau pekerjaan sekarang bukan hal yang utama, tapi yang penting penghasilan.
0: Oke, menarik, menarik.
5: Satunya di situ, iya. Jadi yang kedua itu ada yang sudah lulus, tapi mereka telah ditempatkan di tempat yang menurut mereka nggak asik.
0: Oke.
5: Agak terkunci, di pelosok, begitu. Menolak. Dan mungkin dari segi pekerjaan juga, bukan pekerjaan yang sesuai sama ekspektasi mereka ya, di tempat yang paling rendah mungkin saat awalnya. Okay. Gitu.
0: Berarti berbeda ya dengan orang-orang dahulu ya, kalau seperti itu Bu. Kalau orang dahulu ditempatkan di mana, apa aja itu boleh.
5: Pokoknya kerja.
0: Pokoknya kerja, gitu.
5: Iya. Kalau anak sekarang kayaknya tuh banyak pertanyaan yang saya ajukan itu ke mereka, tapi mereka bilangnya, jawabannya itu, ah nggak enak tempatnya, jauh, terus nggak enak kerjaannya, sesuai jobdesk, cuma admin tapi disuruh macem-macem, jadi nggak mau yang lebih dari satu macem gitu, jadi nggak boleh capek.
0: Oke.
5: Okay. Jadi kalau kerja nggak boleh capek, susah juga kan ya.
0: Nggak boleh capek tapi gajinya tinggi.
5: Nah itu dia ya, trading dong ya.
0: Iya.
5: Nah itu duitnya banyak.
0: Oke. Okay.
5: Tapi gini, kalau untuk catatan BPS mungkin itu tercatat dari para pekerja yang dapat salary dari bank, kan pasti ada pajaknya. Terus yang masuk di BPJS ketenagakerjaan pasti kan tercatat.
0: Oke. Artinya ini yang terdata, ini yang tercatat saja ya Bu Item ya.
5: Iya, yang tercatat jelas di perusahaan yang betul-betul bekerja. Sedangkan beberapa sarjana itu juga kan ada yang kerjanya cuma survei. Cuma berapa minggu selesai, ada lagi. Berapa bulan selesai, ada lagi. Kan mereka bukan yang per hari ada, tapi periodik. Itu kan mungkin nggak tercatat sebagai pekerjaan juga yang tetap kan ya. Tapi kan tetap penghasilan.
0: Oke.
5: Jadi mungkin kalau catatan dari BPS itu mungkin yang termasuk dalam hitungan yang atap mungkin. Kalau sebagian besar, loh sekarang kalau mereka kerja di gym, apa tercatat pekerja? Bukan kan?
0: Iya.
5: Ya kan, mereka olahraga segala macam kan, bukan ya? Gitu. Jadi kan banyak sebetulnya jenis pekerjaan yang menurut sarjana kita lebih menarik daripada yang tercatat itu. Mungkin seperti itu.
0: Baik, Bu Item. Terima kasih, Bu Item.
5: Oke, okay, ya.
0: Sehat selalu. Ya, dari Bu Item ya, sebagai penutup Kopi Pro 3 pada dini hari ini, jadi memang 1 juta sarjana yang menganggur ini menunjukkan bahwasanya persoalan ini bukan hanya terkait pendidikannya saja, melainkan juga kesesuaian dengan kompetensi pelamarnya dan juga ketersediaan dari lapangan kerja itu sendiri. Dan dari pemerintah sendiri pun sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya ya, mulai permagangan nasional diadakan, ini bahkan sudah 2 tahun berjalan pendengar. lalu pelatihan vokasi dan juga peningkatan kompetensi, mendorong kampus lebih dekat dengan industri, dan juga mendorong lulusan menjadi wirausahawan pun juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan tinggal bagaimana supaya semua pihak ini bisa memastikan lulusannya benar-benar terserap ke dunia kerja. Saya Wisnu Ardana, pamit dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di Kopi Pro 3 edisi selanjutnya di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Indonesia secara konsisten menempati peringkat 5 besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
2: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya, anak-anakku semuanya. Ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
1: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya, Edi Kurniawan, mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
3: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini, tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
1: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
5: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
4: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
6: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
4: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus.

0: yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Arhusuma melaporkan.
1: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai Om Santi Santi Om Amung Buddha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan Peristiwa
4: Hari Demokrasi Internasional 15 September diperingati setiap tahun. Peringatan Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy bertujuan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama kali digagas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
3: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India.
2: Wawancara Protip. Nah, kita akan sorotnya manfaat besar secara ekonomi berada di Indonesia. Di BRICS kami sudah bersama dengan ekonom senior CSIS, Yose Rijal Damuria. Yose, kalau bicara manfaat ekonomi Indonesia berada di BRICS ini kan ukurannya biasanya jangka pendek, menengah, dan panjang begitu ya. Dari 3 ukuran itu apa yang bisa kita manfaatkan sebenarnya keberadaan Indonesia di BRICS?
3: Pertama kalau manfaat pertama kita lihat dulu ya, itu apa yang sudah dicapai. Mungkin secara kalau secara langsung kita lihat memang BRICS ini punya banyak agenda, tetapi sayangnya implementasinya itu mungkin tidak terlalu seperti yang dijanjikan gitu ya. Ya, atau seperti yang diharapkan. Masih banyaklah permasalahan-permasalahan di dalam agenda-agenda BRICS tersebut. Sehingga ketika kita bicara tentang apa yang Indonesia dapat manfaatkan, itu sebenarnya harus ditambahkan juga pertanyaan lainnya, apakah bagaimana Indonesia juga bisa dapat berkontribusi kepada berbagai agenda-agenda BRICS tersebut. Jadi ada dua timbal balik gitu ya, kita tidak hanya memanfaatkan tapi kita juga mendorong agenda-agenda BRICS tadi. Dan beberapa agenda-agenda BRICS ini sebenarnya sesuai juga dengan agenda-agenda yang Indonesia selama ini majukan, baik itu di dalam bidang keuangan misalnya, seperti misalnya upaya Indonesia untuk penggunaan local currency di dalam perdagangan
2: ya.
3: Local currency state itu sudah Indonesia punya agenda, tetapi juga kalau bisa Indonesia bawa ke BRICS tentunya akan menjadi lebih besar lagi dan bisa menjadi lebih optimal lagi. Nah, jadi ini kalau kita bisa melihat bahwa manfaat BRICS tersebut bukan hanya apa yang Indonesia dapatkan, tetapi juga apa yang agenda atau interest Indonesia itu bisa dimajukan lebih jauh lagi dengan menggunakan mekanisme BRICS tadi. Seperti contohnya local currency.
2: Sebagai diversifikasi transaksi lah begitu ya, Pak Yose ya.
3: Diversifikasi transaksi, dan itu sudah merupakan agenda Indonesia yang berjalan sudah hampir 10 tahun sebenarnya. Dan ini tentunya bisa dibawa ke BRICS karena BRICS juga mempunyai agenda yang hampir serupa. Tetapi jadi kita jangan hanya melihat bahwa BRICS itu sebagai tempat untuk meningkatkan perdagangan atau investasi, karena nggak, karena itu semua nggak, kelihatannya nggak akan bisa dilakukan lewat BRICS. Kalau yang langsung seperti itu perdagangan ataupun juga investasi, lebih baik lewat perjanjian perdagangan. Dan kita sudah punya perjanjian perdagangan dengan India, sudah punya perjanjian perdagangan dengan
2: Tiongkok
3: misalnya, sudah punya perjanjian perdagangan dengan yang lain-lainnya, kebanyakan negara-negara BRICS tadi. Tetapi itu yang tinggal dimanfaatkan. Jadi kalau BRICS, kita melihatnya harus sebagai satu platform untuk mendorong agenda-agenda Indonesia. Nah, ini semua kebanyakan jangka menengah atau jangka panjang, nggak bisa dapatnya dalam jangka pendek saja.
2: Termasuk potensi pasar global yang lebih terbuka juga tidak bisa jangka pendek begitu ya, Pak Yose ya?
3: Saya nggak mengharapkan bahwa lewat BRICS itu akan ada
2: potensi pasar baru begitu.
3: Potensi pasar yang terbuka.
2: Oke.
3: Karena itu seperti tadi saya katakan, lebih baik menggunakan perjanjian perdagangan
2: yang government to government saja begitu.
3: Gitu ya. Enggak, bukan government to government. Kita punya perjanjian perdagangan dengan Tiongkok misalnya,
2: dengan
3: India, dengan berbagai negara-negara BRICS lainnya. Dengan UAE misalnya, itu juga kita punya semua, dan itu yang kita manfaatkan, bukan nggak lewat BRICS. Jangan mengharapkan itu lewat
2: BRICS begitu.
3: Makanya kadang-kadang yang dijual dari BRICS itu nggak selalu pas dengan fungsi dari BRICS itu sendiri atau fungsi dari platform-platform internasional lainnya. Jadi mungkin dari pemerintah sendiri harus merubah narasinya. Jangan lagi dengan BRICS kita membuka potensi pasar global. Nah, nggak seperti itu, karena memang bukan itu tujuan dari BRICS. Tujuan dari BRICS ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden, itu menghimpun resources kita, menghimpun berbagai keinginan-keinginan atau interest kita, mendorong agenda-agenda global bersama, bukan untuk mencari pasar atau bukan untuk mencari investasi. Kalau itu langsung secara bilateral atau secara regional saja, lewat perjanjian perdagangan, bukan lewat BRICS. Jadi pemerintah sendiri harus merubah narasinya kelihatannya.
2: Karena kan memang yang sering kali munculkan itu, Pak, diversifikasi pasar misalkan, begitu kan? Betul. Atau mendorong adanya investasi di bidang energi dan pangan, begitu kan?
3: Nah, itu kurang tepat lewat BRICS. BRICS sendiri memang punya semacam bank pembangunan internasional.
2: NDB ya.
3: New Development Bank. Tetapi New Development Bank ini kan relatif kecil. Kita nggak bisa mengharapkan terlalu banyak dari New Development Bank.
2: Sebagai alternatif pembiayaan begitu, Pak, non-barat begitu ya.
3: Sebagai alternatif pembiayaan. Jadi yang lebih banyak kita dukung adalah harusnya agenda-agenda BRICS ini, supaya negara-negara Global South ini, negara-negara selatan ini punya suara yang lebih kencang di kancah global. Nah, itu di kancah ekonomi global. Nah, ini yang harusnya menjadi harus kita manfaatkan dengan mendorong berbagai program-program kita sendiri yang bermanfaat buat Indonesia. Dan itu cukup banyak sekali. Tadi saya sudah menyebutkan local currency settlement misalnya, begitu juga untuk infrastructure development. Itu Indonesia kan juga punya berbagai inisiatif-inisiatifnya, dan itu bisa dimasukkan sebagai agenda dari BRICS, sehingga kemudian kita bisa turut serta di dalam agenda-agenda tadi dan mendapatkan manfaatnya.
2: Nah, Pak, ini yang soal implementasi dari penggunaan mata uang lokal ya, currency transaction begitu ya. Itu sejauh mana sih, Pak, memang bisa diterapkan, Pak?
3: Saat ini local currency transaction itu sebenarnya memang masih kecil, tapi perkembangannya cukup cukup menjanjikan gitu ya. karena memang biar bagaimana agak sulit kita melepaskan diri dari beberapa mata uang global, misalnya
2: dolar misalkan begitu,
3: dolar misalnya ya, itu sangat sulit. Dan bisnis sendiri memang lebih banyak menyukai untuk melakukan dengan single currency tadi. Tetapi local currency ini apalagi kalau kita mendorongnya local currency untuk beberapa mata uang yang memang sudah mempunyai transaksi yang cukup baik ya, yang cukup kredibel,
2: seperti
3: mata uang dari Tiongkok misalkan, ataupun juga beberapa mata uang yang cukup kuat lainnya, ini tentunya seperti dari Jepang juga. Nah, ini tentunya akan membantu sekali untuk kita melepaskan ketergantungan dari mata single currency seperti US dollar.
2: Yeah.
3: Jadi progresnya masih terus ada, walaupun memang mungkin secara proporsi itu belum terlalu besar ya, kalau nggak salah tuh kurang dari 5% dari transaksi perdagangan Indonesia. Tetapi ini juga pertama ini pertumbuhannya cukup baik, kemudian yang kedua ini juga dianggap sebagai satu inisiatif yang baik dari partner-partner kita, apalagi kalau kemudian kita bisa membawanya ke platform-platform internasional seperti BRICS tadi.
2: Ya, nah ini kan bisa mengurangi biaya konversi dolar atau biaya transaksi dengan dolar Amerika Serikat ya Pak Yose ya, apalagi Pak manfaatnya bagi Indonesia jika memang local currency ini berjalan begitu.
3: Ya, kalau masalah biayanya sih mungkin nggak hampir sama
2: begitu ya,
3: terlalu besar ya. Tetapi kan ini mengurangi risiko karena ketergantungan kepada hanya satu mata uang saja, ada diversifikasi. Tetapi cuma terus memang harus mekanisme yang ada harus kredibel, harus bisa dipercaya sehingga kedua belah pihak itu percaya bahwa uang yang saya terima dari negara yang lain ini bisa saya pergunakan lagi untuk membeli ataupun membayar barang-barang yang saya import dari negara tersebut atau dari tempat mungkin dari beberapa tempat-tempat yang lainnya. Jadi harus ada kepercayaan seperti itu. Kalau dengan US dollar kan sebenarnya kehebatannya tuh US dollar adalah siapapun bisa nerima.
2: Yeah.
3: Kita mau menerimanya dari Tiongkok kah, kita mau menerimanya dari Amerika Serikat, kita mau menerimanya dari Eropa, itu kemudian kita bisa gunakan lagi untuk berbagai transaksi-transaksi yang
2: lainnya.
3: Nah, ini yang mungkin perlu di-develop, perlu dibangun lebih jauh lagi.
2: Ya, tapi banyak juga yang menilai begini, Pak. Rencana BRICS untuk menggiatkan penggunaan local currency begitu ya, local currency transaction begitu, ini juga mendapat sorotan tajam dari Amerika Serikat. Bahkan ya Amerika Serikat juga tidak suka dengan itu karena kan otomatis dolar tidak digunakan lagi. Nah itu bagaimana sih sebenarnya Pak Yusuf soal itu Pak?
3: Saya pikir saya nggak tahu ya apakah bagaimana persepsi di Amerika Serikat ini.
2: Yeah.
3: Di Amerika Serikat tentunya juga cukup diverse persepsinya terhadap hal tersebut. Tetapi ada juga yang perlu ditekankan adalah bahwa Amerika Serikat sendiri juga mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya tekanan dari terhadap US dollar tersebut.
2: Yeah.
3: Ya, sehingga kemudian ini juga bermanfaat buat perekonomian mereka. Jadi itu yang mungkin perlu ditekankan juga, perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yang lebih komprehensif, sehingga tentunya sama-sama ini diuntungkan perekonomian dunia yang diuntungkan dengan adanya diversifikasi di dalam transaksi tadi. Bukan benar-benar menegasikan US dollar kan?
2: Artinya sebagai alternatif lah begitu ya, Pak Yose ya.
3: Alternatif, betul. Apalagi kalau kita lihat US dollar ini masih tetap menjadi preferable currency untuk reserve, untuk cadangan, misalnya untuk menaruh kekayaan. Nah itu kan artinya memang peran dari US dollar itu sangat besar sekali dan mungkin terlalu besar juga untuk perekonomian Amerika Serikat sendiri. Jadi punya risiko kalau mereka terlalu banyak menanggung beban dari perekonomian dunia.
2: Nah ini satu hal yang mungkin bisa digarisbawahi dari pernyataan Pak Presiden bahwa Indonesia paling tidak mengukuhkan posisi lah berada di BRICS sebagai jembatan untuk kepentingan negara berkembang di panggung internasional. Nah agar itu memang bisa diejawantahkan oleh Indonesia, bagaimana caranya itu Pak Yose?
3: Ya Pertama, tentunya Indonesia harus mulai membangun dialog dengan berbagai negara-negara berkembang.
2: Yeah.
3: Dan salah satu platform yang paling kuat, Indonesia sebenarnya sudah punya platform yang paling kuat, yang cukup terpercaya, dan memang sudah benar-benar menjadi tumpuan dari berbagai pihak, yaitu ASEAN.
2: Yeah.
3: Jadi artinya ketika kita ada di BRICS, bukan berarti kita melupakan ASEAN. Malah kita membawa agenda-agenda ASEAN tersebut kepada kalangan yang lebih besar, termasuk kepada BRICS misalnya. Tapi bukan hanya kepada BRICS ya, kepada negara, kepada platform-platform lainnya seperti G20 dan lain-lainnya. Jadi ASEAN ini kita harusnya bisa jadikan tumpuan.
2: Yeah.
3: Karena di ASEAN kita sudah punya mekanisme yang berjalan supaya kita bisa mendapatkan berbagai interest, berbagai kepentingan-kepentingan dari negara-negara berkembang di kawasan ini. Tapi bukan cuma kawasan ini saja, kawasan Asia Tenggara ini. Katakan bisa kita juga bergabung atau mempunyai dialog dengan mitra-mitra kita.
2: Yeah.
3: Sehingga agenda-agenda ASEAN tersebut juga bisa diuji terlebih dahulu sebelum kita bawa ke platform yang lebih besar seperti BRICS atau G20. Tapi sekali lagi, jadi keterlibatan Indonesia di BRICS seharusnya tidak membuat kita melupakan ASEAN.
2: Yeah.
3: Karena ASEAN biar bagaimanapun merupakan salah satu platform yang sudah berjalan, mekanismenya sudah jelas, dan Indonesia sebagai negara terbesar di sini, di ASEAN tersebut, bisa mempunyai posisi untuk menggaungkan.
2: Yeah.
3: Menggaungkan lebih jauh lagi berbagai pesan-pesan ataupun berbagai agenda-agenda yang ASEAN coba majukan.
2: Yeah. Baik, kalau begitu Pak Yose, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Wawancara Pro 3.
2: Nah, baik, kita masih bahas soal Indonesia dan BRICS, sejauh mana kemudian kalangan pengusaha juga melihat peluang manfaatnya dengan adanya Indonesia di BRICS sebagai anggota penuh ini. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Sutrisno Iwantono. Kalau kalangan pengusaha melihat keberadaan Indonesia di BRICS ini seperti apa ini, Pak Tris?
4: Ya, sebenarnya keanggotaan dalam BRICS itu kan tentu mempunyai beberapa dimensi ya.
2: Yeah.
4: Yang pertama itu memang harusnya memberikan manfaat ya kepada kita, kepada rakyat Indonesia, dan meminimumkan efek-efek yang negatif begitu. Nah, kalau kita lihat manfaat ya, anggota BRICS itu sekarang itu menyangkut sekitar 40% populasi dunia.
2: Yeah.
4: Ya. Sehingga kalau kita menjadi anggota BRICS, tentu kita bisa memanfaatkan potensi itu. Baik itu dalam akses pasar, investasi, maupun sumber-sumber teknologi ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan pasar baru yang di luar tradisional ya, seperti Amerika, Jepang, maupun Eropa. Kita bisa misalnya melihat itu di Afrika, di Amerika Latin,
2: yeah,
4: dan mungkin juga di sejumlah negara Asia ya. Gimana kita bisa mendapatkan opsi pasar baru di negara-negara tersebut. Kemudian juga ini memberikan diversifikasi juga tentang investasi ya.
2: Yeah.
4: Kita juga bisa mengundang investor-investor yang berasal dari mereka, yang kita harapkan juga membawa teknologi kepada kita. Selain tentu dalam perdagangan ada skema local currency transaction, jadi kita bisa punya opsi untuk memanfaatkan penggunaan mata uang lokal di samping mata uang kuat seperti dolar saat ini ya.
2: Yeah.
4: Kemudian juga kebanyakan anggota BRICS itu kan negara-negara yang sedang berkembang ya, emerging market ataupun developing countries itu ada di sana, sehingga ini juga memungkinkan kita untuk memperkuat posisi tawar kita, bargaining position kita ketika kita menghadapi ekonomi yang lebih kuat ya, supaya lebih fair di dalam melakukan negosiasi ataupun bargaining yang lain. Saya kira itu kalau kita lihat dari sisi keuntungan kita ya.
2: Tapi Pak Tris ya, sejauh ini ya Pak, masuknya komunitas Indonesia lah Pak ke negara-negara anggota BRICS seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok atau Afrika Selatan begitu. Itu sejauh mana sih Pak? Apakah memang ada kemudahan yang diberikan dengan keberadaan Indonesia lah di BRICS paling tidak?
4: Ya, saya kira mereka juga happy kalau kita masuk ke mereka, karena kan Indonesia tentu negara ketiga yang besar ya.
2: Ya.
4: Di samping China dan India gitu kan, mereka tentu welcome dengan kehadiran kita. Dan pada sisi lain juga sebenarnya kan kita menganggap kita jadi mitra yang setara ya dengan negara besar seperti China, Arab Saudi dunia ya, maupun India termasuk misalnya Rusia ya. Tetapi juga kita harus berhati-hati ya, karena keanggotaan ini juga sensitif. Bisa jadi negara-negara, kita kan anggota G20 juga, yang berisi negara-negara besar seperti Amerika, ya, Eropa. Nah, mereka juga sensitif ya. Karena itu
2: apalagi
4: kita,
2: soal local currency ya Pak, perdagangan begitu ya. Otomatis mengurangi penggunaan dolar begitu ya.
4: Tapi itu kan isu yang sudah sering kita lontarkan dengan China beberapa waktu lalu. Kita juga mau menggunakan perdagangan lokal, basis lokal currency ya, berbasis rupiah, berbasiskan yuan misalnya seperti itu. Nah karena itu kelihatannya penting bagi kita untuk tetap memelihara hubungan kita dengan negara-negara selama ini yang menjadi partner kita. Karena kita sebenarnya kan bukan tanda kutip mau bermusuhan dengan mereka. Tidak, kita itu harus sinyal itu harus kita berikan bahwa kita tetap adalah bersahabat dengan negara-negara barat juga, tetapi kita juga punya opsi dengan negara-negara yang sedang berkembang ya. Karena itu sikap kita tampaknya masih tetap non-blok ya, bebas aktif itu perlu tetap di kemukakan ya sebagai positioning kita agar tidak sensitif bagi negara-negara lain ya itu, dan tentu Indonesia juga bisa berperan sebagai balancing lah, menjembatani antara berbagai ketegangan ya antara China dengan Amerika misalnya. Ya barangkali Indonesia bisa sedikit melonggarkan ya tensi geopolitik yang terjadi saat ini. Nah ini saya kira hal-hal yang mungkin bisa dimainkan oleh Indonesia kalau kita cukup piawai, cukup canggih. Nah, tapi kalau tidak, jangan sampai kita malah tergerus oleh perkembangan geopolitik global yang penuh dengan intrik dan penuh dengan macam-macam dimensi yang seringkali tidak semuanya bisa kita prediksi dari awal begitu.
2: Nah kalau tidak salah kan komunitas Indonesia dalam perdagangan kedua negara seperti dengan Rusia contohnya ya, itu kan masih ada hambatan tarif, makanya kan kemarin kita hadir juga Pak di pertemuan Vladivostok itu kan, mendorong agar adanya free trade agreement dengan negara-negara di timur jauhnya Rusia begitu. Nah ini sejauh mana kalau Indonesia ada di BRICS juga bisa makin lebih cepat mendorong adanya free trade agreement, akhirnya produk kita yang masuk ke beberapa negara anggota BRICS juga bisa lebih fleksibel tarifnya begitu, Pak Trisno?
4: Ya tentu itu kan bisa dilakukan hal-hal semacam itu ya. Dalam konteks kan mungkin bukan multilateral ya, tetapi hubungan yang sifatnya bilateral. Misalnya Indonesia dengan Rusia dan lain-lain. Karena kadang-kadang regionalisasi ya, blok-blok perdagangan itu kan bisa menjadi penghambat juga. Karena kalau kita mau menurunkan tarif, harus disetujui dulu oleh bloknya gitu ya. Misalnya masuk ke Belanda, mungkin tidak bisa langsung, masih izin dulu ke Uni Eropa. Nah hal-hal semacam itu, apakah ini dimungkinkan untuk kita melakukan bilateral agreement yang sekarang kan cenderung begitu karena yeah. memang yang sifatnya regional itu misalnya WTO itu kan sudah tidak terlalu kencang seperti dulu ya. Nah ini juga memungkinkan, tapi jangan lupa juga bahwa bilateral itu kadang-kadang kalau posisi kita lemah, katakan kita dengan negara yang kuat ya,
2: yeah.
4: kita bisa kesulitan dalam bargaining. Tapi kalau dalam konsep yang multilateral, karena teman-teman kita banyak, jadi pada waktu berunding itu pasukannya banyak gitu ya. Nah ini juga dimensi-dimensi yang tentu perlu dipikirkan lebih matang, lebih dalam ya. Sehingga apapun yang kita lakukan nanti itu kembali kepada yang tadi saya katakan dari awal, harus bisa memberi manfaat kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar gengsi-gengsian kita
2: yeah.
4: ikut di sini, ikut di situ. Itu sih.
2: Jadi paling tidak kalau dari kalangan pengusaha melihat ada tiga hal utama yang bisa dimanfaatkan selain adanya akses pasar global yang lebih terbuka ke negara anggota BRICS, ada juga peluang diversifikasi transaksi dengan mempercepat implementasi penggunaan mata uang lokal begitu ya, Pak Trisno ya. Satu lagi ya. Diversifikasi investasi begitu ya, Pak Trisno ya.
4: Ya, dan satu lagi itu positioning kita.
2: Oh ya.
4: Posisi tawar kita kan lebih mudah ketika kita melakukan negosiasi on behalf of ya, sejumlah negara yang mempunyai nasib yang sama.
2: Ya.
4: Negara-negara selatan kan ya. Indonesia ini kan dulu juga pemimpin dari negara-negara selatan ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk itu ya.
2: Ya, baik kalau begitu Pak Trisno, terima kasih banyak sudah bersama kami.
4: Terima kasih, sama-sama.
2: Ya, demikian tadi ya Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Sutrisno Iwanto. Nah, sejumlahnya kemudian potensi untuk produk-produk Indonesia juga bisa masuk ke beberapa negara anggota BRICS lainnya seperti Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kami sudah bersama juga dengan Ketua Komite Tetap Bidang Promosi, Pemasaran, dan Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri dari Kadin, Jawa Timur, Fernanda Reza Muhammad. Dengan adanya Indonesia di BRICS ya, kemungkinan terbukanya peluang pasar lebih luas lah bagi produk-produk Indonesia bagaimana? Terutama dari Jawa Timur, Pak Reza.
5: Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih, keuntungannya konkret Indonesia jadi anggota BRICS itu apa sih? Jadi ya. Sebetulnya BRICS itu membuka tiga hal. Yang pertama adalah akses pasar, diversifikasi investasi, dan penguatan posisi tawar Indonesia. Jadi kita harus mencari quality investment, bukan sekedar investasi yang besar, tapi investasi itu harus bisa membawa modal, teknologi, lapangan kerja, dan transfer knowledge, dan termasuk pasar ekspor.
2: Yeah.
5: Jadi kalau menurut kami sih, BRICS ini ada sebagai bargaining position. Ya, dengan punya hubungan ekonomi yang lebih luas, Indonesia punya lebih banyak pilihan dan tidak terlalu bergantung pada satu pasar atau satu sumber investasi. Ya, posisi Indonesia adalah berusaha melakukan kerjasama dengan semua negara, semua pihak, karena Indonesia berteman dengan semua bangsa di dunia ini.
2: Ya. Yeah.
5: Gitu.
2: Tapi sejauh ini ya, Pak Reza ya, produk-produk kita yang bisa masuk ke negara-negara BRICS itu bagaimana sih Pak gambarannya Pak?
5: Ya, gambarnya kan begini. Jadi kan kita ini kan kalau dulu-dulunya masih banyak mengekspor komoditas. Artinya komoditas ini belum ada nilai tambahnya.
2: Ya. Yeah.
5: Maka harapannya dengan adanya ini kita bisa memperkuat posisi Indonesia di untuk proses pilihan. Jadi gini ya, China itu penting, India penting, Rusia penting, Amerika Serikat penting, Eropa, Jepang, ASEAN, semua negara juga penting bagi ekonomi Indonesia. Jadi justru di tengah ketidakpastian ekonomi global ini, kita perlu semakin banyak teman dagang,
2: yeah.
5: semakin banyak mitra investasi di tengah ekonomi global yang sedang terfragmentasi. Nah, jadi hubungan perdagangannya tuh gimana? Jadi kalau kan, jadi kita harus bisa menjual yang apa added value. Jadi dari kita harus bergerak dari commodity based economy menuju ke value added economy. Jadi nikel itu bukan hanya produknya, tapi turunannya CPO, turunannya olahan, bukan hanya olahan, tapi bukan hanya CPO, tapi juga turunan olahannya. Kopi bukan hanya green bean, tapi yeah. roasted coffee, processed coffee, dan blended turunannya. Jadi tadinya bukan made Indonesia, tapi value added in Indonesia product, gitu.
2: Artinya para pengusaha kita juga mesti siap juga untuk ke sana, begitu ya, value added dari produk itu, begitu ya, untuk masuk ke sana.
5: Itu tantangannya.
2: Tantangannya, begitu ya.
5: Nah, jadi kita
2: lihat. Karena kan setiap negara punya standar sendiri nih, Pak. Tiongkok punya standar sendiri, kan. Rusia punya standar sendiri, begitu kan.
5: Betul, contohnya, kita masuk ke China, itu ada sandernya GCC, itu yang utama. Tidak semua pelaku usaha kita yang UKM bisa mendapatkan standar GCC. Kalau hanya perusahaan-perusahaan besar aja kan manfaatnya ya harus lebih baik. Jadi kita ini mendorong, pemerintah ini harus mendorong UKM kita supaya bisa naik kelas.
2: Yeah.
5: Nah, di sini kan tantangan utamanya SDM UKM bagaimana, permodalannya bagaimana, di sisi UKM-nya ya.
2: Yeah.
5: Dan di sini pemerintahnya bagaimana membantu ekonomi Indonesia yang di sektor UKM ini bisa menembus pasar global yang lebih bagus. Karena terus terang aja, akses pasar kita terbuka luas kok dengan adanya berbagai macam aliansi kerjasama ekonomi dengan segala macam negara.
2: Negara, ya.
5: Betul. Gitu.
2: Tapi bagaimana juga kita juga siap masuk ke sana dengan kualitas yang memang sesuai dengan standar mereka, begitu Pak Reza, itu problemnya ya?
5: Iya, jadi begini, sebetulnya Indonesia tuh dari dulu tuh kan dijajah oleh penjajah, itu kan dicarikan komoditas,
2: ya
5: kan? Komoditas itu diproses di negaranya, kemudian diekspor kemana-mana, ya kan? Nah, sekarang kan Indonesia udah jadi negara maju nih. Ya, kita jangan itu dong, kita harus memproses produk tersebut dari made in Indonesia menjadi value added Indonesia product.
2: Yeah.
5: Nah, kalau mereka mau masuk, ya mereka berinvestasi di Indonesia. Supaya apa? Ada added value, ada transfer knowledge, ada investasi, ada buka lapangan kerja. Jadi bukan mereka yang untung, kita sama-sama untung. Jadi kerjasama ekonomi kan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak.
2: Iya, harus dua pihak, betul.
5: Dua
2: timbal
5: pihak,
2: balik begitu ya.
5: Contohnya begini, saya kasih sedikit contoh saja. Pada saat kemarin terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah,
2: yeah,
5: ya kan? Negara-negara yang ketergantungan terhadap minyak bumi itu kan jadi suffering. Jadi kalau contoh ke India, India itu dulu bisa murah biaya produksinya karena memang suplainya di Timur Tengah itu dekat sekali ke India. Tapi pada saat mereka tidak dapat suplai, mereka berat juga. China juga sama, tapi China kan sudah diversifikasi, dia sudah menggunakan green energy.
2: Yeah.
5: Dia sudah menggunakan tidak minyak bumi, ada batu bara, dia juga menggunakan juga yang energi listrik dan segala macam. Dia bisa survive. Sebenarnya negara lainnya yang menggunakan minyak bumi berat. Nah, Indonesia ini kan di satu pihak kan juga ekspor nikelnya banyak ke sana. Jadi dampaknya ada, tapi tidak terlalu, ada substitusinya lah itu. Nah, kalau kita bekerja sama dengan banyak aliansi ekonomi negara-negara maju, itu ya paling tidak adanya dengan ketegangan segala macam, kita masih bisa survive.
2: Yeah.
5: Nah, ini yang harus, ya tugasnya pemerintah harus menambah kerjasama dengan segala macam pihak. Jadi, kalau bisa perluas free trade agreement, CEPA, PTA itu harus diperluas supaya bisa mendapatkan akses pasar yang baik buat negara kita.
2: Ya, karena kan dengan Rusia saja seperti kemarin kita hari di Vladivostok juga kan itu untuk mempercepat free trade agreement kan dengan negara timur jauh Rusia. Nah, itu juga memang bisa menjadi sarana lah. Kalau kita berada di BRICS begitu ya, Pak Reza.
5: Betul.
2: Mempercepat
5: betul.
2: Itu begitu ya.
5: Betul. Jadi kita ini sudah banyak perjanjian FTA dengan beberapa negara baik multilateral maupun bilateral. Nah, tapi kita masih kalah dengan negara tengah kita, Singapura jauh lebih banyak. Makanya kan dia bisa memanfaatkan, jadi apa ya, jadi dia mengambil jasa perdagangan produk Indonesia ke luar negeri. Nah, negara yang sekecil itu aja bisa manfaat seperti itu, karena apa, kita lama dalam kerjasama ekonomi. Dan baru sekarang ini kita udah mulai terbuka, kerjasama semakin banyak, tapi kalau bisa ya kerjasama ini juga kita harus hati-hati.
2: Ya
5: kan? Hati-hati apa, jangan sampai biasa suatu negara itu kan kadang-kadang punya syarat-syarat yang tertentu lah. Saya mau investasi tapi syaratnya begini, begini, begini, begini,
2: yeah,
5: gitu. Nah, itu yang harus kita harus jaga martabat negara kita, gitu aja.
2: Paling tidak Pak Reza, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kalangan pengusaha, begitu ya, agar memang adanya akses pasar yang besar ini di BRICS, begitu, kemudian juga kemungkinan adanya diversifikasi investasi ya juga bisa masuk begitu ya, apa yang harus dilakukan kalau begitu Pak Reza?
5: Kita harus siap menerima tantangan untuk kedepannya.
2: Yeah.
5: Jadi perubahan itu sekarang sangat cepat sekali. Perubahan itu bisa dikatakan tidak seperti dulu lagi. Dengan teknologi informasi yang luar biasa, dengan digitalisasi yang luar biasa. Kalau kita lihat, kita baru di kota-kota besar aja yang siap seperti itu, sedangkan di daerah-daerah lain kan masih jauh. Nah, ini pemerintah ini kan harus melakukan percepatan pembangunan yang luar biasa ya. Jadi accessibility-nya tuh harus bagus. Kelemahan kita satu sekarang, logistik kita. Nah, kalau kita lihat source product di Indonesia itu kebanyakan di Indonesia Timur.
2: Yeah.
5: Proses pengolahannya di tengah, di Pulau Jawa dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau misalnya logistik kita masih sulit dan mahal, kita daya saing kita jadi kalah dengan negara lain, kan begitu.
2: Yeah.
5: Nah, kenapa? Karena negara kita kepulauan. Nah, negara kepulauan ini kan memang sektor logistik dan transportasi itu utama. Mestinya pemerintah harus mengambil inisiatif ini sektor prioritas gitu. Gitu yang harus bisa diamankan. Itu utama sih ya, kalau menurut saya gitu.
2: Dan juga harus ada kesiapan dari kalangan pengusaha kita juga begitu ya. Seperti yang kita bahas di awal tadi begitu ya, Pak Riza ya.
5: Betul, pengusaha kita harus siap menghadapi tantangan ini
2: ya.
5: Karena kalau tidak nanti sama aja, kita tidak siap, investasi asing masuk ke sini, akhirnya kita jadi ya gimana ya? Istilahnya bukan dijajah secara ekonomi, tapi yeah, investasi asing masuk ke sini, dia mengambil semuanya, kita hanya sebagai pekerja saja kan gitu kan. Meskipun akhirnya nilainya ekspor Indonesia, dari Indonesia sudah ada added value, tapi tambahan ya kita harus bisa yang seimbang lah gitu. Memang kita butuh dana untuk dari investor asing, tapi ya orang Indonesia tuh pinter loh, orang Indonesia tuh cerdas dan rajin, itu kuncinya.
2: Baik kalau gitu, Pak Reza, terima kasih banyak sudah bersama kami.
5: Terima kasih, saya selalu.
2: Terima kasih banyak, Pak. Ya, demikian tadi Ketua Komite Tetap Bidang Promosi Pemasaran dan Hubungan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri Kadin Jawa Timur.
6: Ini baru enak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan Dima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Laporan selengkapnya oleh Andik Hasanah.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
2: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa

0: kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
1: Sementara itu, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Laporan selengkapnya oleh Robi Angga.
2: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin, Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
3: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30 WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
4: nomor 24,
3: ID001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaken, Kabupaten Malang, Indonesia.
2: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
5: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban, baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia, di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi akan mudah.
2: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara terus.

0: saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, rak plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, ditunjuk menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Senin 14 September ini, di mana Presiden Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan. Pelantikan Suhasil sebagai Menkyu ini menjadi pergantian kedua jabatan bendahara negara setelah Purbaya dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Suhasil Nazara langsung mendapat pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan atau Menkyu. Suhasil diminta memastikan kondisi keuangan negara tetap sehat dan kredibel. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN menjadi salah satu fokus utama. Suhasil menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah pelantikannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 14 September 2026 ini. Terus poin kita pada malam hari ini, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara jadi Menteri Keuangan. Dan kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamru Samad.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Kamru Samad, kabar sehat ya Pak?
4: Sehat.
3: Iya. Pak, ini saya mau minta tanggapan dari Pak Kamru Samad dulu. Tanggapan terkait dengan Pak Suhasil Nazaran yang melantik atau resmi dilantik menjadi Menkyu hari ini. Silakan.
4: Kita tentu mengucapkan selamat bekerja kepada Pak Suhasil Nazara. Beliau adalah seorang profesional teknokratik berbasis data dalam menyusun, merencanakan sebuah kebijakan. Pengalaman beliau di bidang fiskal, tentu kita sudah mengetahui semuanya. Kita punya keyakinan bahwa kinerja Kementerian Keuangan ke depan dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan jauh lebih baik lagi gitu.
3: Ya, kan sebelumnya kan Pak Suhasil ini menjabat Wamenkyu ya. Tapi mengapa figur yang memang dinilai tepat untuk menjadi Menkyu ini baru terlihat saat ini untuk menggantikan Pak Purbaya, Pak Kamru Samad?
4: Jadi memang figur di Kementerian Keuangan ini membutuhkan leadership yang super unggul.
3: Ya.
4: Pertama, dari sisi organisasi, Kementerian Keuangan adalah organisasi terbesar di antara kementerian-kementerian yang lain.
3: Yeah.
4: Memiliki 13 eselon 1. Lebih dari 77.000 ASN yang bekerja di sana. Dan dia frontliner dalam penerimaan negara. Sekaligus frontliner dalam belanja. Belanja negara. Sekaligus menjadi frontliner dalam menjaga stabilitas sektor keuangan yang tergabung di dalam KSSK bersama Bank Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Ketua LPS. Sekaligus juga frontliner untuk meyakinkan para pelaku pasar baik di domestik maupun di pasar global, khususnya di pasar keuangan. Ini semuanya adalah tugas yang membutuhkan satu figur yang lebih dari sekedar seorang minister. Karena bayangkan misalnya Mas, kalau di G20 ada forum tingkat menteri keuangan negara-negara yang bergabung di G20. Di tingkat ASEAN juga seperti itu. Ya, forum menteri keuangan. Kemudian di BRICS juga ada seperti itu. Itu artinya bukan hanya sekedar bendahara negara, tetapi lebih dari itu dia sesungguhnya adalah pembantu presiden yang memiliki tugas fungsi yang sangat signifikan dalam kemajuan pembangunan nasional kita. Begitu.
3: Iya. Banyak pendapat di, kalau kita lihat di media sosial juga cukup kaget gitu dengan keputusan ini Pak Kamru Samad, yang dimana Pak Purbaya selama ini kan cukup vokal gitu ya untuk bersih-bersih. Nah, bagaimana dari Komisi 11 sendiri menilai Pak Purbaya Yudi Sadewa sendiri dalam kinerjanya sepanjang tahun ini?
4: Pak Purbaya sudah bekerja pas siang dan malam, terus upaya sekuat tenaga untuk membereskan masalah-masalah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui otoritasnya sebagai pengendali pada waktu itu. Namun demikian, harapan dan ekspektasi masyarakat sangat dinamis dan begitu besar. Sehingga memerlukan akselerasi lebih cepat lagi, loncatannya sekaligus lebih solutif dalam mengatasi berbagai masalah. Apa masalah misalnya? Ada aspirasi dari kepala daerah berkaitan dengan TKD, transfer keuangan
3: daerah. Sempat ramai kemarin ya.
4: Ada aspirasi dari kepala desa yang berkaitan dengan dana desa. Itu semuanya harus bisa dikomunikasikan dengan baik, diformula dengan baik, ditelaah dengan baik, dan dicari solusinya. Di saat yang sama kita memerlukan investor terhadap surat utang negara. Atau di saat yang lain kita harus bernegosiasi dengan para investor yang misalnya utang kita yang jatuh tempo maupun baik pokok maupun bunga. Di saat yang sama harus mensinkronkan antara silinder otoritas moneter dan otoritas mikroprudensial dan bersama dengan otoritas fiskal supaya engine-nya pertumbuhan ekonomi itu bisa sejalan antara satu otoritas dengan otoritas yang lain, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik ke depannya dalam menciptakan lapangan kerja, dalam membuka lapangan kerja baru khususnya lapangan kerja formal. Begitu Mas.
3: Dan Pak Suhasil ini dianggap mampu menjawab itu semua, Pak Kamru Samad?
4: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat. Karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan. Lalu kemudian selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ketujuh ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya ya. Kedepannya itu yang kita harapkan.
3: Tapi kalau secara pribadi Pak Kamru Samad, saya mau tahu bagaimana tanggapan Pak Kamru Samad secara pribadi ya terkait dengan sosok Pak Suhasil ini sendiri.
4: Sosoknya kita bisa lihat dari sisi pendidikannya ya. dari sisi pendidikan, FEUI, kemudian ke Cornell, lalu kemudian ke mana? S3-nya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touching-nya direct.
3: Yeah.
4: Friendly. Jadi responsif. Ya kan, terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Ini yang diharapkan. Nah, beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik itu.
3: Nah, kalau terkait dengan tadi menarik ya, terkait dengan komunikasi nih Pak Kamrul Samad. Ini Pak Suhasil juga mungkin dianggap bisa jauh menjaga lebih baik menjaga hubungan dengan Bank Indonesia dan juga mitra terkait gitu ya, dibanding Mbak Purbaya yang sebelumnya juga sempat mengkritik atau cukup vokal mengkritik kebijakan Bank Indonesia. Pak Kamrul Samad.
4: Iya, memang antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS ini memang harus memiliki visi yang sama. Makanya di dalam Undang-Undang P2SK itu mereka diatur dalam konsep sistem yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, KSSK. Di sanalah mereka berkoordinasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, supaya mitigasi resiko atas gelombang-gelombang dinamika ekonomi dunia maupun domestik itu bisa ditelaah dan dibuatkan rumusan mitigasi kebijakannya di situ, KSLK. Sehingga sinkronisasi antara otoritas fiskal, moneter, dan mikroprudensial itu sesuatu yang vital dilakukan. Karena itu cara berkomunikasi seorang Menteri Keuangan dengan Gubernur BI, dengan otoritas lain, itu sangat penting dijaga. Supaya tidak menimbulkan persepsi khususnya di market. Nah itu dia.
3: Ya, ini menariknya kan Pak Suhasil juga menyatakan akan menjaga defisit di bawah 3% PDB. Nah, apakah target tersebut realistis, Pak, dengan seluruh program prioritas pemerintahan Presiden yang sedang berjalan dan yang akan datang ini?
4: Ya, kita optimis defisit itu bisa terjaga di bawah 3% karena memang undang-undang mensyaratkan maksimal 3%. Dan usulan pemerintah sekarang ini untuk RAPBN 2027 itu di angka 2,4% defisitnya, Mas. Jadi kita optimis bisa menjaga, apalagi tipikal Pak Suhasil itu tipikal disiplin fiskal. Jadi akan fokus, akan memiliki tingkat kepatuhan menjaga kesehatan APBN. Yang belanja berkualitas, penerimaan negara yang terus tumbuh, lalu kemudian kedisiplinan fiskal itu supaya efisien dan efektivitas atau yang namanya spending better, belanja berkualitas itu bisa terpenuhi.
3: Ya, nah ini kan kalau kita lihat tadi pergantian Menkyu ini sempat menimbulkan gejolak di pasar ini, Pak Kamrul Samad ya. Dan apakah Komisi 11 juga melihat volatilitas tersebut sebagai alarm bahwa kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia ini sedang dipertanyakan oleh investor?
4: Memang di awal-awal tahun ini cukup banyak masukan terkait dengan beberapa kebijakan otoritas fiskal, tapi menurut saya lebih pada komunikasi. Perlunya diperbanyak Minister of Finance itu menghadiri forum-forum global, forum-forum internasional, termasuk forum-forum investor, baik investor domestik maupun investor global, untuk menjelaskan arah kebijakan fiskal kita, sehingga mereka hari ini dan kedepannya akan lebih aware lagi terhadap arah kebijakan fiskal tersebut.
3: Iya. Begitu. Ini kan yang jadi sorotan juga bagaimana jika rupiah terus melemah, sementara defisit dan kebutuhan pembiayaan meningkat ini, Pak Kamrul Samad. Kebijakan apa, Pak, yang harus menjadi prioritas Menkyu yang baru ini?
4: Yang pertama sekali, bagaimana memastikan belanja-belanja yang ditransfer ke daerah itu bisa dilaksanakan tepat waktu. Karena pemantik sektor real adalah salah satunya berasal dari APBN. Jadi APBN sebagai stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu menjadi penting. Yang kedua, sinkronisasi dengan otoritas moneter yang menetapkan misalnya suku bunga acuan, BI rate. Lalu kemudian juga untuk menjaga stabilitas supaya environment dunia usaha, kepastian hukum, reformasi birokrasi khususnya layanan perizinan, ya untuk pembebasan lahan, perizinan dan lain-lain itu harus ada kemudahan yang konsisten dan pelayanannya harus ada timeline yang terukur supaya para investor dan pelaku usaha merasa lingkungan ini sangat aware pro business sehingga mereka bisa mengakses pembiayaan dari perbankan untuk menggerakkan ekonomi. Itu yang prioritas sekarang sehingga kita Menteri Keuangan harus bisa membangkitkan kemitraan dengan pelaku pasar supaya pelaku pasar confidence-nya terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah itu mereka melihat ada harapan untuk kedepannya. Gitu.
3: Dan bagaimana juga Komisi 11 juga bisa memastikan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini tidak berubah menjadi tekanan pemerintah terhadap independensi BI ya, Pak Kampus Amat ya?
4: Iya, itu saya kira itu harus kita jaga karena amanat Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang berkedudukan di Indonesia yang memang memiliki otoritas menjaga nilai tukar rupiah, turut serta mengendalikan investasi.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara menjadi Menteri Keuangan, dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan Jakarta, Pak Faruk Abdullah Alweni.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Faruk, kaget nggak ini ya dengan reshuffle ini? Sebelum saya mau tanya itu dulu deh.
2: Apa namanya, ya dari volume kemendadakannya mungkin ya, apa namanya, ada sebuah surprise lah ya. Tapi sebetulnya mungkin apa ya, ada beberapa hal yang sebetulnya bahkan udah pernah ada terindikasi sebelumnya gitu ya. Ada rencana kesana gitu. Tetapi realisasinya ya memang ya pas hari ini gitu ya. Tetapi sebetulnya kan sebelumnya pernah ada itu apa ya, ada sesuatu yang misalkan mungkin nggak umum gitu dari gaya apa Menteri Keuangan ya, walaupun nggak umum belum tentu nggak benar juga ya. Gitu ya, itu tergantung gitu kan apa namanya
1: komunikasinya
2: ini komunikasinya. Betul ya, ya ya itu sih kurang lebih ya, ya. Saya pikir.
1: Tapi kalau Pak Faruk melihat ini sekadar pergantian figur atau merupakan sinyal bahwa pemerintah sedang melakukan koreksi terhadap arah kebijakan fiskalnya ini?
2: Oh, ini mungkin ada beberapa hal ya. Walaupun apa namanya, yang terakhir kan itu ada tarik menarik yang masalah dividen Danantara ya. Danantara, terus kan apa namanya, Purbaya kan apa kepengen supaya itu masuk ke pendapatan nasional, bukan pajak ya, masuk ke APBN gitu ya. Nah, tetapi Danantara sepertinya belum siap ya untuk ditarik semua gitu. Alasannya sebagian dana tersebut untuk digunakan untuk reinvestasi ya, dan lain sebagainya. Nah, tarik kan mencuat itu kan, tarik menarik itu mencuat ke media gitu. Apa namanya, itu satu hal mungkin ya, satu hal yang mungkin berkontribusi ya. Terus ada hal-hal lain mungkin ya, yang seperti misalkan ada isu apa tarik menarik yang masalah WUSH ya. WUSH itu gitu kan apa namanya, masalah juga pengambil alihan hutang WUSH ke APBN gitu ya. Nah, itu mungkin itu beberapa hal itu
1: jadi pertimbangan begitu ya.
2: Iya, jadi pertimbangan gitu kan. Nah, itu. Terakhir memang nih pas nih persoalannya kan reshuffle terjadi baru berapa hari terjadi apa perombakan internal ya di Kemenq ya. Empat hari mungkin ada apa ini kan perombakan tuh. Nah, sekarang malah jadi perombakan di menterinya.
1: Iya. Nah, Pak Faruk, kalau kita lihat ini Pak Suhasil juga memiliki rekam jejak teknokratis yang sangat kuat gitu ya, dan memahami Kementerian Keuangan dari dalam. Tetapi apakah kompetensi teknokratis tersebut otomatis menjamin keberhasilan sebagai Menteri Keuangan?
2: Nah, itu ya apa namanya, saya rasa penting ya. Pertanyaan tadi, model Suhasil itu kan ibaratnya kader internal ya, besar di Departemen Keuangan ya, gaya birokrat lah ya, khas besar dalam lingkungan birokrasi gitu kan. Nah, memang sih sebetulnya nggak jaminan juga gitu ya, bisa juga yang dari dalam itu kan ya pendekatannya nggak ada pendekatan yang out of the box gitu kan, lebih peduli dengan cara-cara yang nyaman lah ya, bagi apa namanya ya, bagi atasan dan bagi juga apa ya di birokrasi di dalam ya, nggak shaking gitu ya, shaking sistem atau segala macam ya, lebih ke status quo gitu kan ya. Cuman mungkin ya ini kan kayak perusahaan ya, presiden itu kan bosnya ya. Si bos ini lebih cocok model mana gitu kan. Walaupun ini negara, kalau negara tentunya kan stakeholdernya ya kita semua ini gitu kan.
1: Tapi tantangan terbesarnya apa di awal ini untuk tantangan atau ujian pertama yang paling menentukan kredibilitas Pak Suhasil ini, Pak Faruk?
2: Karena ini tentunya diantaranya kan yang disebut-sebut itu adalah capaian penerimaan pajak yang dibilang baru sekitar menuju 60% ya, baru 50 something lah ya, belum juga 60 kan. Dia punya waktu nih kan, September, Oktober, November, Desember ya, untuk pemenuhan target tersebut, yang akhirnya juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain tentunya yang telah dianggarkan begitu ya.
1: Jadi penerimaan negara ya, berarti ya?
2: Penerimaan negara, betul. Penerimaan negara saya pikir menjadi ya satu hal ya yang dia harus selesaikan gitu kan. Nah selanjutnya yang masalah itu kan tarik-menarik masalah dana antara ya, tentunya dia akan harus settle juga gitu ya. Nah terus juga ini yang WUSH ya, hutang WUSH itu kan lumayan tuh yang harus di handle gitu. Nah itu apa namanya, itu beberapa hal saya rasa ya yang akan perlu dilakukan ya oleh Suhasil tuh ya.
1: Pak Faruk, pemerintah kan ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja dan berbagai program prioritas gitu ya. Dan di sisi lain Pak Suhasil juga menekankan kesehatan APBN dan batas defisit 3%. Apakah kedua tujuan tersebut realistis Pak? Dicapai secara bersamaan tanpa mengorbankan kualitas fiskal kita.
2: Pada dasarnya 3% memang selama ini kita cukup itu kan ya, kita itu sebetulnya kan 3% itu ini kan ya, target-target yang ada gitu ya, yang maksudnya secara internasional juga banyak dipakai gitu ya. Tapi pada esensinya apakah harus di bawah itu atau tidak, itu juga melihat kondisi ya, kebutuhan yang ada. Tetapi gini ya, kalau saya melihatnya masalah penggunaan ya, penggunaan anggaran ya, dampak dari penggunaan anggaran itu seperti apa gitu ya. Kalau kita misalkan lebih besar dari yang ditargetkan, tetapi itu punya dampak ya, multiplier efek yang baik ya, dalam kerangka misalkan sekarang memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara umum ya. Terus secara ekonomi makro ini kan isu tentang penurunan kelas menengah itu kan belum teradres gitu kan. At the end of the day, APBN itu untuk apa sih? Itu kan untuk bukan sekedar program pemerintah, tetapi sejauh mana itu benar-benar bisa berdampak bagi hajat hidup orang banyak ya, untuk masyarakat banyak, meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak gitu ya, bukan sekedar proyek-proyek tertentu. Sejauh mana itu multiplier efeknya kan? Nah itu kan harus di reposition dari APBN seperti itu kan, dia harus berperan benar-benar sebagai sebuah instrumen yang bisa berdampak besar gitu kan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak begitu dampaknya. Nah itu saya melihat ya, APBN itu kan.
1: Iya. Tadi realistis Pak, di tengah kondisi kita ketahui juga tidak ada tingkat ketidakpastian yang tinggi akibat ketegangan geopolitik global ini.
2: Iya. Nah ini memang nih kalau saya melihat nih tantangan ya tentang sebetulnya gini ya, ini kayak ada paradigma yang kadang kita tuh nggak, termasuk Bobaya kemarin dia belum berani juga ya, Jepang tadi karena dianggap geopolitik jadi men-trigger sesuatu ya kepada saya, khususnya kaitannya dengan bahan bakar minyak kan, BBM nih kan, karena kan di pasar internasional nih udah naik ya, udah $100 lebih ya. Nah itu di Jepang dia kan memangkas PPN ya, PPN-nya udah lebih kecil dari kita tuh, 8% dipangkas jadi 1% ya oleh mereka ya. Nah ini yang kadang di kita tuh kayaknya nggak berani dijamah deh kalau nurunin pajak ya. Padahal di situ kan ada perspektif bahwa menurunkan pendapatan di APBN itu ada transfer ya, ada allocation transfer dari masuk ke negara diberikan kepada masyarakat langsung gitu ya. Dia objektifnya apa? Dia objektifnya menjaga daya beli gitu. Dengan APBN yang dipotong, mereka berpikir dia mau menjaga daya beli masyarakat karena ya harga BBM ini kan di mana-mana juga pasti terdampak ya. Nah, di kita itu apa? Kemarin dia juga belum siap ya. Saya lihat Tubaya sempat diangkat masalah itu, dia juga belum siap. Tapi itu sebetulnya ya isu perpajakan ya, khususnya untuk kelas menengah ya, kelas menengah ke bawah ya, itu yang harus apa namanya menjadi opsi gitu ya, menjadi opsi dalam kerangka untuk apa ya peningkatan kesejahteraan ini supaya berdampak ya kepada masyarakat ya. Jangan, mungkin begini juga ya, bahwa menurunkan PPN nggak otomatis akan menurunkan pendapatan loh sebetulnya. Karena kalau dengan penurunan PPN justru meningkatkan daya beli secara kuantitatif itu kan bisa terjadi juga malah meningkatkan pendapatan, karena itu menstimulasi ekonomi begitu kan, menstimulasi daya beli masyarakat gitu. Nah, yang kayak gitu sebetulnya tuh apa, sebuah hal yang harus sebetulnya dieksplor secara serius ya di kita ya. Pendekatannya bukan hanya pendekatan narik pajak gitu ya dengan rate yang sudah ada, tapi ada insentif-insentif fiskal yang justru bisa meningkatkan pendapatan akhirnya gitu kan, pendapatan ya at the end ke penerimaan negara juga gitu kan.
1: Itu tanpa membebani stabilitas ekonomi,
2: Pak Faruk? Ya,

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Antrian panjang BBM masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan, sementara Pertamina menyatakan stok dan pasokan bahan bakar minyak tetap aman. Di tengah kondisi itu, pemerintah menemukan pelanggaran dalam penyaluran dan memberikan sanksi kepada puluhan SPBU, sementara ribuan nomor polisi diblokir karena penggunaan barcode yang dinilai tidak wajar. Bagi masyarakat, persoalannya BBM tersedia, tetapi mengapa masih sulit diperoleh? Kita akan melihat persoalan dari sisi konsumen bersama dengan narasumber kami, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Sulawesi Selatan, Ambo Masai. Kapan antrian panjang di sebuah SPBU itu dinilai atau menjadi sebuah masalah pelayanan terhadap konsumen, Pak?
2: Oke, baik. Saya akan menjawab fenomena antrian panjang dan kemacetan parah di Kota Makassar terkait dengan kelangkaan BBM ya.
1: Iya.
2: Saya kan hanya melihat dari perspektif perlindungan konsumen dan pelayanan publik. Jadi persoalan antrian BBM ini sebenarnya bukan masalah pernyataan bahwa itu stok aman atau pernyataan dari Pertamina adanya belum bayar. Tapi ini ada masalah ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat, distribusi BBM dan kapasitas pelayanan SPBU. Jadi kalau dianggap stok aman, jadi kenapa ada ya stok orang harus mengantri berjam-jam di beberapa SPBU, ada yang sudah mengalami kosongan dan ada juga sampai berdampak pada gangguan pada lintas kota. Nah, fenomena ini menunjukkan kemungkinan ada tiga masalah. Pertama, masalah pasokannya, distribusi. Apakah kalau ada bersih, kalau pasokannya cukup, apa ada kaitan dengan masalah distribusi? Yang kedua, ada masalah permintaan yang melonjak.
1: Permintaan melonjak, oke. Okay.
2: Ada kemungkinan melonjak.
1: Yeah,
2: sehingga itu tadi, adanya ya, termasuk juga bagian dari yang tadi ini untuk
1: oke. Jadi Anda melihat adanya
2: sebanyak yang mungkin karena termasuk tadi juga isu-isu yang ada di sosial bahwa habis ya.
1: Oke.
2: Nah, yang ketiga ini masalah tata kelola dan pengawasan. Nah, di sini letak

0: sih Pak Kostum itu kan pertama tadi diinformasi. Jadi konsumen berhak mengetahui bahwa misalnya kalau dikatakan stoknya aman, dia aman di mana. Kemudian masalah distribusi. Distribusinya misalnya kita lihat ya beberapa SPBU di Kota Makassar. Jadi SPBU mana saja yang misalnya yang dianggap aman ya atau kosong. Itu yang menjadi informasi awal bagi konsumen bahwa oh betul-betul misalnya stoknya penuh sehingga tidak perlu apa ya panik juga untuk antri dalam janda.
1: Oke. Permintaan yang tinggi. Kemudian, tadi ya apakah ya, sejauh mana Anda melihat bahwa meningkatnya kebutuhan BBM subsidi belakangan ini, Pak?
0: Ya, karena ini ada juga bertabrakan dengan masalah-masalah yang lain, masalah energi ya. Ada kaitannya juga dengan juga yang juga mengalami gangguan pasokan yang sebagai itu kan dikonversi ke ini yang mana masalah.
1: Ya, kalau pasokan aman, kenapa harus ada antre? Itu satu kan ya Pak ya. Kenapa harus terjadi antrian?
0: Itu tadi. Sehingga di sini ketidakmampuan untuk mengolah informasi itu, mengolah informasi menjadi bahan yang bisa diberikan pada konsumen.
1: Ya, jadi apa ya?
0: Karena ini dampaknya sudah luas.
1: Ya.
0: Luas.
1: Ya.
0: Mulai dari masalah kelangkaan dan nampak sudah meluas ke masalah lalu lintas, kemudian ketidaknyamanan antar pengendara juga antar pengendara dan motor sepeda ini dampaknya sudah meluas sehingga ini harus dilakukan secara komprehensif seluruh stakeholder terkait.
1: Kalau begitu menurut YLKI apa yang perlu dijelaskan Pertamina kepada konsumen secara terbuka nih?
0: Nah ini mengenai tata kelola stok dan distribusinya. Jadi seharusnya task force ini ya yang sudah kita sudah lama dibentuk itu ada dashboard untuk melakukan pemantauan stok di penampungan kemudian stok masing-masing distributor dan sistem distribusi. Nah kalau ini bisa diakses oleh masyarakat tentang pasokan itu bisa mengurangi banyak kekhawatiran dan informasi yang tidak benar sehingga itu bisa menjadi pedoman baik seluruh masyarakat kemudian juga terutama ini yang bergerak di logistik juga bisa memantau ketersediaan di masing-masing stok BBM di SPBU.
1: Sampai dengan saat ini keluhan konsumen yang paling banyak diterima YLKI di Sulawesi Selatan apa ini Pak?
0: Ya ini terutama masalah ini tadi ya.
1: Banyak juga ini ya.
0: Pertama, ini kan masalah kesulitan untuk memperoleh dan ini merupakan sebenarnya hak masyarakat untuk memperoleh BBM dengan harga yang wajar. Nah ini masalahnya sudah ketika situasi seperti ini kan sudah muncul macam-macam kreativitas masyarakat untuk membeli dalam hal kondisi tertentu dan meskipun itu berdampak pada mereka masyarakat ketika yang tidak bisa antri bisa harus memilih harga yang tidak wajar seperti itu. Dan seharusnya ini dilihat dari pihak-pihak dari segi pengawasannya apakah ada sesuatu yang terjadi dari hal distribusinya dalam hal stoknya atau ada hal-hal tadi yang masalah penimbunan atau seperti apa. Itu menjadi informasi bagi masyarakat.
1: Kemana konsumen sebaiknya melapor ketika dirinya merasa kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak ini, Pak?
0: Nah, sebenarnya yang paling utama adalah harus disiapkan di setiap SPBU karena di situ titik utamanya untuk memperoleh informasi. Itu kalau bisa dengan apa ya bantuan media digital itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Jadi di samping di setiap SPBU juga di media-media, media sosial kan juga yang ada yang bisa menyampaikan secara real time kondisi stok LDW itu seperti apa, sehingga masyarakat bisa memperoleh apa ya informasi yang cukup panjang dan tidak perlu panik untuk antri dan sebagainya.
1: Baik. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat pendengar kami, terutama yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, Pak? Silakan.
0: Ya, pertama kita memahami, jangan masyarakat juga jangan dijadikan kambing hitam ya, yang mengatakan ini kambing hitam, karena ini pertama itu yang menyebabkan mereka lihat kondisi seperti itu. Kemudian jangan juga percaya informasi yang ada di media sosial, di WhatsApp, bahwa BBM habis. Ya, tetap meskipun kita tetap percaya pada stok BBM aman, tapi harus dilakukan informasi secara real time kepada minyak. Kemudian tidak perlu mengantri jika stok tidak tersedia, karena itu bisa menambah masalah yang akan muncul. Kemudian ini kita berharap masyarakat bisa menjadi bagian dari proses pengawasan ketika melihat ada sesuatu yang penyimpangan,
1: yeah,
0: baik di lokasi PBU maupun ada di tempat-tempat lain atau ada petugas yang melakukan pelanggaran sebagainya. Itu menjadi bagian dari masyarakat untuk memberikan laporan kepada instansi
1: terkait dan seperti. Ya. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Sulawesi Selatan, Ambo Mase.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 15 September 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi siklonik, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, dan hampir di sebagian besar perairan wilayah timur Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah Aceh. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, dan Pontianak, kemudian potensi berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Padang, Palembang, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kupang, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, kemudian udara kabur di Palu dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rane, program 1 mengudara pada frekuensi 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Raya Sepang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Adi dan rekan operator Almira mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Semangat selalu, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Pro 1 105,9 Pro 1 RRI Ranai kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali mengudara untuk edisi siar hari ini pendengar, Selasa 15 September 2026, dan di Ranai Pagi bersama saya Adi dan ada Almira hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga kabarnya sehat pagi ini pendengar ya, dan tidur nyenyak, waktu istirahat Anda juga cukup.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Selamat pagi pendengar yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga kabarnya masih sehat, masih semangat juga di pagi ini pendengar ya. Buat yang sudah mulai berbagai aktivitasnya di pagi ini, semangat di sepanjang hari ini pendengar. Selain kami hadirkan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Haji Abdul Qadir dengan judul Membaca Al-Quran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tanzila wa amarana bitilawati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa'alamu inna allaha ma'al muttaqin. Kaum muslimin, sidang pendengar Mutiara Subuh yang berbahagia, yang pertama dan utama, tak lupa dan tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa puji syukur kita kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, agar kita tetap terus mengingatkan kualitas rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini hidup kita akan selalu hati-hati dan meniti jalan kebenaran yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini saya akan memaparkan sebuah judul membaca Al-Qur'an. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan petunjuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat bagi manusia. Al-Quran bacaan utama bagi umat Islam dan kaum muslimin sedunia. Tak sempurna bila kita sudah membaca apa saja, namun justru bacaan utama kita ditinggalkan atau diabaikan. Hendaknyalah kita senantiasa membiasakan diri menjadikan kegiatan membaca Al-Quran ini sebagai amalan harian rutin kita. Kita mulai kegiatan membaca Al-Quran ini dari diri sendiri, keluarga kita, dan anak cucu kita. Membaca Al-Quran merupakan amalan yang mulia dan besar pahalanya, dan dapat lagi keutamaan-keutamaan yang bisa diperoleh dari membaca Al-Quran ini. Bila seseorang yang hatinya lagi resah, gundah gulana, dan sedang ditimpa kesulitan, cobalah ambil air wudhu, lalu bacalah Al-Quran. Maka niscaya hati akan menjadi tenteram dan pikiran menjadi jernih. Para pendengar yang berbahagia, sebuah rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran, maka akan terasa damai, bercahaya, dan diliputi oleh ketenangan, serta para penghuninya menjadi orang-orang yang berkasih sayang dan saling berbudi pekerti luhur. Dan bila demikian, lahirlah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sebuah idaman dan dambaan setiap orang. Tetapi sebaliknya, bila sebuah rumah yang di dalamnya jarang atau tidak pernah dilantunkan ayat-ayat Allah, maka bisa dipastikan para penghuninya tak merasakan ketenangan dan sering terjadi perselisihan, dan penghuninya juga tak berakhlakul karimah. Ini adalah gambaran nyata perbedaan antara orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan yang tidak mau membaca Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seumpama buah jeruk, aromanya wangi, rasanya pun enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seumpama buah korma yang tiada aromanya tapi manis rasanya. Para pendengar yang berbahagia, telah kita ketahui bahwa kitab suci Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam hal membaca Al-Quran, sebagaimana Rasulullah telah bersabda, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya.
dimulai dari anak-anak remaja, dewasa dan orang tua, telah kita rasakan bersama, terutama di negeri tercinta ini, di mana-mana mereka mulai semangat yang besar untuk bisa membaca Al-Quran. Mereka belajar di berbagai tempat, seperti di TPQ yang berdiri menjamur di mana-mana. Kita patut bersyukur dan berbangga dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk bisa baca dan tulis Al-Quran, sehingga bacaan lantunan, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran akan selalu menggema dan membahama dan terdengar di seluruh Nusantara. Kaum muslimin yang berbahagia, bagi kita semua dan juga anak cucu kita dan seluruh generasi kita, semoga tercipta generasi yang Qur'ani demi menyongsong masa depan yang gemilang, yaitu generasi yang menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai bacaan utamanya, karena kelak akan mendapat syafaat di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yaumil qiyami syafi'an li ashabih, Ruwahul Bukhari Muslim. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Para pendengar yang berbahagia, keutamaan Al-Quran sangat besar dan agung sekali. Setiap satu huruf dari bacaan Al-Quran yang kita baca bernilai 10 kebaikan. Hitung saja berapa kebaikan yang akan diperoleh bila kita membaca Al-Quran secara rutin. Tidak hanya membaca saja, kita yang mendengarkannya pun akan mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyimak kandungan-kandungan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penerang bagi sesuatu dan cahaya yang ditunjukkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Sidang pendengar siaran RRI di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita semua, apalagi sebagai pemimpin kepala rumah tangga, harus membiasakan diri membaca Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka hidup kita terasa mudah. Marilah kita terangi rumah-rumah kita dengan cahaya bacaan Al-Quranul Karim, agar turun ketenangan di sekeliling tempat kita. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan agar ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Semoga masih semangat di pagi ini ya. Buat yang mengawali pagi ini dengan olahraga dulu biar lebih semangat, semoga bisa tetap jaga kesehatan pendengar ya. Dan beberapa hari terakhir sudah mulai sering turun hujan ya. Hujan lokal pastinya terjadi di beberapa tempat juga pendengar. Dan ya semoga hujan bisa mengurangi kabut asap ya yang sudah beberapa pekan menyelimuti Natuna, baik kabut asap kiriman maupun ya hasil kebakaran hutan dan lahan di tempat kita juga nih pendengar. Baik, sudah pukul 5.39 menit saat ini, ada sederetan lagu-lagu Melayu pendengar. Nanti jelang kami sampaikan warta berita daerah.

Setiap daerah di negeri tercinta Indonesia masing-masing mempunyai adat dan budaya. Budaya yang ada antar daerah ada yang hampir sama, bahkan ada juga satu sama lainnya berbeda. Seperti tradisi Hol yang masih lekat dalam kehidupan masyarakat Natuna, juga dilakukan di daerah lain sewilayah Kepulauan Riau. Tradisi Hol dilakukan setahun sekali dan dilakukan turun-temurun. Biasanya tradisi Hol dilakukan bertepatan dengan hari meninggalnya arwah yang didasarkan pada hitungan tahun Arab atau Hijriah. Pelaksanaan Hol dipimpin oleh seorang imam, diikuti para jemaah, dan seluruhnya duduk berkumpul di suatu ruangan yang cukup besar. Saat itulah imam dan jemaah membacakan surat Al-Fatihah disambung dengan selawat, tahlil dan tahmid serta doa bersama lebih kurang 15 menit. Banyak memang budaya negeri tercinta Indonesia dan satu sama lainnya. Ada yang hampir sama, bahkan ada pula yang berbeda. Terlepas dari perbedaan yang ada, seluruhnya hingga kini bahkan sampai kapanpun sudah semestinya tetap melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

salah satu suku yang memiliki kebudayaan khas dan selalu menjadi daya tarik bagi orang di luarnya adalah suku Melayu. Daya tarik suku Melayu, selain dari adat istiadat dan bahasa, juga panggilan dalam keluarga yang khas di kalangan suku Melayu, termasuk suku Melayu yang ada di Natuna, Kepulauan Riau. Anak pertama dalam keluarga suku Melayu dipanggil Long atau Sulung. Anak kedua dipanggil Ngah, kemudian di bawahnya dipanggil Ci, dan yang bungsu dipanggil Cu. Dalam panggilan tersebut, biasanya ditambah dengan menyebutkan ciri-ciri fisik orang yang bersangkutan. Misalnya, Ci Hitam, yakni Ci dengan ciri fisik berkulit hitam. Panggilan khas dalam keluarga suku Melayu ini dapat dijumpai dalam masyarakat Melayu di wilayah Kepulauan Riau, termasuk dalam kehidupan warga Melayu di

sambal yang terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna, Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabe dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersambal.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, ramai kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini 15 September 2026. Di antaranya, kantor wilayah PT Jasa Raharja Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan kerja ke Polres Natuna. Wakil Bupati Natuna mengapresiasi perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna. Dari Sepembang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya.

Kami sampaikan berita yang pertama, pendengar. Kantor wilayah PT Jasara Harja Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan kerja ke Polres Natuna Senin kemarin. Kunjungan berlangsung di Mapolres Natuna, membahas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026, sekaligus untuk memperkuat koordinasi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Provinsi Kepulauan Riau, Inurika Inri Dalosa, hadir dalam kunjungan tersebut bersama sejumlah staf. Pertemuan juga dihadiri Wakapolres Natuna, Kabak SDM Polres Natuna, dan Kasat Lantas Polres Natuna. Kasat Lantas Polres Natuna menjelaskan, dalam program pemutihan ini, masyarakat mendapatkan sejumlah keringanan pajak kendaraan. Jasara Harja Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan perhatian terkait pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 100%, serta pengurangan pokok PKB sebesar 50% untuk tunggakan selain tahun berjalan. Selain itu, terdapat pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB kedua sebesar 100%, serta pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK LLJ sebesar 100%. Kasat Lantas AKP Erwantoni menyampaikan, masyarakat yang melakukan pembayaran PKB melalui e-Samsat atau aplikasi Signal mendapatkan potongan pokok PKB sebesar 5%. Sementara pembayaran langsung melalui loket Samsat mendapatkan potongan sebesar 3%. Sementara itu, untuk kendaraan yang melakukan mutasi masuk, masyarakat juga mendapatkan potongan pokok PKB sebesar 50% yang berlaku untuk tahun 2026. Kasat Lantas mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan program ini karena masa pelaksanaannya terbatas hingga tanggal 30 September 2026. Sosialisasi mengenai program ini akan terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat mengetahui berbagai kemudahan yang diberikan dan terdorong untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Selain pajak, pertemuan juga membahas upaya meningkatkan kegiatan preventif dan preemptif di jalan raya guna menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Natuna. Kasat Lantas menambahkan, Polres Natuna juga akan memperkuat kolaborasi dengan Dinas Perhubungan Natuna, khususnya dalam penambahan rambu-rambu lalu lintas di lokasi yang rawan terjadi kecelakaan maupun pelanggaran. Melalui kunjungan ini, diharapkan komunikasi dan sinergi antara Polres

0: Pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekaligus untuk menjaga kondisi lahan agar tetap terawat. Ia menjelaskan, lahan yang ditanami tanaman produktif akan mendapatkan perhatian dan perawatan dari pemiliknya. Dengan demikian, lahan tidak dibiarkan terbuka dan dipenuhi semak maupun rumput kering yang mudah terbakar saat musim kemarau.
1: Punya lahan tidur dan isinya ilalang sama pakis. Ini sendiri lahan masyarakat, kita tanami tujuannya supaya bisa menghasilkan ke depan dan lahan-lahan ini terawat. Begitu terawat, pasti tentu api tidak akan masuk ke dalam karena masyarakat juga pasti menjaga. Sekarang banyak terjadi terbakar, salah satunya ya karena tidak menjaga, karena tidak juga terawat. Selain itu juga bisa menghasilkan.
0: Dan di Natuna juga menilai penanaman pohon produktif dapat menjadi langkah sederhana yang memiliki manfaat ganda bagi masyarakat. Selain menghasilkan komoditas yang bernilai ekonomi dalam jangka panjang, kegiatan ini juga mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan lahan di Natuna. Dan di Natuna juga mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan lahan yang belum dikelola dengan kegiatan yang produktif dan ramah lingkungan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus dapat mengurangi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik mengapresiasi perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna. Perubahan ini dinilai menjadi tonggak sejarah dan langkah besar dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kabupaten Natuna. Wakil Bupati juga menyatakan setelah 24 tahun berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat, Institut Agama Islam Natuna kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ia berharap keberadaan institut dapat memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas, serta dapat melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik, iman, akhlak, integritas, kompetensi, dan kepedulian terhadap daerah.
3: Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar STAI Natuna atas capaian yang sangat membanggakan ini. Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Institut Agama Islam Natuna ini merupakan sebuah tonggak sejarah dan langkah besar dalam menjalankan pendidikan tinggi di Kabupaten Natuna. Setelah 24 tahun memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, hari ini STAI Natuna memasuki babak baru dengan tanggung jawab yang tentunya semakin besar. Dengan hadirnya Institut Agama Islam Natuna, kita harapkan mampu memperluas akses masyarakat Natuna terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas, sekaligus melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki iman, akhlak, integritas, kompetensi, dan kepedulian terhadap daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Natuna memandang bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik, namun pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah. Karena itu, keberadaan perguruan tinggi di Natuna memiliki posisi yang sangat strategis. Kita membutuhkan lahirnya generasi muda yang Natuna yang mampu menjawab tantangan zaman, menguasai teknologi, memiliki wawasan global, namun tetap berakar pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.
0: Jarmin Sidik berharap Institut Agama Islam Natuna dapat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan keislaman, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus melahirkan generasi yang mampu mengembangkan potensi daerah dan membuka lapangan kerja.

0: Pendengar, empat fokus utama akan dikembangkan Institut Agama Islam Natuna, mulai dari SDM, pengembangan riset dan inovasi, serta pembelajaran berbasis digital. Selengkapnya laporan reporter Afrizal.
1: Setelah resmi dikukuhkan sebagai Rektor Institut Agama Islam IAI Natuna, melalui surat keputusan Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna nomor 70/YAU/N/TEK/2026 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Natuna periode 2026-2030. Rektor IAI Natuna, Haji Umar Natuna dalam sambutannya pada kegiatan pelantikan yang dilaksanakan kemarin menyampaikan, transformasi menjadi institut merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang pendidikan Islam di Natuna. Dengan terbentuknya IAI Natuna ke depan, terdapat empat fokus utama yang akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, yakni penguatan sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, pembelajaran berbasis digital, serta kerjasama internasional.
2: Oleh sebab itu, doa dan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sangat kami harapkan, karena memang kita tidak akan berhenti pada transformasi kelembagaan. Kita juga akan melakukan proses transformasi kualitas dan pengabdian. Inilah tantangan yang terberat ke depan di samping transformasi kelembagaan. Puncak dari transformasi kelembagaan itu nanti adalah di mana Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam Natuna. Dalam 5 tahun ke depan ada 4 fokus yang akan kita kerjakan.
1: Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna, Hajah Ngesti Yuni Suprapti, pada kegiatan tersebut mengatakan, dalam perjalanan panjang ini, diharapkan kedepannya keberadaan IAI Natuna dapat terus berkembang, terutama berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat.
3: Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna. Semoga tonggak sejarah ini menjadi catatan penting bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini berlanjut ke depan dengan baik, dan cita-cita yang akan kita harapkan ke depannya adalah menjadi Universitas Islam Natuna. Amin.
1: Selain itu, saat ini Institut Agama Islam Natuna juga mulai memperkuat jejaring akademik melalui kerjasama dengan BRIN untuk penelitian ekonomi kreatif berbasis geopark di Natuna. Selain itu, kerjasama internasional juga telah dibangun dengan sejumlah

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, kantor wilayah PT Jasa Raharja Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan kerja ke Polres Natuna. Wakil Bupati Natuna mengapresiasi perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya nanti dapat Anda simak pukul 7 waktu Indonesia Barat berupa Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di pagi ini. Semangat di pagi ini dengan berbagai kesibukannya. Apalagi mulai pekan ini sudah kembali sekolah ya buat adik-adik pelajar setelah satu minggu belajar di rumah. Karena ya sama-sama kita ketahui kabut asap yang mengakibatkan kualitas udara di daerah kita ini ya, menjadi tidak sehat pendengar ya. Dan walaupun masih ada nih kabut asapnya pendengar ya, tapi proses belajar mengajar kembali diaktifkan sejak hari Senin kemarin ya. Jadi semangat nih buat adik-adik pelajar, buat guru-guru juga yang sudah mulai normal beraktivitas setelah sepekan belajar di rumah nih pendengar ya. Dan semangat juga untuk Anda yang pagi ini sedang siap-siap menyiapkan segala sesuatu sebelum memulai aktivitasnya. Semoga di hari ini hari yang menyenangkan pendengar. Semoga aktivitas Anda juga berjalan lancar di sepanjang hari. Awali dengan senyuman penuh semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Nyaman dari Unmesh, spesial buat yang baru saja meningkat Gampro 1. Masih semangat mendengar di pagi ini ya. Buat yang akan berkendara, selamat pagi mendengar. Tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan di pagi ini ya. Dan sudah beberapa hari terakhir ini hujan lokal sudah sering mengguyur di wilayah Natuna pendengar ya, walaupun tidak merata. Dan hari ini juga seperti biasa nanti kita akan update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Natuna hari ini langsung dari BMKG Maritim Natuna. Nah, apakah ada potensi terjadinya hujan untuk hari ini pendengar ya. Oke, di tanggal 15 September ternyata ada beberapa peringatan pendengar ya yang diperingati setiap tanggal 15 September. Di antaranya ada Hari Demokrasi Internasional pendengar ya. Nah, ternyata hari ini dijadikan momentum untuk seluruh masyarakat di seluruh dunia, seluruh pemerintah juga pendengar ya, untuk meninjau kembali bagaimana demokrasi berjalan di negaranya masing-masing. Dan melansir dari laman resmi PBB, peringatan ini pendengar ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 September tahun 2007 pendengar ya. Kemudian ada juga peringatan Hari Afro Sedunia setiap tanggal 15 September. Nah, ini unik nih ya. Peringatan ini untuk merayakan gaya rambut alami khas Afro pendengar ya. Dan memang gaya rambut Afro ini memiliki ciri khas yang unik tersendiri. Dan peringatan ini tujuannya untuk menormalisasi rambut Afro, menghapus diskriminasi juga, serta untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas alami yang melekat pada gaya rambut Afro ini pendengar. Oke, selamat pagi nih buat yang sedang santai menikmati kopinya sebelum memulai aktivitas. Semangat di pagi ini dan di sepanjang hari ini juga pastinya pendengar. Oke, ke lagu selanjutnya. Kita balik ke tahun 1991, gaya remaja Anggun.

Masih di 105,9 Pro 1 RRI Ranai, laut yang tenang Bernadia pendengar. Sudah membuat kita kumpul 6.44 menit saat ini. Yang sedang sarapan dulu sebelum mulai aktivitasnya, selamat pagi pendengar ya. Semangat, semoga hari yang menyenangkan, aktivitas Anda semuanya lancar. Tayang ya beda-beda nih, ada yang biasa dengan sarapan, ada yang tidak juga. Tergantung ya pendengar. Yang pasti semoga semangat di sepanjang hari ini. Dan saat lagi Anda bisa menyimak berbagai informasi melalui Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap di 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara